0: Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
1: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
0: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
1: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
2: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kaya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
1: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
3: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
1: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
5: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EU-CEPA sudah pada tahap akhir.
6: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau JEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
5: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
7: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
5: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
8: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
9: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
10: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
9: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
8: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
11: The Pacific Ocean touches the shores of Russia. Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
12: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
8: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
13: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan, dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
8: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor Kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, 2 gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
16: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat, tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan pagi hari ini selamat menjalankan aktivitas Anda ya. Ya, pendengar, ritual Dewa Yatnya. Nah, ini menjadi salah satu bentuk ya kegiatan keagamaan umat Hindu, yang mana umat Hindu ini melaksanakannya sebagai bentuk doa dan juga permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, pendengar, agar diberikan hujan, keseimbangan alam, serta keberkahan bagi kehidupan masyarakat. Ya, pendengar, ritual Dewa Yatnya ini merupakan kegiatan yang syarat dengan nilai spiritual dan kearifan lokal yang baru saja tentunya dilaksanakan oleh umat Hindu dan berlangsung dari halaman Rektorat Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Ya, pendengar, pelaksanaan Dewa Yatnya ini diikuti oleh umat Hindu dengan penuh hikmat melalui rangkaian persembahyangan dan juga doa bersama ya. Selain menjadi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan ya, pendengar, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk melaksanakan, meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan lingkungan. Ya, pendengar, permohonan hujan dalam ritual ini tidak hanya dimaknai sebagai permintaan turunnya air hujan, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah alam yang menopang kehidupan ya. Dan air memiliki peranan penting bagi manusia, pertanian, hewan, serta keberlangsungan ekosistem. Ya, pendengar, tentunya ketika berbagai upaya telah kita lakukan ya, ikhtiar juga sudah dijalankan, doa pun sudah dipanjatkan, namun ketika yang kita harapkan belum datang, tentu pada akhirnya kita menyadari bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kemampuan manusia ya. Kita sudah berusaha juga menjaga lingkungan, mencegah kebakaran, mengupayakan pemadaman, kemudian juga melakukan berbagai langkah untuk mengatasi kondisi kekeringan dan kabut asap. Dan tentunya juga melalui ritual Dewa Yatnya ini, umat Hindu juga memanjatkan doa dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Tentu dari sini kita juga belajar ya, mendengar, tentang kepasrahan kepada Tuhan. Pasrah bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi setelah seluruh ikhtiar kita lakukan, kita menyerahkan hasil akhirnya kepada kehendak Tuhan ya. Karena manusia punya kewajiban untuk berusaha, tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya ya. Semoga doa-doa yang senantiasa kita panjatkan ya, pendengar, ini jadi penguat batin juga bagi kita semua. Alam kembali mendapatkan keseimbangannya, hujan turun, dan semoga saja kehidupan juga kita juga senantiasa diberikan keberkahan ya. Dan mudah-mudahan ya, di tengah kondisi yang tidak mudah seperti saat ini, kita juga semakin menyadari bahwa manusia dan alam harus berdampingan ya. Ketika alam kita jaga, insya Allah kehidupan kita pun akan menjadi lebih baik. Ya, pendengar, informasi terkait dengan ritual Dewa Yatnya, permohonan hujan dan ungkapan syukur umat Hindu ini juga dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Kenapa kamu Ken? Bisa batuk gitu?
2: Nggak tahu juga nih Tante.
1: Aduh, ini pasti ini gara-gara kebut asap ini akibat kebakaran hutan kita nih, nah. Makanya kamu nah jangan lupa pakai maskermu.
2: Iya Tante, nggak suka juga aku batuk seperti ini, nah. Mana napas sesak, mata perih kalau berpergian. Susah sekali kita kayak gini.
1: Iya anak Ken. Aduh, semoga aja ini kebut asap ini cepat berlalu ini. Pusing juga Tante ini.
3: Gunakan masker saat kabut asap. Jaga kesehatan. Stop membakar hutan dan lahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
3: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, senang sekali di kesempatan pagi hari ini kembali informasi cuaca kami hadirkan. Ya, tentunya kita tidak sabar ingin mengetahui bagaimana apa prediksi dari BMKG ya tentang cuaca sepanjang hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Apakah ada kepastian tentunya tentang hujan ya pendengar. Kita sapa dulu ya perakiran BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi Kak Lian Adriani. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat. Kalian apa saja nih prediksi dari BMKG ya terkait dengan kondisi cuaca? Apakah ada hujan ya terutama di wilayah Kalimantan Tengah dan itu di mana saja, mungkin bisa dijabarkan. Silakan Kak Lian.
4: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, terpantau hujan intensitas ringan terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Barito Utara bagian utara, kemudian sebagian wilayah Kabupaten Murung Raya bagian selatan, dan berpotensi meluas ke wilayah Kabupaten Kapuas bagian utara. Sedangkan untuk wilayah lainnya terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga masih akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dan potensi hujan ringan juga masih ada di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya, sebagian wilayah Kabupaten Barito Utara bagian utara dan selatan, kemudian sebagian wilayah Kabupaten Barito Selatan bagian utara pada menjelang siang hingga sore harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, perlu waspada potensi hujan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya. Kemudian juga masih perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
3: Oke, baik. Terima kasih Kak Lian Adriani, Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Tadi sudah menyampaikan ya, pendengar, beberapa wilayah yang hujan. Tadi diantaranya ada di wilayah Barito Utara, Murung Raya, kemudian meluas ke wilayah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, sampai dengan Barito Selatan bagian utara ya. Alhamdulillah ya, sudah sebagian sudah hujan. Namun adakah di wilayah Kota Palangkaraya sendiri, kalian bagaimana nih, ada informasinya?
4: Iya, untuk hari ini potensinya masih cerah berawan disertai udara kabur di wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian ada potensi hujannya nanti di tanggal 7 dan 8 September untuk wilayah kotanya sendiri.
3: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kak Lia, tetap semangat melaksanakan tugas di pagi hari ini.
4: Iya, siap. Terima kasih.
3: Iya, baik, terima kasih ya, Prakirawan Liana Adriani. Nah, pendengar ya, kita tunggu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Prakirawan Lian bahwa hujan ya di wilayah Kota Palangkaraya sendiri akan berlangsung pada tanggal 7 September ini ya. Dan tentunya yang berada di wilayah yang masih berjibaku dengan karhutla dan kabut asap, tentu kita rindu sekali dengan hujan ya pendengar. Kalau biasanya mungkin kita rindu dengan seseorang yang kita sayangi, tapi sekarang kita ramai-ramai sedang merindukan hujan ya. Hujan yang kita tunggu-tunggu, yang mudah-mudahan bukan hanya turun sebentar nantinya ya, tetapi cukup untuk membasahi lahan-lahan yang kering dan tentunya juga membantu memadamkan titik-titik api, membersihkan udara, dan pastinya membuat kita kembali menghirup udara yang lebih segar ya. Semoga awan-awan yang juga mulai membawa hujan ini terus bergerak dan semakin meluas ke wilayah Kalimantan Tengah ya. Doa kita bersama, semoga juga hujan segera turun, karena saat ini yang benar-benar kita rindukan bukan hanya kabar dari orang yang tersayang, tetapi juga suara rintik hujan ya di luar rumah. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan pagi hari ini masih kami temani Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya, menemani ragam aktivitas Anda.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan ini terus dilakukan pemerintah ya untuk menekan dampak yang lebih luas di masyarakat. Sementara itu, organisasi non pemerintah atau NGO ini juga turut berpartisipasi melalui penyediaan rumah aman asap sebagai upaya mendukung mitigasi karhutlah yang masih terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, anggota tim koalisi respon asap Karhutla Kalimantan Tengah ya, Agnes Yesiska kepada RRI mengatakan bahwa hingga kini banyak masyarakat berdatangan karena mengalami berbagai keluhan akibat paparan kabut asap ya. Selain menyediakan tabung oksigen, rumah aman asap ini juga dilengkapi fasilitas ya seperti air purifier sampai dengan nebulizer bagi masyarakat yang membutuhkan ya. Iya, pendengar, di tengah kondisi kabut asap sekarang tentu kita juga perlu saling menjaga ya dan memanfaatkan fasilitas yang memang disediakan untuk membantu semua masyarakat. Nah, salah satunya ini adalah rumah aman asap ataupun rumah oksigen yang mana bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat paparan kabut asap, fasilitas ini bisa Anda manfaatkan ya untuk mendapatkan tempat dengan kualitas udara yang lebih baik. Nah, kalau di rumah oksigen ya, pendengar, di sana tersedia tabung oksigen, air purifier, sampai dengan nebulizer yang bisa digunakan ya. Dan tentunya kita juga jangan memaksakan diri kalau kondisi tubuh kita mulai terasa tidak nyaman akibat asap ya, misalnya batuk, sesak nafas, ataupun gangguan pernafasan lainnya. Jangan menunggu sampai kondisinya semakin parah. Nah, kita bisa memanfaatkan fasilitas rumah aman asap ini ya sebagai salah satu upaya untuk melindungi kesehatan kita. Nah, terutama bagi kelompok-kelompok yang lebih rentan ya pendengar terhadap paparan asap. Dan pendengar, keberadaan rumah asap ini bukan berarti kita bebas beraktivitas di tengah kabut asap, tetap gunakan masker, kurangi aktivitas Anda di luar ruangan, dan jaga selalu kondisi tubuh Anda. Karena di tengah situasi seperti ini ya, menjaga kesehatan bukan hanya soal mengobati ketika kita sakit, tetapi juga bagaimana kita mencegahnya agar kita tidak jatuh sakit.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, topik fokus pagi ini yang akan kita bahas adalah kepungan asap karhutla Kalimantan Tengah, ya, usaha mikro terancam lumpuh, kerugian tembus triliunan. Ya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini ya di wilayah Kalimantan Tengah ternyata dampaknya tidak berhenti pada persoalan kesehatan dan kualitas udara saja. Nah, ternyata ada sektor lain yang juga ikut merasakan dampaknya, yaitu sektor ekonomi masyarakat. Ya, pendengar, coba kita bayangkan ya bahwa ketika kabut asap semakin tebal, masyarakat tentu berpikir ulang untuk keluar rumah. Yang biasanya pergi ke pasar misalnya, ataupun membeli makanan di warung, ataupun ngopi begitu ya, atau berbelanja di toko-toko kecil, nah akhirnya lebih memilih berada di rumah ya pendengar. Bagi kita mungkin sederhana ya, hari ini tidak keluar rumah. Tapi tentunya bagi para pelaku UMKM, satu hari sepi pembeli berarti satu hari kehilangan pendapatan ya. Belum lagi distribusi bahan baku yang juga ikut terganggu karena jarak pandang yang terbatas. Bahkan juga bahan-bahan makanan terlambat datang, biaya transportasi bisa meningkat, sementara pembelinya semakin sedikit. Jadi benar-benar terasa ya bahwa asap ini mungkin sangat berdampak ya. Asap sangat berdampak dan mungkin tidak masuk dalam laporan keuangan, tetapi dampaknya bisa langsung terasa di isi dompet para pelaku usaha ya. Dan pendengar, inilah yang tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama ya, karena UMKM bukan hanya tentang warung, toko kecil ataupun usaha rumahan, tetapi di sanalah banyak sekali masyarakat yang menggantungkan kehidupan dan penghasilan.

kilatnya. Nah, lalu seberapa besar sebenarnya dampak kabut asap terhadap omset UMKM di Kalimantan Tengah ya? Tentunya juga persoalan karhutlah ini bukan hanya tentang bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana menyelamatkan kesehatan, menjaga kehidupan masyarakat, dan mempertahankan roda perekonomian daerah.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Ya, pendengar, riset terbaru lembaga kajian Celios ini merekam potensi dampak kerugian ekonomi ya pendengar akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang amat fantastis ya, yaitu mencapai 123 triliun atau setara 49,1% dari PDRB daerah. Nah, angka ini mencerminkan tingginya resiko kebangkrutan yang membayangi para pelaku usaha kecil jika bencana tahunan ini terus berulang ya tanpa mitigasi ekonomi yang konkret. Dan untuk bertahan ya, sebagian pelaku usaha mulai mengalihkan fokus ke penjualan secara online dan layanan pesan antar ya. Namun biaya operasional tambahan untuk perlengkapan kesehatan kerja tetap membebani kas usaha. Ya, pendengar, semoga bencana asap ya yang masih kita rasakan ini segera berlalu ya, api bisa segera padam dan udara yang kita hirup bisa kembali bersih dan masyarakatnya juga bisa kembali beraktivitas dengan nyaman ya, karena ketika udara sudah membaik tentu kita berharap bahwa kegiatan ekonomi bisa kembali berjalan lancar, para pedagang bisa kembali berjualan ya. Kemudian UMKM kembali mendapatkan pembeli, distribusi barang juga kembali normal dan yang paling penting adalah pendapatan masyarakat kembali bergerak untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya. Dan semoga tidak ada lagi masyarakat yang harus memilih antara menjaga kesehatan atau mencari nafkah ya, karena kita tentu ingin keduanya bisa berjalan bersama ya. Ya, semoga hari-hari ke depan menjadi lebih baik ya pendengar, dan tentunya hujan juga segera turun ya, dan tentu ini demi kebaikan kita semuanya. Baik, kami akhiri pendengar Fokus Pagi ya di kesempatan pagi hari ini, dan saat nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan program Beranda Astacita.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana ratusan juta rupiah untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui Messenger. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip dari turnbackhoax.id setelah melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Gubernur Bali Iwayan Koster bagikan dana ratusan juta ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke akun Instagram resmi Pemerintah Provinsi Bali @pemprovbali. Dalam unggahannya, Pemprov Bali menyatakan bahwa informasi mengenai Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana bantuan ratusan juta rupiah melalui Messenger merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
7: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
8: BPJS Kesehatan.
9: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Ah, cuma uang kembalian aja kok, nggak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
4: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan sesaat kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ya program Beranda Asta Cita. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, berjumpa kembali kita di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Beranda Asta Cita. Dan senang sekali saya Dewi Sri Tanjung bisa kembali menyapa Anda, menghadirkan Beranda Asta Cita, sebuah ruang informasi yang menghadirkan berbagai inspirasi, kebijakan serta praktek ya, baik pembangunan demi mewujudkan Indonesia yang maju, sehat dan sejahtera. Ya, pendengar ya, pemberian makanan tambahan atau PMT ini perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan gizi anak ya. Makanan yang diberikan ya ini tidak hanya mengenyangkan saja tetapi juga mengandung sumber protein, vitamin, mineral, karbohidrat dan lemak dalam jumlah yang sesuai. Dan protein ya, ini menjadi salah satu zat gizi penting ya pendengar, zat gizi penting dalam masa pertumbuhan ya, karena tubuh anak sedang membangun berbagai jaringan dan sumber protein ini mudah sekali kita dapatkan ya, yaitu dari telur, ikan, daging, ayam, susu, maupun kacang-kacangan dan olahannya.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
4: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
3: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
4: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
3: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
4: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
3: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
4: Karena dari event yang berkualitas,
3: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

Ya, pendengar masih dalam beranda Asta Cita ya. Selain jenis makanan, orang tua juga perlu memperhatikan pola pemberian makan. Anak perlu dibiasakan makan secara teratur dengan menu yang beragam dan sesuai dengan tahapan usianya. Dan disinilah pola asuh ya memiliki peran besar. Orang tua perlu menciptakan suasana makan yang nyaman, memberikan contoh kebiasaan makan sehat, serta memperhatikan tanda-tanda ketika anak mengalami masalah makan. Pencegahan stunting juga tidak berhenti pada makanan ya, pendengar, karena kebersihan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, pemantauan pertumbuhan secara rutin, pemberian imunisasi sesuai jadwal, serta akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Lantas, seberapa besar pengaruh pemberian makanan tambahan dan pola asuh terhadap pencegahan stunting, dan apa saja yang perlu diperhatikan orang tua agar makanan tambahan benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan anak, dan bagaimana cara membangun pola asuh yang tepat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak?

0: Iya, dengan seberapa besar pengaruh pemberian makanan tambahan ya dan pola asuh terhadap pencegahan stunting dan apa saja yang perlu diperhatikan orang tua agar makanan tambahan benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan anak. Berikut wawancara reporter Edi Suroso bersama Desi Ramayanti, ahli gizi dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya.
1: Dengar RRI, saat ini saya bersama dengan ahli gizi dari Rumah Sakit Bhayangkara. Kita akan wawancara dengan Bu Desi.
2: Apa saja program-program yang ada di Rumkit Bhayangkara berkaitan dengan pencegahan stunting, Bu Desi?
3: Baik, terima kasih Pak Edi. Sebelumnya kami ahli gizi dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya, Pak Edi. Adapun program-program yang biasa kami lakukan adalah adanya kegiatan posyandu keliling, yang mana kegiatan ini sekaligus juga pemeriksaan kesehatan. Nah, ini juga merupakan salah satu program untuk pencegahan stunting, Pak Edi. Kemudian selain itu kita juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti kesehatan BNI untuk sasarannya adalah posyandu atau pesertanya adalah balita-balita untuk pencegahan stunting. Juga ibu-ibu hamil untuk pencegahan stunting juga baik.
1: Ya. Oke, selama ini dari program-program yang sudah dilaksanakan tersebut, apakah memiliki dampak positif atau perkembangan yang signifikan dari penanganan stunting ini, Bu Desi?
3: Kalau dampak positifnya adalah kita sebagai tenaga kesehatan, terutama sebagai ahli gizi, dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang menjadi sasaran kita ya di kelurahan atau kecamatan untuk pelaksanaan posyandu keliling tersebut. Nah, dampaknya sendiri tentu memberikan edukasi sehingga masyarakat lebih tahu apa sih pencegahan-pencegahan stunting yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang memiliki anak balita, juga kepada ibu-ibu yang sedang hamil, gitu Pak Edi.
1: Oke. Biasanya program-program keliling itu apa saja yang diberikan kepada sasaran gitu?
3: Baik, untuk program tersebut kita juga melayani selain yang stunting ya. Kalau untuk stunting sendiri, kita memberikan pemberian makanan tambahan, Pak Edi. Juga kita memberikan pemeriksaan kepada anak-anak balita, juga pemeriksaan kesehatan kepada ibu-ibu hamil. Nah, serta edukasi, baik itu secara penyuluhan gizi ataupun edukasi secara konseling gizi dari orang-orang, gitu, Pak Edi.
1: Oke. Kalau boleh tahu juga, kenapa ya anak-anak itu bisa terserang stunting, apa yang menjadi pemicu dan penyebabnya?
3: Stunting itu sendiri sebenarnya adalah ada rantai hubungan antara mulai dari anak remaja ya untuk persiapan menikah, sehingga tidak hanya dari anak yang sudah. Jadi stunting sendiri itu penyebab utamanya tentu adalah kekurangan gizi kronis, yang mana mulai dari ibu hamil itu jika dia kekurangan gizi, maka bayi atau janin yang dikandungnya juga akan mengalami kekurangan gizi. Kemudian setelah lahir, ada bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, juga itu akan kemungkinan akan terdiagnosa menjadi kekurangan gizi kronis. Kemudian MPASI yang terlambat juga kurang jumlahnya atau kurang kualitas gizinya yang diberikan kepada bayi dan balita tersebut, pada balita ya. Kemudian asupan protein hewani dan zat gizi mikro seperti zat besi, zinc, yodium, vitamin A itu tidak mencukupi. Nah, biasanya ini adalah berhubungan dengan kesehatan lingkungannya atau casingnya atau sanitasinya. Kemudian untuk kesehatan lingkungan atau sanitasinya itu adanya infeksi yang berulang, Pak Edi, seperti diare, ISPA, itu cacingan atau TB. Nah, itu infeksi yang membuat nafsu makan menurun sehingga penyerapan zat gizi menjadi terganggu. Nah, itu juga menyebabkan kekurangan gizi kronis.
1: Okay.
3: Pola asuh juga merupakan salah satu yang mempengaruhi, sehingga perlunya ada edukasi kepada ibu balita dan ibu hamil serta keluarga itu sendiri. Okay. Begitu, Pak Edi.
1: Oke, apa yang harus dilakukan masyarakat agar anak-anak dan keluarga mereka terhindar atau terlindungi dari stunting gizi buruk ini, Bu Desi?
3: Nah, tentunya dari untuk sisi rumah tangga atau keluarga itu adanya edukasi atau pengertian, pemahaman bahwa perlunya sanitasi dan kebersihan yang baik tersebut. Kemudian perlunya pemahaman tentang kebutuhan gizi dari tiap-tiap usia ya, baik itu dari balita, kemudian usia remaja, kemudian orang tua atau dewasa, kemudian juga lansia. Nah, itu perlunya pemahaman tentang kebutuhan gizi tersebut. Nah, kemudian apalagi pola asuh juga merupakan yang harus kita sampaikan kepada keluarga tersebut. Nah, kemudian

0: membantu sekali. Nah, tergantung dari dukungan dari tiap kita kalangan untuk mendukung program tersebut seperti MBG. MBG ini kan banyak sebenarnya dampak positif yang bisa kita dapatkan. Namun dalam pelaksanaannya tentu kita juga harus memiliki evaluasi mungkin dari bagian kesehatan, apakah itu dinas-dinas terkait yang bisa memantau untuk pelaksanaan MBG tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian program-program lain mohon izin Pak Edi, seperti Kopdes, kemudian apa lagi tadi Pak Edi?
1: SR, Sekolah Rakyat.
0: Nah, SR, ya Sekolah Rakyat, itu program-program yang membantu dari segi sosial ekonomi Pak Edi. Nah, tentu ini juga akan membantu meningkatkan kemampuan dari masyarakat itu sendiri agar bisa mendapatkan dukungan yang baik untuk pencegahan stunting, itu saling berhubungan.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Desi atas waktunya untuk RRI di petang hari ini. Mudah-mudahan wawancara kita bisa bermanfaat ya Bu Desi.
0: Siap, terima kasih Pak Edi.
1: Sama-sama. Ya, demikianlah pendengar RRI, wawancara saya bersama dengan ahli gizi Rumkit Rumah Sakit Bayangkara, Ibu Desi, di mana beliau tadi memaparkan bagaimana pentingnya pola asuh memberikan asupan gizi agar anak terhindar dari stunting atau gizi buruk. Kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan di program Wawancara.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Iya, pendengar, pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang perlu berjalan bersama dengan pola asuh yang baik ya. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan makan anak, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, serta memastikan anak mendapatkan pelayanan kesehatan ketika diperlukan. Dan mencegah stunting bukan hanya tentang memberikan makanan tambahan. Lebih dari itu, diperlukan asupan gizi yang tepat, pola asuh yang baik, lingkungan yang sehat, serta pemantauan tumbuh kembang secara rutin. Dan mari bersama-sama memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat, aktif, dan berkembang secara optimal. Baik, pendengar, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Beranda Asta Cita. Sampai jumpa pada edisi berikutnya, tentu dengan tema-tema inspiratif lainnya. Salam sehat bagi kita semua.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, inilah Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, pendengar, jelang perhelatan akbar Pekan Olahraga Wartawan Nasional di Lampung pada bulan April tahun depan, Kontingen Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Tengah telah resmi memiliki ketua kontingen. Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran secara resmi merestui Sigit Widodo sebagai ketua kontingen Kalimantan Tengah di Porwanas Lampung tahun depan dengan wakil ketua Sada Gori Henoh Binti atau Ririn Binti sebagai wakil ketua kontingen. Ketua Umum PB Percasi tersebut juga berseloroh jika dirinya akan turut serta ke Lampung sebagai atlet catur dari PWI Kalteng dan kemudian memberikan semangat kepada atlet-atlet PWI Kalimantan Tengah agar menjadi juara dalam ajang Perwanas tersebut. Agustiar Sabran mengatakan sebagai anggota kehormatan PWI, pihaknya akan turun langsung untuk mengikuti lomba catur. Dirinya berharap para atlet nantinya berjuang secara maksimal dan muncul sebagai juara. Sementara itu Sigit Widodo atau yang kerap disapa Sigit Widodo mengaku siap menerima amanah yang diberikan dan akan sama-sama berjuang dengan atlet PWI Kalimantan Tengah meraih juara sebagaimana Perwanas Malang di tahun 2002 yang lalu di mana Haji Agustiar Sabran sebagai ketua kontingen PWI Kalimantan Tengah yang bertugas kala itu. Demikian Flash News Pro 1 pagi ini.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

tempat berbagi inspirasi tanpa batas, menebar semangat dan kesetaraan untuk semua. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pendengar, selamat berjumpa dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program ini menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Siaran mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik. Pada bagian pertama pada perjumpaan kali ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kali ini yang kami angkat, yaitu layanan kesehatan inklusif, hak yang setara bagi penyandang disabilitas. Pendengar, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun bagi penyandang disabilitas, akses terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau, ramah, aman, dan bebas diskriminasi masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Padahal layanan kesehatan yang inklusif bukan hanya soal tersedianya fasilitas, tetapi juga menyangkut kemudahan akses, tenaga kesehatan yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas, sarana pendukung yang memadai, hingga pelayanan yang menghargai martabat setiap individu. Kaum disabilitas perempuan merasakan program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas di Kota Palangkaraya khususnya. Dengan adanya fasilitas dan layanan kesehatan yang satu ini, sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak dalam layanan kesehatan. Disampaikan Samsyah, Ketua Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, kepada RRI. Selain mudah diakses, pelayanan yang diberikan dinilai cukup baik dan ramah bagi penyandang disabilitas. Benar-benar inklusif. Namun dirinya menekankan beberapa hal harus dilengkapi demi pelayanan kesehatan yang inklusif. Dan berharap adanya program yang serupa atau yang ada ini terus berjalan, bahkan ditingkatkan agar seluruh kaum disabilitas memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Ya, pendengar, harapannya informasi ini dapat menambah wawasan kita bahwa mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam memperoleh hak atas kesehatan. Ya, itu tadi pendengar informasi yang mengawali jumpa kita ya di Ruang Disabilitas dan Inklusi pada kesempatan kali ini. Masih akan kami lanjutkan lagi nanti setelah yang berikut ini.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah acara yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang juga bisa memberikan informasi terkait dengan apa yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas. Sekarang kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Haji Ridwan SKM MMKes, terkait layanan kesehatan untuk penyandang disabilitas.
1: Pelayanan publik yang inklusif menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Di Kota Palangkaraya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih ramah, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, berikut wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengenai pelayanan publik inklusif bagi penyandang disabilitas serta upaya peningkatan akses layanan yang setara bagi seluruh warga.
2: Terkait dengan pelayanan fasilitas di kaum disabilitas di Palangkaraya begitu Pak, bisa okay. Bisa dijelaskan kepada masyarakat gitu Pak.
3: Oke, okay. Terima kasih.
2: Oke,
3: okay. Baik. Mengenai fasilitas untuk kaum disabilitas, jadi salah satunya pemerintah kota melalui perda, ada perdanya, cuma saya kena hafal itu. Perda.
2: Gak apa-apa
3: ada,
2: Pak.
3: Saya kena hafal. Tadi perda itu menyatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palangkaraya mendukung untuk program disabilitas. Jadi yang pertama misalkan nih Bang, misalnya kita ke supermarket misalnya ke Duta Mall. Nah, di Duta Mall itu kan ada fasilitas, salah satunya misalnya kaum disabilitas untuk naik ke atas ada tangga khusus, kemudian untuk ke toilet itu kan ada toilet khusus untuk kaum disabilitas. Nah, begitu juga kalau bubuhannya berurusan di kantor Bang. Jadi di kantor itu ada tangga khusus untuk kaum disabilitas, kemudian sama toiletnya juga. Kemudian kami dari Dinas Sosial juga mendukung pemberdayaan untuk kaum disabilitas, misalnya mereka yang membutuhkan bantuan modal usaha bagi kaum disabilitas, itu ada kegiatan tambahan modal usaha untuk mereka yang kaum disabilitas. Jadi selama ini sudah berjalan itu melalui program Pahlawan Ekonomi Palangkaraya. Kemudian teman-teman ada kegiatan untuk disabilitas, biasanya pemerintah daerah melalui dinas kesehatan maupun dinas sosial biasanya sebagian bisa memfasilitasinya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain misalnya ada kaum disabilitas yang memerlukan bantuan kependudukan, biasa teman-teman kami dari dinas sosial itu mendampingi, bahkan mereka biasa kami jemput, kemudian kita dampingi untuk membuat kartu kependudukan dan banyak hal kegiatan lain yang biasanya bisa kami fasilitasi dari dinas sosial untuk teman-teman disabilitas Pak.
2: Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin Pak. Nah, ini saat ini dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota sehat mungkin. Nah, adalah leading sektornya di Pemko kan Dinas Kesehatan begitu Pak. Mungkin tanggapannya Pak untuk perda ini gimana Pak?
3: Ya, oke. Okay. Jadi perda tentang kota sehat. Jadi harapan kita di perda nanti itu bisa mencerminkan bagaimana kita mengelola baik itu lingkungan, baik itu fasilitas untuk ibu hamil, kemudian lansia, kemudian Nah, ditambah dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan, kemudian ada menyangkut tentang masalah stunting. Nah, mungkin nanti kita diskusi dalam rangka penyempurnaan perda tersebut. Harapannya perda itu nantinya bisa mendukung penataan lingkungan, kemudian kesehatan, kemudian termasuk sanksinya juga nanti ada akan dimunculkan di perda tersebut.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya, semoga bermanfaat informasi ini bagi masyarakat. Terima kasih Pak Kadis.
3: Terima kasih, sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan terkait layanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Semoga bermanfaat.

0: judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
1: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
2: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
3: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
4: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ya, pendengar kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial dan sesuatu yang bisa disampaikan oleh pihak-pihak terkait ya, untuk kita ketahui bersama. Ya, pendengar, berikut kami sampaikan pengertian dan makna dari layanan kesehatan untuk disabilitas. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, layanan kesehatan disabilitas di Indonesia terus bertransformasi menuju standar yang lebih inklusif. Pemerintah gencar mewujudkan puskesmas dan fasilitas kesehatan ramah disabilitas yang dilengkapi fasilitas aksesibel seperti rem atau jalur landai, toilet khusus, dan tombol darurat. Integrasi layanan medis juga disesuaikan dengan jaminan pembiayaan kesehatan inklusif yang mudah diakses. Tenaga kesehatan diberikan pelatihan ulang agar memiliki keterampilan khusus melakukan screening dan komunikasi efektif kepada penyandang disabilitas guna menjamin hak kesehatan yang adil. Kelompok rentan penyandang disabilitas juga diusulkan dan mulai diintegrasikan ke dalam perluasan program kesejahteraan seperti pemenuhan gizi untuk menjamin kesehatan yang berkelanjutan.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Iya, pendengar. Sampai di sini jumpa kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial serta pihak-pihak terkait lainnya. Persembahan RRI Palangkaraya kali ini. Semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pemerintah dalam memberikan ruang informasi untuk disabilitas dan inklusi khususnya di Bumi Tamulungagung Kalimantan Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3.
1: 2026-2027 bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilannya sangat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idungbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan, namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu, tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu apalagi di rumah sendiri akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished Asian Sponsor dari Asian Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Lalu lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak
1: bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, setelah mendengarkan dinamika olahraga pendengar, saatnya kembali untuk kami hadirkan Palangkaraya siang ini di ruang dengar Anda. Kita dengarkan dulu azan sholat zuhur berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda saat ini mendengarkan musik dan informasi hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ini di Kota Cantik Palangkaraya masih dengan cuaca kemarau, walaupun di beberapa wilayah lainnya di Kalimantan sudah ada yang hujan, walaupun tidak setiap hari ya, tapi sudah turun hujan. Kita menantikan terus, berharap bahwa akan turun hujan segera untuk menutup udara yang tercemar karena kabut asap saat ini ya. Hidung yang menghirup udara ini sudah tidak nyaman gitu ya, dengan napas yang tersengal-sengal kalaupun berjalan kaki di luar ruangan ya. Baik, yang jelas pendengar, pagi ya, sudah siang ya. Siang hari ini kami masih terus temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga mancanegara, dengan dirangkai informasi yang mudah-mudahan kembali bisa menambah wawasan kita bersama. Hari ini di tanggal 5 September pendengar diperingati sebagai Hari Amal Internasional. Kalau berbicara soal beramal ya, saat ini adalah saat yang tepat di mana kita sedang merasakan kabut asap ya. Jadi siapapun yang terdampak tentunya juga kita bisa bantu selain diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita, tapi juga kita bisa membantu sesama ya. Nah, di peringatan Hari Amal Internasional adalah momentum untuk meningkatkan kesadaran dan menggerakkan siapapun untuk bisa saling membantu. Peringatan yang menjadi pengingat bahwa kepedulian dan kemurahan hati dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan tangguh. Pendengar, dilansir dari United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menetapkan tanggal 5 September sebagai Hari Amal Internasional, di mana penetapan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap peran amal dalam mengurangi krisis kemanusiaan dan penderitaan, sekaligus menghargai kontribusi berbagai organisasi kemanusiaan, organisasi yang bergerak di bidang sosial, serta individu yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan juga ya. Nah, tentunya tidak hanya sesuatu yang diberikan secara materi, tapi juga dalam hal waktu, tenaga, begitu ya, seperti para pemadam kebakaran, pihak-pihak terkait ya, damkar, dan semuanya deh yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu untuk terus bergerak, begitu juga para relawan, mereka yang sudah berjibaku untuk memadamkan api, menanggulangi kabut asap. Jadi kita tidak bisa menyepelekan peran mereka yang sudah berada di lapangan untuk bisa mengatasi hal ini, pendengar. Ya, kami hadirkan lagu berikutnya supaya kita tidak terlalu memikirkan yang sudah terjadi ya. Sekarang bersama Judika, Andai Sampai Akhir Usia.

0: kumpul-kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu! Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini makin panas pendengar. Saat ini mending di rumah aja ya. Nah, yang jelas pada saat tidak bisa keluar rumah, mungkin susah dan sulit sekali untuk berolahraga. Lebih baik bisa olahraga di rumah aja, di dalam ruangan. Karena terkadang badan kita perlu gerakan-gerakan yang bisa membuat kita jadi lebih mengendurkan ketegangan yang ada ya. Karena bisa jadi stres maupun capek saat bekerja ataupun beraktivitas bisa membuat kita mengalami ketegangan pada otot. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah meregangkan dengan gerakan sederhana. Dikutip dari Everyday Health, pendengar, tentu saja gerakan sederhana ini bisa dilakukan ketika sedang sambil bekerja, bahkan saat menjalani rutinitas sehari-hari. Gerakan peregangan pada leher, misalnya, dapat membantu mengurangi rasa kaku akibat posisi tubuh yang terdiam atau berada di posisi itu terlalu lama. Dengan menggerakkan kepala secara perlahan ke kanan dan ke kiri. Perlahan ya. Karena kalau cepat-cepat ntar malah bisa keselio beneran ya. Nah, yang jelas ini bisa dilakukan agar ritme area leher bisa lebih rileks. Kemudian kita juga bisa melakukan peregangan secara perlahan dengan mengkombinasikan gerakan dengan pernapasan yang tenang, terutama di dalam ruangan pada saat kabut asap dan cuaca seperti sekarang ya. Karena jika di luar ruangan menghirup udaranya sudah tidak nyaman. Jadi ini adalah beberapa tips ataupun hal yang bisa dilakukan saat kita tidak bisa berolahraga ataupun keluar rumah untuk bisa melakukan aktivitas olahraga.

ke kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini masih dalam kabut asap ya. Sesuatu yang sangat tidak kita inginkan, namun harus tetap kita hadapi. Upaya penanganan karhutla masih juga menjadi fokus pemerintah provinsi dan kota Palangkaraya dalam hal mitigasi bencana. Terlebih karhutla yang meluas ke sejumlah wilayah membutuhkan perhatian serius, termasuk dalam memastikan ketersediaan anggaran penanganan. Disampaikan oleh Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini, anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan karhutla hingga kini telah habis. Pihaknya pun berkoordinasi dengan DPRD Kota Palangkaraya untuk membahas perubahan APBD yang salah satunya diarahkan untuk penanganan karhutla. Sementara Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi mengatakan pihaknya mendukung wacana penambahan anggaran pemerintah Kota Palangkaraya untuk penanganan karhutla ini. Menurutnya dukungan anggaran tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah kota diharapkan dapat mengoptimalkan langkah pencegahan dan penanganan karhutla. Ya, pendengar, itu dia informasi yang bisa kami sampaikan. Tentu dengan harapan kita semua baik-baik saja. Setelah yang berikut ini kami akan sampaikan informasi berikutnya. Rangkaian yang akan hadir dalam Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Sabtu, 5 September 2026. Sari berita penting. Berdasarkan data terbaru dari BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, sebanyak 3.219 titik panas di Kalimantan Tengah dengan jumlah 235 titik kebakaran hutan dan lahan. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Berdasarkan data terbaru dari BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, sebanyak 3.219 titik panas di Kalimantan Tengah dengan jumlah 235 titik kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu sebanyak 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan menengah serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
2: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
3: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
2: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
1: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
2: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengecam keras tindakan sejumlah oknum yang masih melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Aksi tersebut dinilai telah memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama dengan munculnya kabut asap pekat yang mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Fairit menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Dirinya mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan guna mencegah munculnya titik api baru. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk dari sisi anggaran. Wali Kota menyebut pemerintah masih memiliki sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana, termasuk melakukan pengalihan anggaran apabila diperlukan. Penyesuaian anggaran tersebut dapat dilakukan melalui perubahan anggaran sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan pemerintah. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembina kelompok pertanian Joko Santoso mendorong semua petani dapat lebih cermat memanfaatkan lahan di musim kemarau sebagai antisipasi meluasnya karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
4: Pertama, melihat situasi ini kan petani itu kan harus berhitung. Pembina kelompok pertanian Joko Santoso mengajak para petani untuk memanfaatkan secara optimal tanah-tanah produktif yang tersedia. Menurutnya, lahan pertanian jangan sampai dibiarkan terlantar karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Joko mengatakan keseriusan petani dalam mengolah lahan pertanian produktif akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi sektor pertanian.
5: Tanah-tanah yang produktif ini kita sebagai para petani itu juga mengajak kepada para petani yang lain, ayo kita manfaatkan dengan baik, jangan sampai ada terlantar, sehingga ini juga bisa memberikan dampak positif buat perekonomian kita di masing-masing para petani, karena kalau kita serius di dalam memanfaatkan tanah-tanah produktif ini akan menambah value atau nilai ekonomi dari sektor pertanian.
4: Pemanfaatan lahan secara maksimal juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan mencegah terjadinya karhutla secara masif. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengingatkan para petani agar cermat dalam mengambil keputusan terkait waktu penanaman. Petani perlu memperhitungkan kondisi cuaca dan situasi di lapangan sebelum memutuskan untuk melakukan penanaman.
6: Pertama, melihat situasi ini kan petani itu kan harus berhitung. Artinya memang kalau memang belum sudah waktunya musim tanam, tetapi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, jangan dilakukan dulu, ya kan? Nah, itu yang dilakukan oleh petani. Jangan sampai situasi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, tapi dipaksakan, nah pada akhirnya kan akan merugikan oleh petani. Itu satu. Kedua lagi, petugas dari pertanian, PPL, harus sigap mendampingi para pelaku-pelaku usaha pertanian ini. Jangan dibiarkan sendiri mereka itu. Jangan, maksudnya mereka terus melakukan pendampingan.
4: Menurut Kemal, apabila kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, petani sebaiknya tidak memaksakan diri. Hal tersebut penting dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian akibat tanaman yang gagal panen atau tidak dapat berkembang secara optimal. Selain itu, ia juga mendorong petugas dari sektor pertanian untuk sigap memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha pertanian. Tujuannya agar petani tidak berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan hasil pertanian. Edi Suroso melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Bulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Barito Utara, Salahuddin, mengikuti rapat evaluasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Aula Jayengtingang Kantor Gubernur Palangkaraya. Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah bersama jajaran terkait dalam menghadapi potensi dan penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Salahuddin menyebut upaya pencegahan karhutla harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat, dunia usaha, aparat keamanan, serta relawan. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi kondisi musim kemarau menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk mengantisipasi risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen mendukung upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengendalian karhutla, termasuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan di tingkat daerah. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ kembali diperpanjang oleh Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengingat kondisi udara yang masih buruk akibat kabut asap. Sementara sekolah rakyat tetap melakukan sistem pembelajaran biasa, namun dengan berbagai penyesuaian guna memastikan keamanan dan kesehatan para siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
8: Diharapkan ada inovasi, inisiatif dari masing-masing sekolah itu bagaimana pembelajaran itu bisa ditangkap oleh anak-anak murid.
9: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai hari ini, 4 September 2026. Kebijakan tersebut dilakukan mengingat kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya masih cukup pekat dan berbahaya bagi kesehatan. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan, selama PJJ berlangsung setiap guru diimbau untuk memberikan inovasi dalam pembelajaran secara daring. Menurutnya, metode pembelajaran yang menarik dapat membuat anak tidak cepat bosan dan tetap fokus mengikuti pelajaran.
8: Saat ini memang diharapkan ada inovasi, inisiatif dari masing-masing sekolah itu bagaimana pembelajaran itu bisa ditangkap oleh anak-anak murid. Ya, karena ini kan sesuatu yang tidak biasa ya buat anak-anak sekolah, anak kecil. Jadi diperlukan ya inovasi lah bagaimana anak-anak itu bisa senang gitu ya, bisa mengikuti di Zoom itu, orang jarak jauh.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Tri Ayu Sinta mengatakan, sistem PJJ tidak diterapkan di sekolah rakyat. Meski begitu, pihaknya melakukan berbagai penyesuaian dalam sistem pembelajaran untuk tetap menjaga keamanan dan kesehatan para murid selama kabut asap masih berlangsung. Meski begitu, pihaknya melakukan berbagai penyesuaian dalam sistem pembelajaran untuk tetap menjaga keamanan dan kesehatan murid selama kabut asap masih berlangsung.
10: Yang pertama, kita melakukan mitigasi di mana siswa saat belajar atau berada di luar ruangan menggunakan masker. Lalu, siswa juga dibatasi untuk berada di luar ruangan. Jadi, siswa hanya berada di dalam ruangan saat belajar dan saat pelaksanaan kegiatan makan, lalu siswa kembali ke asrama.
9: Kebijakan tersebut menjadi langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan siswa di tengah kondisi udara yang belum membaik. Sekolah juga diharapkan terus menyesuaikan kegiatan pembelajaran dan menerapkan langkah mitigasi agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan peserta didik. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Mendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi layanan anak itah untuk mempermudah pengurusan dokumen bagi bayi yang baru lahir. Melalui layanan tersebut, orang tua dapat memperoleh akta kelahiran, pembaruan kartu keluarga dan kartu identitas anak atau KIA secara terintegrasi. Kepala Disdukcapil Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan mengatakan, layanan anak itah saat ini masih dalam tahap uji coba bersama sejumlah rumah sakit. Layanan juga terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi Dukcapil Oloh Ita atau SIDOI, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil.
11: Inovasi anak ita ini. Nah, jadi begitu anak lahir, ya tadi sudah disampaikan, nanti dapat 3 dokumen sekaligus itu nantinya. Jadi nggak usah lagi harus orang tua anak yang lahir untuk datang ke Dukcapil. Nah, seperti itu, Mbak.
12: Oke, ini aktifnya per kapan, Pak?
11: Nah, mohon doanya, minggu depan kita rapat dulu dengan pihak rumah sakit, ya, rumah bersalin, dan stakeholders lainnya. Atau di situ kita, habis itu nanti kita akan launching. Tapi sekarang ini sudah uji coba mulai ini, coba.
0: Alman menjelaskan, apabila terdapat masyarakat yang mengalami keterbatasan akses teknologi, Disdukcapil akan menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi rumah sakit atau lokasi warga. Dirinya menegaskan, seluruh layanan administrasi kependudukan tersebut gratis dan masyarakat dapat melaporkan jika menemukan petugas yang meminta biaya. Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih. Dan kita ikuti acara selanjutnya.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Saatnya 100% musik Indonesia dalam Request Pop Indonesia pendengar menemani Anda di siang hari ini hingga berakhirnya Palangkaraya sore ya. Baik, untuk Anda yang bergabung

0: masih kah di Celik Riwut?
1: Masih di Celik Riwut lagi-lagi.
0: Mungkin
1: bisa pindah ke lain hati.
0: Belum pindah ke lain hati. Oke. Bang Rudi.
1: Iya.
0: Iya, sehat aja kah?
1: Dulu sehat, karena orang yang sehat. Cuma
0: iya.
1: Udah sakit nih.
0: Nah?
1: Udara kita sakit nih.
0: Udah terasa sakit?
1: Udara kita sakit.
0: Oh, udara kita yang sakit. Iya, begitulah Bang Rudi. Gimana yuk? Kita nih sudah beberapa minggu seperti ini ya kalau Bung Rudi.
1: Itu nah.
0: Mudah-mudahan sehat terus kita yuk Bung Rudi lah.
1: Amin rabbal alamin.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan cepat berlalu aja ya kan.
0: Iya, nunggu hujan ya kalau Bung Rudi.
1: Ya mudah-mudahan ya.
0: Eh, malam ini kah kira-kira?
1: Iya ya begitu.
0: Ayo, malam ini kira-kira biasa. Oh, dulu tuh tiap malam minggu hujan bang ya kalau Bung Rudi.
1: Lagu.
0: Ah?
1: Lagu.
0: Oh, lagu.
1: Hujan di malam
0: minggu. Hujan di malam minggu. Oh iya bujur juga. Oke Bang Rudi. Nah ngomongin lagu ya kita langsung lagu aja Gin. Iya.
1: Lagunya Kehadiranmu.
0: Dari?
1: Pagitos.
0: Oh Pagitos. Ya ya ya. Oke salam-salam dulu Bang Rudi.
1: Salamnya buat Mama Yuda.
0: Ya.
1: Nama Kenjennya lah. Buat Deputra Pangkalan Bun. Nenang Topik Pangkalan Bun. Bang Milen Pangkalan Bun.
0: Iya.
1: Bang Dede Pangkalan Bun. Buat
0: ya.
1: Pamai Pak Jitri.
0: Ya.
1: Abah Open. Buat Bapak Meme.
0: Ya.
1: Buat Sasa Mama Sri. Buat Iin Selayor.
0: Ya.
1: Buatnya siapa lagi lah. Buatnya
0: lagi
1: Bang Fredy ya yang di Maroko ya.
0: Ya, Bang Fredy dan juga.
1: Buatnya hanya buat semua pendengar perusahaan di Indonesia berada ya.
0: Ya.
1: Terima kasih semuanya, sekarang semuanya. Ya, kalau mengajak semuanya lah. Mari kita sengaja berdoa atau mendoakan ya.
0: Mendoakan, Bang Fredy, betul.
1: Kepada para pejuang kahot lah kita.
0: Betul, semangat terus.
1: Masih selamat, sehat dan mudah melaksanakan tugas-tugasnya.
0: Amin.
1: Beri kode cantik kita kembali cantik lagi deh.
0: Iya.
1: Ya seperti ini borong lagi kode cantik kita nih. Dan semua cepat cantik lagi kan.
0: Iya.
1: Ini kita sama-sama berdoa aja mudah cepat diturunkan hujan untuk kita di sini.
0: Amin, amin, amin. Betul.
1: Ya, buatnya posisi, terima kasih.
0: Terima kasih, Bung Rudi. Waalaikumsalam, Bung Rudi sudah bergabung ya di 100% Musik Indonesia. Baik, ya kita ke penelpon berikutnya. Halo, 100% Musik Indonesia.
2: Halo, Request Pop 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar Mama Sri?
2: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Walaupun jalan cuaca seperti sekarang ya.
2: Di Murung Raya diguyur hujan dari jam 3 tadi.
0: Wah, alhamdulillah mantap.
2: Tapi masih ada sisa-sisa kabut ini, Mbak Bang.
0: Tapi ini sudah selesai hujannya, sudah selesai apa masih hujan?
2: Ini baru aja selesai hujan.
0: Tapi masih terasa tercium bau asap ya.
2: Masih ada tercium bau asap, tapi ada kabut ini.
0: Wah, berarti
2: yang habis diguyur hujan cukup deras.
0: Iya.
2: Tapi kita nggak berani nampung air hujan, bau atap.
0: Iya, iya, iya. Jangan Mama Sri. Masa iya aja. Masa iya nampung
2: air. Pakai air sumur, pakai air leding.
0: Iya, nanti diserap tanah dulu baru bisa.
2: Iya, itu. Soalnya bisa bikin penyakit.
0: Iya, betul Mama Sri. Yang bersih-bersih ya, aja
2: kan,
0: Mama Sri.
2: Kebakarannya lama kan, jadi segala debu, segala apa, zat-zat racun di udara itu kan baru turun.
0: Betul Mama Sri.
2: Berani juga nampung air hujan, biar hujan deras, biar aja.
0: Oke, Mama Sri.
2: Lagunya sudah dikirim.
0: Lagunya, ya, sudah siap lagunya. Oke.
2: Salamnya buat Bang Rudi. Dari semangat, Bang Rudi. Jangan nggak semangat. Kenapa suaranya agak loyo. Kita kalau lanjut usia, semangat. Tetap semangat, walaupun hidup sendiri.
0: Iya, di Palangkaraya kabutnya lumayan nih, Mama Sri.
2: Hujan juga lah di Palangkaraya tadi.
0: Nggak ada hujan sama sekali di sini.
2: Oh, kalau di sini hujan tadi.
0: Makanya, itu makanya lesu.
2: Terapang kelambun buat semua mereka rekan-rekan di sana.
0: Yo.
2: Buatnya Mbak Sasa juga, Pak Umar.

0: di Kamtip, Bang
1: Ya.
0: Reno, buatnya siapa ini? Pak Memey, dan buat semua pendengar setia di acara
1: Iya.
0: Request Pop 100% Indonesia
1: Baik.
0: di Persatu Air Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Iya.
0: Ini Bang siapa nih?
1: Seno.
0: Oh, lama gak kedengaran suara Bang Seno.
1: Iya, masa gak
0: Aku
1: kenal suara saya, Mama Sri?
0: Ya, buat Bang Seno
1: Ya.
0: beserta operatornya selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Ya.
0: Kalau pulang nanti sore, hati-hati di jalan.
1: Iya.
0: Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Iya.
0: Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore, Mama Sri. Tahu aja Mama Sri, saya pulangnya sore-sore ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa ini? Halo, 100% Musik Indonesia.
2: Halo, 100% Musik Indonesia.
1: Iya, Bung Putra di Pangkalan Bun.
2: Assalamualaikum, Bang Seno.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar Pangkalan Bun?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Iya.
2: Walaupun cuaca bukan cukup lagi nih, terik banget, panas.
1: Terik banget ya, tapi bernapas masih nyaman ya.
2: Wah, masih, masih.
1: Alhamdulillah. Oke.
2: Sebutan saya, sebutan Kecamatan Landani terlalu tebal, nggak kayak di Pangkalan Bun.
1: Oh.
2: Asapnya, Pangkalan Bun, Kumai itu.
1: Iya. Berarti tadi kalau Bung Putra bilang di situ masih banyak pepohonan gitu ya.
2: Banyak, banyak, banyak.
1: Banyak aman kalau
2: Karena kan
1: banyak pepohonan.
2: di bukan di kotanya, ya, di pinggiran desa, di desanya ini.
1: Nah, oke,
2: Bang Seno. Jadi
1: mantap.
2: pohonan banyak. Nah,
1: Iya,
2: jadi
1: berarti
2: asapnya nggak terlalu pekat gitu.
1: berarti sekarang lagi berada di bawah pohon nih.
2: Oh enggak,
1: Enggak
2: enggak,
1: ya,
2: Bang Seno.
1: kira kira lagi di bawah pohon.
2: Enggak.
1: Ya,
2: Tadi di
1: ya, ya.
2: mana nih, Bang Seno?
1: Ah?
2: Oh ya, alhamdulillah tadi di mana, di Murung Raya tadi
1: Iya,
2: katanya
1: Murung Raya
2: hujannya.
1: betul.
2: Udah
1: Hujan.
2: hujan ya.
1: Hujan katanya
2: Ya,
1: Mama Sri.
2: mudah-mudahan merata hujannya di
1: Amin.
2: khususnya di Kalteng ini, Bang Seno ya.
1: Iya, nunggu awannya mampir nih, anginnya udah kayaknya sepoi-sepoi aja nih.
2: Iya,
1: Angin doang tapi.
2: mudah-mudahan angin. Mudah-mudahan cuma hujannya nanti, Bang Seno, mudah-mudahan.
1: Iya.
2: Aduh, Mama Seri, jangan lupain Bang Seno dong. Jangan pindah ke lain hati, kata Bang Seno.
1: Tadi ininya apa sarannya untuk Bung Rudi sebenarnya. Jangan lesu katanya Bung Rudi suaranya.
2: Ya, salamnya ya, Bang Seno ya.
1: Iya.
2: Eh, lagunya dulu, lagunya nanti
1: Ya
2: lagunya, Bang.
1: lagu. Oke. Okay.
2: Dari Gomloh aja.
1: Gomblo
2: Apel.
1: judul.
2: Apel.
1: Hah? Apel. Oh ya, Apel.
2: Apel. Katanya
1: Kugadaikan
2: sama si
1: Cintaku
2: Bang
1: lebih
2: Seno.
1: tepatnya ya lagunya itu.
2: Nah.
1: Judul lagunya tuh Kugadaikan Cintaku.
2: Eh, lain lagi.
1: Oh.
2: Ada apel, ada.
1: Ada apel.
2: Ada.
1: Oh
2: Dari
1: gitu.
2: dulu
1: Oh
2: ada
1: iya.
2: apel.
1: Oke.
2: Ketemu lain lagi.
1: Iya. Oke.
2: Oke, untuk Bang Rudi tadi ya, salamnya ya. Untuk Bang
1: Ya.
2: Rudi, untuk Mama Sri, saya selalu ya. Alhamdulillah di Murung Raya udah hujan, mudah-mudahan merata di Kalteng ini khususnya ya.
1: Ya.
2: Untuk Bang Anang Banjar, untuk Bang Reno, Bang Jepri,
1: Ya.
2: Mama Yuda, Mbak Tasa, Mbak Susi,
1: Ya.
2: untuk Bang Agong, untuk Putra Mandiri di Pangkalan Bun,
1: Ya.
2: untuk Bang Melon Pangkalan Bun, Bang Anang Topik Pangkalan Bun, Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Ari Samarinda, Bu Utri dan Pak Pedi di Maroke,
1: Ya.
2: untuk Mbak Wika, Mbak Widya, Mbak Weni, dan semuanya tanpa kecuali Bang Seno.
1: Ya, siap.
2: Lagunya ada apel?
1: Ada, apel ada.
2: Oke, apel malam Minggu, Bang Seno.
1: Iya, malam ini ya. Baik, baik,
2: Oke,
1: baik.
2: lagunya ditunggu.
1: Ya.
2: Nah, ada keponakannya nanti ganggu. Lagunya ditunggu untuk Bang Senonya selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa pendengar, sudah ada Bung Putra Pangkalan Bun ya. Kita dengarkan dulu yang berikut ini pendengar sebelum kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165 atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ya, pendengar masih bersama kami dalam 100% Musik Indonesia di siang hari ini. Ya, sebelum lanjut untuk kami buka telepon, baik di WhatsApp maupun di telepon ya, kami bacakan dulu pesan WhatsApp yang sudah bergabung. Ada Mas Theo di Magelang. Halo 100% Musik Indonesia, mau request lagu Jaga Hati dari Yofi and Nuno. Baik, terima kasih untuk Mas Theo sudah bergabung di acara ini ya. Yang jelas pendengar, setelah ini kami akan hadirkan sesi berikutnya. Tentunya masih menemani Anda dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam Request Pop Indonesia, 100% musik Indonesia ya. Silakan untuk Anda ingin bergabung di 0811-5203123 atau di 0536322179, bukan di 778 ya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, 100% musik Indonesia. Iya, selamat siang Mbak Sas di Kalibata, terkadang ke Raja Wali.
4: Iya.
3: Iya. Delay. Mbak Sas, siaran Pro 1 di Kalibata clear aja ya.
4: Jelas sekali.
3: Iya, siapa tahu kan karena ada kabut asap. Karena Kalibata kan jauh.
4: Indah. Oh, baik.
3: Iya. Iya.
4: Gak, kalau di Kapuas kan pernah di Kapuas kan agak susah suaranya.
3: Oh, gitu. Kalau di Kapuas agak susah ya. Kirain iya. Kalau basis di Kalibata dia agak kurang-kurang jelas gitu.
4: Enggak, jelas sekali.
3: Jelas sekali. Alhamdulillah. Baik, Mbak Sas, lagunya Hen Marhoka.
4: Iya, Hen Marhoka. Hatiku orang siapa yang tahu.
3: Yuk cari. Hati orang siapa yang tahu? Oh iya, oke.
4: Iya.
3: Iya, sip. Salamnya dulu Mbak Sas.
4: Salam buat buat Pak Tony, Nanang Benjal tadi, terus Putra Pangkalan Bun.
3: Ya.
4: Mas Dede Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Putra CR, ya. Mama Sri, Mama Yuda dan Bang Junnya. Mbak Diana, Mbak Piola, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z ya. Oh,
3: iya, baik.
4: Buat Bang Seno dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
3: Ya.
4: Semoga aja asapnya ini cepat berlalu dan
3: amin.
4: Turun hujan.
3: Betul, Mbak Sas.
4: Tapi lihat di itu di Kalimantan Barat hujan Pontianak.
3: Iya, ini di tempatnya Mama Sri tadi hujan.
4: Ya, Mama Sri katanya hujan.
3: Iya, makanya.
4: Okay. Semoga aja Pelengkaraya aman-aman dan hujan turun. Terima kasih, Mbak Sena. Selamat siang menjelang sore.
3: Lagunya tadi apa judulnya, Mbak Sas?
4: Nah, hati orang siapa
3: yang
4: tahu?
3: Oh, hati orang. Soalnya tadi itu hati aja gitu. Diingat tuh. Hati orang. Oh, hati orang ya.
4: Kalau hati kan.
3: Iya, makanya. Iya. Oke, terima kasih, Mbak Sas. Iya, Mbak Sas di Kalibata ya. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, 100% musik Indonesia.
5: 100% Indonesia.
3: Selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Siapa yuk?
3: Waduh.
5: Mendayak ya dah.
3: Tembak-tebak buah manggis. Iya, kalau nggak bisa nebak, nanti menangis.
5: Menangis ya.
3: Iya.
5: Ini hujan deh, Bang Seno.
3: Apa?
5: Halo, hujan di sini.
3: Hujan. Di mana tuh?
5: Tadi hujan air mata.
3: Nah, saya ngomongin nangis jadi hujan air mata. Ya kalau lama-lama di luar karena kabut asap ya mata perih jadi berair makanya hujan dan menangis gitu.
5: Lagunya Bang Seno ya?
3: Iya, dengan siapa dulu nih? Wah, saya nggak tahu nih siapa nih. Hah?
5: Bung Tony,
3: astaga, di Staji, iya ya, lupa ya, kalau Staji itu Bung Tony udah jelas. Oke, Bung Tony. Kenapa?
5: Orang terlupakan.
3: Nggak gitu juga, soalnya kalau kita ini nggak selalu bisa mengenali suara. Kalau alamat mungkin iya, makanya tadi Staji.
5: Tebak-tebak buah manggis,
3: Bung Tony. Oke, Bung Tony, lagunya tadi apa?
5: Lagunya Ragamu di sini.
3: Dari?
5: Hatinya tidak.
3: Ragamu di sini, hatinya tidak, dari siapa?
5: Asbak Band.
3: Hah? Ada band?
5: Asbak,
3: oh iya, oke, okay. Asbak Band ya. Raga di sini, hati tidak. Oke.
5: Okay. Iya. Di mana hatimu?
3: Iya, betul. Ada sudah lagunya. Silakan, salam-salam dulu, Bung Tane.
5: Salam sehat. Putar Pangkalan Bun, Pomai di samping.
3: Iya.
5: Pomai Yuda juga, Bung Jepri, Bung. Yang seloyer ya.
3: Betul.
5: Pagal juga. Panaparo. Yang lain kita rangkul semua aja.
3: Iya, siap. Baik.
5: Keno, selamat bertugas. Sehat terus ya.
3: Iya, amin. Terima kasih, Bung Tony juga.
5: Terima kasih. Selamat siang.
3: Selamat siang. Salam sejahtera. Baik, Bung Tony sudah bergabung ya. Baik, segera saja kita dengarkan lagu yang diminta. Yang pertama, Henmar Hoka.

punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranying Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya.
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: ...95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami sudah dulu kebersamaan kita dalam Request Pop Indonesia 100%.

dan musik Indonesia di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bung Rudi, Mama Sri, Bung Putra, Pangkalan Bun, ada Mas Theo di Magelang, Mas Asa di Kalibata, dan juga Bung Tony di Setaji. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah mendengar di Palangkaraya siang ini. Tentunya kita akan beralih ke Palangkaraya sore. Nanti akan Anda dengarkan Green Radio. Anda akan ditemani oleh rekan penyiar Aminuddin. Saatnya saya Setia Reseno mohon undur diri dari udara, dan saatnya kita dengarkan azan sholat asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam program Green Radio, ruang kita untuk berbincang tentang lingkungan, alam, dan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita ternyata sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, kalau kita bicara tentang hutan Kalimantan Tengah, mungkin langsung terbayang adalah kawasan hijau yang luas, mungkin pepohonan, sungai, rawa, gambut, serta berbagai satwa yang hidup di dalamnya. Tapi pernahkah terpikir atau kita membayangkan bagaimana jika hutan yang luas perlahan-lahan terpotong-potong begitu. Ada kawasan yang berubah menjadi perkebunan, pertanian, permukiman, ada pembangunan infrastruktur, jalan raya yang membelah kawasan alami. Belum lagi ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini cukup aktif ya di mana-mana, tidak hanya menghasilkan asap dan mengganggu aktivitas manusia, tapi juga membakar atau mengubah habitat satwa. Artinya persoalan lingkungan ini bukan hanya soal berapa hektar hutan yang hilang, tapi juga apakah habitat yang tersisa masih saling terhubung. Karena bagi satwa, hutan ini seperti rumah sekaligus jalan. Mereka membutuhkan ruang untuk mencari makan, berkembang biak, berlindung, dan berpindah dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Nah, sore hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang fragmentasi habitat dan konektivitas ekologis, sekaligus mengaitkan dengan persoalan yang sangat dekat di Kalimantan Tengah, perubahan alam, pembangunan jalan, dan juga karhutla saat ini terjadi. Sudah hadir bersama kita Bapak Franky Wirada selaku koordinator Forest and Wildlife WWF Indonesia. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore, Bang.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya, Bang?
1: Baik sekali, tapi ya kondisi kita seperti ini, mudah-mudahan tetap sehat selalu.
0: Amin, semoga cepat berlalu ya. Aktivitas tetap berjalan walaupun kondisi seperti ini?
1: Ya, tetap kita berjalan seperti biasa, cuman harus lebih mitigatif, menggunakan masker ketika keluar rumah.
0: Bahkan ini kayaknya paling ekstra juga kayaknya ya, karena melindungi satwa kita yang juga sedang berjibaku. Nggak cuma manusia ya kan yang berjibaku di luar sana. Di sore hari ini, seperti biasa juga ada Kak Novianti Nugraheni, penulis dan koordinator humas serta kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau. Gimana Kak kabarnya Kak?
2: Halo, baik-baik.
0: Habis pulang.
2: Agak serak juga nih.
0: Sama
2: karena
0: nih.
2: Ya.
0: Kayaknya kita tiga-tiganya bersedih, menghirup.
2: Agak-agak meler-meler.
0: Meler-meler cantik. Tisu, oh ya nanti kita sediakan ya. Sorry. Dan tentunya juga gimana, lancar aktivitasnya Kak?
2: Puji Tuhan lancar. Kemarin sempat di delay ya, pesawatnya nggak bisa landing di Palangkaraya, terus harus ke Balikpapan, agak lama juga di jalan.
0: Capek di jalan jadinya ya.
2: Puji Tuhan.
0: Kayaknya dengerin lagu Tulus tuh.
2: Yang
0: hati-hati
2: apa tuh?
0: Di jalan.
2: Bisa.
0: Oke. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Kita mungkin ngobrol santai, kayaknya nggak juga dibilang santai ya, karena sangkut
2: santai
0: pautnya.
2: Santai tapi berisi gitu ya.
0: Sangkut pautnya saat ini kondisi kita juga tidak baik-baik saja.
2: Betul.
0: Begitu. Kita ke Bang Franky dulu. Bang Franky, kita mulai dari pengertian dulu sebenarnya ya. Ketika kita mengatakan habitat mengalami fragmentasi begitu, sebenarnya apa yang terjadi di lapangan saat ini dan apakah perubahan fungsi lahan yang mencakup perkebunan, pemukiman atau fasilitas lainnya itu menyebabkan sebuah habitat menjadi fragmentasi begitu, terfragmentasi?
1: Ya, benar sekali Bang Amin. Jadi mungkin mulai dari Kalimantan ya, sekitar ada satu paper publikasi ilmiah menyatakan 1970-an itu hampir tutupan hutan kita itu sekitar 75%. Sekarang itu berkurang 30%-an setelah 4 dekade. Dan kalau kita merunut ke satu kajian lingkungan hidup strategis di pemerintah provinsi untuk revisi rencana tata ruang, fragmentasi habitat itu menjadi salah satu isu pembangunan berkelanjutan strategis. Ada 7 seingat saya, dan kalau dari pengertiannya sederhananya sebenarnya hutan yang awalnya itu tersambung ataupun bahasanya itu kompak dan utuh saat ini tuh mulai mengalami pemisahan-pemisahan menjadi kecil gitu. Jadi hal ini yang ternyata untuk satwa ataupun apa namanya proses ekologis di ekosistem itu mengalami isolasi ataupun dia tidak saling bisa terhubung, tidak bisa melakukan pergerakan dan lain-lain. Jadi fragmentasi sebenarnya ada proses apa pengecilan hutan yang terpisah-pisah menjadi satuan-satuan kecil yang kemungkinan besar menyebabkan beberapa dampak yang negatif untuk lingkungan, untuk satwa liar seperti itu.
0: Oke, nah kita sering juga melihat pembangunan jalan sebagai bagian dari perkembangan wilayah yang seperti dibilang Bang Fengki tadi, tentu jalan dibutuhkan masyarakat begitu ya kan. Akses dari satu desa ke desa atau mungkin akses antar kabupaten, antar provinsi yang membelah hutan itu tadi ya. Tapi dari perspektif ekologi, apa yang terjadi ketika sebuah jalan raya itu membelah kawasan hutan atau habitat satwa gitu?
1: Ya benar. Jadi yang menyebabkan fragmentasi mungkin tidak hanya jalan ya, tetapi adanya perubahan lahan menjadi contohnya pemukiman ataupun perkebunan tentunya. Ya pasti yang pertama mungkin sama seperti makhluk hidup pada umumnya, seperti kita ambil contoh misalnya orang utan untuk yang jantan akan melakukan travel ataupun bepergian 5-10 km. Sementara si betina itu kita sebut itu dia lahir dan tinggal di mana dia ya besar, tumbuh besar di sana gitu. Hanya kalau dari fragmentasi dan pembangunan wilayah tentunya memang ada beberapa solusi ya yang ditawarkan gitu. Tetap ada pembangunan wilayah, tapi konteks berkelanjutannya bisa jadi kita melakukan konektivitas. Mungkin Mas Amin ataupun kawan-kawan pernah lihat ada yang namanya jembatan ekologis atau bahasanya koridor ekologis yang bisa saja walaupun pembangunan tetap terjadi tetapi tidak juga menghalangi proses alamiah dari satwa liar itu berkembang ataupun berpindah gitu.
0: Oke, kalau kita kerucutkan ya, kan endemik kita orang hutan ya, di sini ya kan. Gimana prosesnya saat ini di Kalimantan Tengah?
1: Benar, salah satu yang saat ini kita bahas kebetulan dalam perencanaan konservasi itu ada namanya analisis ataupun kajian mengenai viabilitas terhadap populasi orang hutan. Misalnya kita mau membayangkan 100 tahun lagi orang hutan itu eksis atau tidak di satu populasi. Nah, kita juga menganalisis ternyata yang terjadi itu perubahan habitat itu memotong menjadi bagian-bagian kecil. Bagian kecil dan memang dalam ilmu biologi ada namanya populasi angka minimal untuk orang hutan berkembang biak. Ketika tidak tercukupi tentunya akan kawin sedarah, kawin mawin, dan biasanya dalam mungkin kita di SMA belajar biologi ada namanya keturunan yang letal gitu ya. Jadi bisa jadi keturunannya tidak bisa bertahan hidup, tidak bisa berkembang biak karena adanya penyeragaman genetik dan lain-lain. Jadi biasanya kalau kawin mawin kemudian gen yang muncul itu biasanya yang resesif kan, yang tidak bisa apa namanya, yang paling kadang-kadang tidak bisa bertahan dengan lingkungan. Nah, ini yang sebenarnya kita mulai dorong harusnya dari perhitungan itu. Misalnya ada satu habitat di Taman Nasional Sebangau yang luasannya cukup besar, 0,5 juta hektar gitu. Tetapi baiknya memang di utaranya juga kita melihat ada sekitar populasi 700 individu, dan di masa depan dari apa perubahan lahan, lahan yang hutan yang mengecil gitu, harusnya tetap disediakan ketersambungan antar populasi. Jadi mereka tetap bisa berbiak karena si jantan secara alamiah akan mengembara gitu ya untuk mencari genetik yang lebih bervariasi karena mereka tahu biasanya tidak kawin mawin satu keluarga tapi akan berpindah. Nah, sebenarnya Itu yang diharapkan kita dalam satu kajian itu, kita sebutnya analisis PVE. Dalam perencanaan pembangunan di Kalteng juga harusnya menjadi dasar yang cukup kuat untuk perencanaan pengambilan keputusan, kebijakan, pembangunan kewilayahan. Tentunya pembangunan tetap harus beriringan dengan beberapa isu seperti satwa endemik kita ataupun satwa yang memang flagship ya, ataupun jadi kebanggaan di Kalimantan gitu.
0: Oke, berarti orang utan ini sama seperti manusia ya, bisa dibilang kawin sedarah begitu, yang menghasilkan genetik yang masih menghasilkan keturunan yang tidak stabil begitu ya, kadang
2: Lestal tadi.
0: cacat gitu ya. Berarti seperti itu berarti Bang ya?
1: Ya, benar, bisa bisa sangat terjadi kalau terjadi bahasanya isolasi habitat ya. Jadi tidak memungkinkan bahwa jantan berpindah ataupun contohnya hutan tersebut tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan pakannya ya. Karena rata-rata memang orang hutan hidup dari pohon yang berbuah, daun gitu ya. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan situ akan sangat-sangat bisa terjadi.
0: Oke, ini cukup menarik. Berarti jalan yang bagi manusia akses untuk mungkin ekonomi dan lain-lain ini, bagi satwa ini bisa saja menjadi sebuah tembok begitu ya, yang memutus perjalanan mereka.
1: Iya,
0: Begitu berarti.
1: benar.
2: Iya, tapi
1: Beberapa
2: mungkin
1: kasus ya.
2: pertanyaannya adalah ada nggak solusi di luar itu gitu ya,
0: Ya.
2: karena kan tadi dari fragmentasi yang kecil-kecil itu peci-peci gitu, peci habitat, apakah kemudian nanti ada solusi dengan kan kita nggak mungkin pembangunan berhenti atas
0: Betul.
2: nama konservasi aja ya?
0: Iya.
1: Iya. Benar sekali tadi yang apa ditanyakan Bang Amin gitu ya. Jadi ini seperti tembok atau parit pemisah gitu ya, yang menyebabkan bahwa mungkin kalau ada pengalaman, saya kebetulan sering saat ini penelitian juga, sering pagi ke arah Cilikriwut, sering menemui seperti apa beberapa kucing hutan yang tertabrak gitu. Karena apa namanya, sensenya kucing itu agak berbeda dengan orang hutan. Orang hutan punya inteligensia yang cukup, jadi dia akan beberapa pengalaman informasi dari warga, mereka akan menunggu lalu lintas itu sepi
0: Sepi
1: atau
0: baru.
1: nunggu orang memberhentikan baru dia akan nyebrang gitu. Kemudian di satu sisi kucing agak berbeda. Jadi kenapa sebenarnya pertanyaannya dari Kak Novi gitu, apa sih yang bisa memfasilitasi dia bergerak? Contohnya saat ini di beberapa konstruksi bangunan itu memang dia memberikan ruang untuk dia bergerak. Contohnya ada biasanya underpass gitu ya. Jadi satwa-satwa seperti kura-kura ataupun seperti rusa atau ini bisa lewat di atas. Tapi kalau untuk orangutan kasusnya khusus karena dia arboreal. Arboreal itu lebih banyak bergerak di kanopi di atas kayu ya. Jadi mungkin ada desain khusus yang menurut saya ini juga apa solusi bersama ya. Di satu sisi pembangunan tetap berjalan, tapi di sisi lain kita mengurangi dampak negatif dan memperbesar dampak eksternalitas positif lah untuk lingkungan seperti itu.
0: Oke, cukup deep ya. Kalau kita ngomong ini, satu sisi manusia juga memerlukan akses begitu, tapi sisi lain juga hewan secara
1: ternyata
0: tidak langsung kita mau,
1: alamiah.
0: iya, alamiahnya terganggu. Nah, kalau kita melihat dari kondisi Kalimantan Tengah nih, Kak Nopi, khususnya di sekitaran kawasan Taman Nasional Sebangau yang dilindungi begitu, bagaimana Kakak melihat perubahan tentang alam akibat perkembangan aktivitas manusia begitu? Apakah kawasan hutan yang dulu relatif menyatu sekarang menghadapi tekanan untuk menjadi kawasan-kawasan yang terpisah saat ini begitu?
2: Kalau saya sih mungkin dari dilihat dari sebangunnya dulu kali ya. Kalau dari Sebangau sendiri kita punya meta populasi yang cukup stabil ya, karena memang kita dengan luasan 500.000 hektar kita sekarang punya sekitar 8.000 individu yang memang terjaga baik di dalam kawasan. Karena memang orang hutan kan Taman Nasional Sebangau itu kan bordernya adalah sungai-sungai ya, dan orang hutan sendiri nggak bisa berenang, jadi memang dia agak di Sebangau itu relatif lebih aman ya. Cuman tadi ketika ternyata ketika dia lama-lama tidak bisa bergerak dan konektivitas habitatnya itu kemudian tidak ada ya, mungkin kedepannya ya itu tadi dia bisa kalau makin banyak dan kawin sedarah ya nanti lama-lama akan jadi letal dan mungkin saja punah gitu ya, mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi untuk di kasus di Sibangau kita masih aman, tetapi saya mengharapkan bahwasanya keamanan di Sibangau ini juga bisa apa ya diperluas dengan adanya konektivitas habitat antara di dalam kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi. Kita tahu bersama di bagian utara, selatan dan timurnya Sibangau kan juga adalah hutan ya, ada hutan hutan adat apa
1: yang di mana, di utara,
2: yang di utara.
1: Oh ya, itu PBPH. Cuman sedikit nambahin itu terkait Sibangau, memang saat ini populasinya sekitar 8.000 dan stabil ya, Cuk. Tapi kalau kita sambungkan Bang Amin dengan isu seperti perubahan iklim, mungkin sekarang kita rasakan ya,
0: El Nino namanya.
1: Jadi angin berhembus dari sebelah tenggara yang itu tidak bisa menciptakan awan hujan. Jadi kemungkinan besar sampai akhir Desember atau November menurut BMKG curah hujan akan sangat-sangat tipis. Nah, kalau kita sandingkan dengan perubahan iklim, kenaikan 2 derajat, 4 derajat, ada studi kita di 2016, ternyata di daerah selatan itu mulai mengalami kehilangan habitat gitu. Jadi otomatis ada beberapa daerah di utara saja yang sesuai untuk habitat orangutan, karena bisa jadi daerah lowland bahasanya ataupun gambut di selatan itu lebih rendah dan dekat dengan air. Jadi ketika ada simulasi 2 derajat Celcius, 4 derajat Celcius, kenaikan suhu permukaan, tentunya tinggi muka air laut bertambah, otomatis tidak lagi cukup aman untuk populasi di sebelah selatan. Walaupun kita tahu memang kesesuaian habitat paling bagus itu di daerah gambut di selatan. Cuman dengan perubahan iklim dan lain-lain, harusnya ada, bahasa kita itu, ada habitat yang cukup resilient, yang mampu mewadahi ya. Ternyata dia mampu mengatasi isu perubahan iklim dan lain-lain. Tentunya kita bicara konektivitas ekologis, dari ditinjau secara ekologis, harusnya ke depan sudah ada tindakan preventif yang lebih mempertimbangkan banyak hal gitu.
2: Kalau orang hutan sendiri lebih preferensinya kemana ya, ke daratan tinggi gitu ya?
1: Oh, lebih ke dataran rendah memang.
2: Oh, cuma rendah, ya. Tapi untuk hidup dia lebih bagus di dataran
1: tinggi. Rendah, tapi ada pengecualian, misalnya ada kesesuaian cukup pakan yang banyak gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya kita juga melakukan bahasanya itu perbaikan, penambahan pohon pakan, tanaman-tanaman yang asli dari Kalteng gitu ya, yang memang dari hasil penelitian itu contohnya ada 10 jenis pakan yang menjadi favorit orang hutan gitu. Jadi kesesuaian ataupun preferensi habitat itu ditentukan juga dari ketersediaan pakan dan sarang gitu, tempat sarang.
0: Nah, kalau di Taman Nasional Sibangau sendiri khususnya ya, Kak Nopi, ketika ada jalan atau akses yang berada di sekitar habitat alami gitu, apa yang perlu diperhatikan agar pembangunan infrastruktur tidak makin memutus konektivitas habitat begitu saat ini?
2: Apa ya? Mungkin bisa ditanyain sama ahlinya, dia lagi studinya kan S3-nya tentang itu ya. Tapi kalau dari Taman Nasional mungkin ya itu tadi, kita berharapnya ada konektivitas seperti koridor ya, ya mungkin kalau orang hutan nanti bentuknya mungkin kayak jembatan
1: eco bridge
2: gitu ya, jembatan, terus jembatan untuk apa, jalan di bawahnya, di atasnya ya hutan gitu, ada nanti eco bridge namanya.
0: Tapi udah pernah diterapkan di Taman
2: itu Nasional? Di Taman Nasional di Kalimantan Tengah belum ada, tapi di luar negeri sudah ada. Dan cukup, beberapa udah cukup populer, kayak di Singapura kita pernah lihat ada eco bridge dan itu memang berfungsi dengan baik. Tapi di Kaltim ada ya nggak sih?
1: Di Kaltim biasanya kemarin kebetulan saya dari Kaltim, kemudian lewat IKN sudah ada inisiatif untuk bikin jembatan satwa liar gitu ya. Untuk Kalimantan Tengah saya rasa ini melalui Baperida, Bapeda ya, dan risetnya itu sudah melakukan kajian kesesuaian gitu, dibantu teman-teman Universitas Gadjah Mada, Universitas Palangkaraya, bahwa sebenarnya bentuk konektivitas seperti apa yang harusnya cocok untuk satwa liar, terutama untuk orang hutan.
0: Oke, tapi seharusnya ada begitu saat ini?
1: Idealnya dalam perencanaan sudah ada, misalnya dalam revisi RTRWP Kebetulan kita juga kerja dengan apa misalnya Dinas Lingkungan Hidup. Jadi berdasarkan tadi Bang Amin, jadi ada 7 isu strategis fragmentasi ataupun hutan yang terpecah-pecah. Kemudian keluar rekomendasi, harusnya ada koridor ekologis. Koridor ekologis itu bentuknya banyak, bisa jadi tali. Mungkin kita pernah lihat ada tupai ataupun satwa yang melintas di tali, ada beberapa, tapi ada juga yang perlu jembatan agak besar, tergantung jenis satwanya. Tetapi yang menurut saya juga penting adalah koeksisten antara manusia dengan satwa liar, ya, karena beberapa pengalaman kita, hutan-hutan kecil itu ternyata masih menyimpan peran penting untuk satwa bergerak. Contohnya biasanya mereka sembunyi sebelum nanti pindah ke tempat lain. Tetapi bagus sekali kalau ada misalnya ada desa yang ramah satwa ataupun ada inisiatif yang misalnya ketika satwa lewat itu sebenarnya sesuatu yang alamiah gitu ya, tidak menjadi sesuatu yang wah atau ternyata harus dihambat gitu. Dan di satu sisi harusnya ini juga peluang besar untuk terutama orang-orang ataupun desa yang punya potensi satwa liar, yang contohnya ada Bornean Gibbon ataupun yang kita sebut Kalawet, itu kan nggak ada di tempat lain. Tapi kalau ada orang asing datang ke sini, di mana ya untuk wisata saya bisa lihat bangun pagi mendengarkan suara gibbon pagi-pagi, suara Kalawet, ataupun lihat orang hutan liar gitu. Nah, harusnya ini menjadi apa potensi ekonomi yang bisa saja ditangkap dari pemerintah sebagai oh ini bentuk-bentuk apa peningkatan ataupun pendapatan ekonomi yang sifatnya itu kita dapatkan secara otomatis dari lingkungan gitu. Itu harusnya
0: Oh
1: jadi
0: iya,
1: solusi.
0: betul juga ya.
2: Yeah.
0: Bisa dijadikan kawasan ramah satwa tadi,
1: Ya,
0: pemukiman ramah
1: benar.
0: satwa, baru
2: Ekowisata,
0: tersirat ya
2: ekowisata juga.
0: ekowisata jadinya ya. Tapi itu kesadarannya sih, membangun kesadaran ini yang susah, cukup sulit ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang selain jalan ya, Bang Pengki, perubahan penggunaan lahan juga menjadi perhatian tentunya ya kan. Ketika hutan berubah menjadi perkebunan, menjadi pertanian, kawasan terbangun gitu kan. Nggak usah kita bilang kayak gedung-gedung atau apa gitu. Kita cuman ngomong berubah menjadi lahan kebun begitu ya kan. Nah, apakah masih memungkinkan bagi satwa untuk berpindah dari satu kantong habitat ke habitat sebelahnya begitu?
1: Iya, benar.
0: Atau dia merasa udah berbeda begitu?
1: Ya, untuk seperti orang hutan rata-rata memang satuannya

0: yang ketika dia mampir atau singgah itu ternyata ada kecukupan air, ada kecukupan pangan untuk dia sebelum berpindah ke tempat lain. Nah, sebenarnya ini sangat-sangat memungkinkan misalnya di area yang perkebunan, kemudian ada satu terminologi yang kita kenal misalnya dengan area bernilai konservasi tinggi. Jadi itu sebenarnya ada kewajiban juga dari pengelola perkebunan, baik itu konsesi ataupun koperasi, sebenarnya menyisakan hutan-hutan kecil atau bahasanya di peraturan pemerintah itu ada sempadan ya. Sempadan sungai itu biasanya dari pinggir sungai ada hutan yang disisakan misalnya 50 meter. Oh, ternyata dia bisa bergerak melalui pinggiran sungai sampai nanti ke tempat yang memang jadi kantong habitatnya. Kemudian dari kantong habitat ini kemudian dilanjutkan kembali ke arah yang lain. Jadi ya sederhananya sangat-sangat memungkinkan.
1: Oh, berarti dikasih jalur hutan begitu ya, yang tidak ditanami bahasanya begitu.
2: Yang
1: Dalam
2: ditanamin.
1: yang misalnya ditanamin nih, kiri kanan ditanamin semua.
0: Kebun dia.
1: Ya kebun, umpamanya anggap aja karet lah ya. 200 hektar umpamanya. Berarti di tengah-tengah kebun itu dikasih jalur begitu 50 meter menembus untuk tidak ditanamin apapun begitu ya.
0: Iya, baiknya memang di apa? Bahasa kita itu konfigurasi misalnya area atau bentang lahan memang ada beberapa yang kita sebutnya patch atau hutan-hutan kecil gitu ya, tetapi harus ada komplementarinya namanya koridor. Jadi kita tidak membiarkan satwa itu hanya terisolir di sana, tapi dia punya jalur aman ketika mau berpindah karena akan pasti butuh ruang, tapi itu tentunya luasannya apa yang disisakan itu harusnya didukung lewat penelitian ya. Misalnya ada beberapa pohon khusus yang oh dia itu mau saja lo bergerak kalau ada pohon ini.
2: Oh, pakannya ya.
1: Iya. Jadi
2: jadi penasaran enggak
1: iya.
2: gimana sih caranya untuk memastikan kalau namanya tadi Eco Bridge ya. Memastikan satwanya tuh beneran mau lewat situ dan bukan lewat di bawahnya itu gimana?
1: Iya.
2: Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah gimana terus nanti ketika kedepannya itu berfungsi nih jadi pemburu, apakah malah lebih gampang ngambil satwanya dari situ ya?
1: Ini juga baru kepikiran ya.
0: Bisa biasanya teman-teman bilang jadi hotspot ya, bisa jadi pemburu
2: atau jadi di
0: sana,
2: tukang
0: gitu.
2: Pentol mangkal di situ
1: iya.
2: Ya kan
1: iya.
2: Di sini
1: betul,
2: kan
1: betul, betul.
2: Wisatanya di jembatan jadi wisata
0: iya,
2: gitu
0: iya. Benar. Jadi memang harus komprehensif Kak Novi, Bang Amin. Jadi tidak hanya bekerja di isu koridornya saja, tetapi yang kami sampaikan biasanya bekerjanya dari core. Jadi kantong-kantongnya juga harus dipertimbangkan. Jadi satwa itu nanti harusnya bisa di apa namanya didesain untuk mengikuti jalur-jalur yang sebenarnya oh kita sarankan ya. Walaupun pemilihannya tentu mempertimbangkan kesediaan pakan dan lain-lain. Jadi kita pikir bekerjanya bukan hanya di titik kecil tempat koridor. Contohnya hanya biasanya jembatan koridor itu ukurannya 40 kali 60 meter. Tapi harusnya bekerjanya dengan pendekatan kewilayahan. Jadi mempertimbangkan oh ada masyarakat di situ. Berarti masyarakatnya harus kita tanyakan sama-sama. Pak, bagaimana desa menilai ketika kita ada bangun koridor ekologis yang menyebabkan masyarakat bisa saja beraktivitas, tapi bentuk aktivitas yang boleh apa saja. Contohnya tadi misalnya di lokasi yang cukup untuk koridor harusnya kita sebagai zona yang harusnya hanya untuk satwa. Tetapi ketika ada zona edukasi ataupun yang tadi ya ekowisata, itu harusnya sama-sama kita diskusikan dengan masyarakat sekitar. Juga menurut saya kalau pendekatannya kewilayahan melibatkan masyarakat sekitar gitu ya. Jadi dalam perencanaan pun kita cukup pede atau cukup apa namanya ya sudah yakin bahwa sebenarnya kerjaan kita ini tidak sesuatu yang parsial gitu ya. Jadi ada masyarakat yang tahu oh ternyata pemerintah bangun koridor untuk ini harusnya tidak ada perburuan di sana karena ini sebenarnya asetnya pemerintah. Aset kita bersama untuk kelangsungan generasi nanti anak cucu. Nah proses itu yang sebenarnya menurut kita juga cukup panjang, tetapi koridor itu sebenarnya adalah hasilnya. Tapi proses ketika diskusi dalam perencanaan, diskusi dengan masyarakat, ataupun edukasi dengan

0: anak-anak muda misalnya SMP SMA untuk coba tanya mereka apa sih yang menurut kalian jadi kekhawatiran sekarang, ternyata mereka bisa cerita sampah, kebakaran. Harusnya isu ini juga harusnya cukup cukup ini ya, tidak hanya dibahas kaum yang oh ya terbatas atau orang hanya orang-orang tua, harusnya anak-anak muda juga kita mulai edukasi dan sama-sama bangun ketertarikannya
1: Oke,
0: gitu.
1: cukup menarik ya. Berarti kita juga punya adat istiadat begitu ya, namanya kumpah hewan ya kan, yang ada
0: Ya.
1: di Kalimantan Tengah. Itu berarti bisa dong dikolaborasikan agar tidak diganggu kawasan yang umpamanya 50 meter lebarnya, panjangnya berapa gitu kan, sampai menembus koridor
0: Iya.
1: untuk jadi jalannya mereka begitu kan. Itu bisa dilakukan hal yang seperti itu kira-kira.
0: Iya, benar. Ide yang sangat bagus karena menurut kita indigenous people ataupun masyarakat adat itu menjadi komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jadi, pukumpah hewan ataupun saat ini Kalimantan Tengah itu punya luasan paling besar terkait hutan adat yang di SK-kan oleh pemerintah. Nah, kita melihat itu sebagai kantong-kantong habitat yang sangat-sangat penting. Karena mereka menerjemahkan sendiri, misalnya daerah yang menjadi kaleka atau desa dulu yang ternyata masih di ya di ini ya dipertahankan, ataupun ada pukung pahewan. Nah, harusnya kalau ini sinergis dengan kita diskusi terkait kantong habitat, koridor, harusnya menjadi bagian penting, dan ketika diikut sertakan ini menjadi apa prestis juga untuk teman-teman masyarakat adat ya. Sebenarnya kerjaan kami ini bukan cuma mengkonservasi hutan untuk masyarakat adat, tetapi ternyata berfungsi luas untuk makhluk hidup lainnya
1: Lainnya
0: gitu.
1: juga ya. Oke. Nah, tadi sempat disinggung tentang kebakaran ya. Kita juga melihat miris ya, baru-baru ini di media sosial tentang orang hutan yang sesak nafas
0: Sampai
1: dan dia
0: meninggal.
1: sampai meninggal, dia dia mengevakuasi dirinya sendiri
0: Iya,
1: ke
0: betul-betul.
1: permukiman warga begitu. Gimana tanggapannya tentang hal itu?
0: Ya, pasti yang pertama kita sangat berduka ya terhadap kondisi ini gitu ya. Karena kita tahu memang orang hutan itu mengalami beberapa apa namanya tekanan, ancaman, salah satunya kehilangan habitat. Tentunya kebakaran, kalau tadi Bang Amin cerita terkait ada orang hutan yang kehilangan habitatnya, tentunya berkontribusi langsung dalam kehilangan habitat dan juga api dan asap. Dan ya, menurut kita juga kita sama-sama harusnya memang melakukan mitigasi ya, karena mitigasi sebelum adanya api itu biasanya akan sangat bermanfaat untuk ya mengurangi dampak yang sangat luas terhadap kehilangan habitat gitu. Jadi mungkin kalau kita baca dokumen Kompas, mungkin lebih dari 50% kejadian kebakaran sekarang juga overlap dengan habitat orang hutan.
1: Oke, kalau kita ngomongin itu tentang kebakaran juga ya, Kak Novi. Taman Nasional Sebangau kan anggaplah satu lingkaran besar begitu ya kan. Tadi dibilang kantong-kantong habitat nggak cuma ada di Taman Nasional Sebangau,
0: Iya,
1: di luar
0: di
1: itu.
0: luar juga ada.
1: Saat ini gimana kondisinya sekitaran dari pinggiran di luar mungkin dari Taman Nasional Sebangau? Kan bakalan ada pemutus gara-gara karhutla ini begitu ya kan. Apakah itu cukup mengancam kepada habitat yang ada di Taman Nasional Sebangau?
0: Iya, kalau berbicara di luar kawasan mungkin bukan bukan ranah saya ya. Nanti
1: Betul.
0: mungkin episode mendatang kita bisa datangkan narasumber dari BKSDA gitu ya. Tapi kalau yang dari Taman Nasional Sebangau, puji Tuhan kita masih kalau lihat hotspot di peta gitu, ya di kepung api di Sebangau masih beberapa titik aja kebakarannya, dan mudah-mudahan dengan kejadian kebakaran yang minim juga habitatnya masih terjaga ya masih. Tapi kalau untuk di luar ya mungkin ketika nanti bisa ada di rescue, bisa ditranslokasi ke Taman Nasional atau kemana gitu.
1: Iya. Nah, bagaimana menurut Bang Fengki juga? Apakah itu akan cukup berbahaya begitu kan? Tadi kita ngomong tentang pernikahan, perkawinan, pernikahan manusia menikah ya.
0: Perkawinan.
1: Perkawinan antar keluarga begitu ya, antar orang hutan ini sendiri melahirkan yang cacat seperti itu, berarti ada kemungkinan punah dong. Nah, ketika umpamanya sebagian sudah terpotong, sedangkan Taman Nasional Sebangau memang dijaga begitu ya, terus akses mereka masuk juga sulit masuk karena akibat habis dibakar lahan tadi begitu. Apakah ada kemungkinan kepunahan dari orang hutan yang sudah dijaga begitu ya, karena tidak ada akses untuk menyeberang, untuk ketemu ke kawasan lainnya gitu, kawanan lainnya.
0: Ya, kalau berbagai kemungkinan pasti ada ya, karena bahasa yang tadi Bang Amin sampaikan itu inbreeding ya. Jadi ada tentu ada kemungkinan kalau apabila populasinya mengecil, kemudian ada kawin-mawin bahasanya, kemudian terjadi inbreeding walaupun faktornya cukup kecil gitu. Dan di apa ya tentu saja apa kehilangan habitat bisa jadi itu karena kebakaran, karena perubahan tutupan lahan itu menyebabkan bahwa sebenarnya habitatnya semakin mengecil. Tetapi kedepannya memang mungkin ya dalam perencanaan di pemerintah pun dan beberapa apa lembaga organisasi lingkungan sangat concern sebenarnya untuk merestor kembali ya atau memperbaiki memulihkan ekosistem yang harusnya bagus tapi pernah kejadian kebakaran ataupun terbuka. Harusnya ke depan itu memang perencanaan-perencanaan pemulihan lahan itu menjadi bagian penting yang itu kunci sebenarnya ketika kita mau melestarikan itu harusnya didorong juga dengan upaya pemulihan lahan ekosistemnya bagus sehingga nanti kemungkinan seperti kawin sedarah atau inbreeding itu ataupun kepunahan itu kita bisa tekan sehingga populasinya cukup stabil 100 tahun, 200 tahun ke depan gitu.
1: Nah, after dengan pemulihan lahan ya Kanopi, lama nggak kira-kira prosesnya after kalau kebakaran seperti ini terjadi begitu?
2: Kalau menilik pengalaman kami di Sebangau ya, karena kami kan melakukan restorasi habitatnya juga ada beberapa cara. Yang pertama dengan memulihkan hidrologinya dulu dengan rewetting, kita punya sekat-sekat kanal sehingga ketika si tanahnya itu bagus udah basah lagi sehingga dia bisa menopang ekosistem yang ada di situ. Dia 10 tahun sudah tinggi lah apa hutan-hutannya dan ya mudah-mudahan si orang hutan itu bisa balik lagi di situ. Jadi ya dengan percepatan rewetting sama apa bikin sekat kanal itu kan juga salah satunya bisa mempercepat restorasi kawasan dan juga kita tidak melupakan bahwasannya manusia ya, manusia juga faktor utama dalam ya kerusakan lingkungan dan sebagainya. Jadi ada rewetting, revegetasi dan juga revitalisasi mata pencaharian. Karena ketika kita tidak, karena kan kejadian kebakaran kan kita tahu bersama datanya ada di permukiman dan yang ada orangnya ya. Jadi penting banget bahwasannya kita melakukan pemberdayaan manusia di situ.
1: Oke.
2: Karena ngomongin konservasi ke orang yang lapar ya sama aja bohong gitu ya.
1: Iya.
2: Pastinya kita harus punya solusi alternatif untuk juga mendukung mereka berdaya dulu sehingga mereka juga yang membantu kita selanjutnya.
1: Mengerti akan hal itu juga.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Nah, kita tadi ini sebagai closing waktu kita mepet sekali tapi rasanya kayak rasanya kayak gak mau berpisah aja gitu, rasanya mau menyelesaikan. Kita baru ngomongin orang hutan. Kita kan juga punya endemik burung enggang,
2: ular
1: begitu reptil. Ya kan. Nah, itu kan tidak hanya kalau orang hutan di pohon, ya, di bawah ini kan ular yang kamu ada juga mungkin yang berani nyebrang tiba-tiba ditabrak yang kayak gitu juga enggak cuma kucing hutan. Kalau kita ngomongin tentang burung sebagai closing ya. Burung ini kan yang bisa terbang ke sana kemari. Apakah dia juga terdampak terkait karhutla kita ini?
0: Kalau untuk terdampak ya pasti ya, karena menurut kita juga studi kita kalau dia mengalami fragmentasi, kalau cerita burung ada burung yang hidup hanya di interior atau dia di lapisan dalam ya, karena dia memerlukan faktor-faktor lingkungan yang cukup, jadi dari kebisingan dan lain-lain. Tapi ada beberapa yang mampu beradaptasi di luar. Ataupun ketika bicara asap, tentunya navigasi burung itu akan sangat-sangat terganggu ya. Menurut kita juga tidak hanya burung tetapi seperti lebah dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dampak ini tentunya cakupannya sangat luas, walaupun tadi kita banyak bicara terkait orang hutan, tetapi kita yakin ada beberapa studi terkait apa sih dampak asap kebakaran terhadap keanekaragaman hayati, tentunya ya pasti akan
1: Banyak
2: banyak kerugiannya.
0: ya, secara ekonomi pun.
1: Wah, ini kita cukup miris ngomongnya ya.
2: Iya.
1: Kanopi, closing statementnya juga apa mungkin rencana kedepannya after melihat kondisi seperti ini dari Taman Nasional Sebangau?
2: Rencana kedepannya kita masih tetap menggaungkan konservasi ya, perlindungan, pemanfaatan. Ya mudah-mudahan manusianya lebih aware lagi ke lingkungan ya, jangan kemudian merusak, membakar, itu kan kita memulihkannya akan begitu lama. Merestorasi kawasan itu tidak mudah dan perlu waktu panjang dan uang yang banyak, dan kalau lingkungan kita rusak kan kita juga yang rugi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan semua lapisan sadar lah, bukan cuman masyarakat lokal ya, ini ada pengusaha dan sebagainya.
1: Iya. Wah, ini sebenarnya kita ngobrolnya
2: sentil lagi nanti
1: berat.
2: Panjang lagi.
1: Iya. Berat cukup ya obrolan ini, nggak ringan lagi sebenarnya kalau ngomongin dampak after karhutlah. Karena juga manusia dan alam itu saling berhubungan begitu ya, kan. Pastinya ini ada dampak positif negatif begitu ya. Positif bagi yang menguntungkan, negatif bagi yang dirugikan begitu.
2: Panjang lagi.
1: Iya.
2: Nanti.
1: Dan kayaknya sesi berikutnya perlu udah kita bahas.
2: Boleh.
1: Mungkin impact-nya nggak cuma ke orang hutan ya, atau mungkin
0: secara ekonomi.
1: Iya, secara ekonomi juga kita bisa.
2: Kesehatan ya kan.
1: Pasti berdampak
2: kita
1: semuanya.
2: Kita disomasi negara tetangga juga ya kan.
1: Ini kan infonya kita disomasi.
2: Bukan, kita udah dilaporkan kan ke Mahkamah Internasional bahwasanya kan ini asap udah nyampe Filipina, Malaysia, Singapura dan sebagainya kan.
1: Wah.
2: Kerugian ke
1: cukup besar.
2: Tetangga-tetangga juga cukup besar ya.
1: Ini kejadian tahun 2015.
2: 15 ya. Mudah-mudahan
1: jangan sampai ya. 15 lebih parah daripada ini sih sebenarnya.
2: Iya, lebih parah.
1: Tahun itu ya. Tapi semoga jangan sampai terjadi lagi.
2: Betul.
1: Demikian pendengar Green Radio kita. Rasanya berat ingin berpisah ya karena masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak kita, ingin berdiskusi terkait hal ini biar masyarakat lebih terbuka lagi. Ada sesi berikutnya ya.
2: Siap.
1: Kita ngobrol lagi tentang lingkungan, dan stay tune terus mendengar di Pro 1 Palangkaraya. Sampai jumpa di Green Radio berikutnya. Selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 5 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada Ria Arda. Selamat sore, Ria.
1: Selamat sore, rekan Jube di Tarakan.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga kondisi di Samarinda sore ini?
1: Yang pasti Ria dan kawan-kawan semuanya baik-baik saja dan cuaca cukup menyenangkan, cukup cerah untuk sore hari ini, rekan Jube.
0: Alhamdulillah. Ya, Ria, ada informasi apa dari Samarinda? Silakan informasi selengkapnya.
1: Mendengar surat istighosah digelar di ibu kota Nusantara saat kondisi kering dan debit air mulai menurun. Kegiatan ini menjadi ikhtiar memohon hujan sekaligus mengajak umat berintrospeksi dan memperbanyak istighfar.
2: Salat istisqo dilaksanakan di Jalan Grande depan Istana kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, pegawai, dan pelajar yang beraktivitas di kawasan Nusantara. Pelaksanaan sholat istisqo dilakukan ketika kondisi kering mulai dirasakan di kawasan IKN. Debit air yang menurun menjadi perhatian karena air dibutuhkan untuk kehidupan dan menjaga kondisi lingkungan. Hal ini dikatakan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin kepada RRI Jumat 4 September 2026. Ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan sholat istisqo. Menurutnya sholat istisqo merupakan tuntutan umat Islam ketika menghadapi kondisi kekeringan.
3: Ya, kalau pembangunan sih jalan terus ya, justru dengan tidak hujan secara fisik mungkin bisa lancar. Tetapi kan di luar itu kita tahu semua ya, bahwa sekarang ini kita sudah debit air kita sudah menurun dan lain-lain ya, tanaman juga sehingga pagi hari ini kita melaksanakan sholat istisqo ini dalam rangka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keberkahan hujan yang berkah sehingga dapat memberikan banyak kemanfaatan bagi keberlangsungan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi.
2: Harapan terhadap turunnya hujan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan manusia. Hujan juga dibutuhkan tanaman, hewan, dan berbagai makhluk hidup termasuk untuk menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan IKN. Selain memohon turunnya hujan, sholat istisqo juga menjadi momen untuk melakukan introspeksi. Khutbah disampaikan Ustaz Dr. Rusdi Abdullah, dosen studi Islam program Dr. UINSI Samarinda. Ustaz Rusdi mengatakan, umat perlu kembali ke jalan yang ditetapkan Allah dan memperbanyak permohonan ampun. Ia menjelaskan, istighfar menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kekeringan.
4: Intinya adalah bahwa kita harus kembali ke jalan yang telah ditetapkan Allah, yang terutama sekali adalah bagaimana kita untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Istagfirul istagfiru rabbakum, kan gitu ayatnya. Istagfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Minta ampun kepada Allah, yursilis samaa alaikum idrara. Kalau kau minta ampun kepada Allah lalu kemudian Allah telah mengampuni kalian, maka kejadian kekeringan ya, karena tidak turun hujan, itu Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Jadi maka itu dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pada saat-saat sekarang ini, momen-momen sekarang ini, kejadian seperti itu di seluruh tempat atau wilayah dimanapun berada kaum muslim melaksanakan itu.
2: Pesan tersebut sejalan dengan makna sholat istisqo yang tidak hanya berisi permohonan agar hujan turun. Umat juga diajak menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah pembangunan IKN yang terus berjalan, ketersediaan air menjadi bagian penting yang perlu dijaga. Hujan yang diharapkan bukan sekedar turun, tetapi membawa keberkahan dan manfaat bagi seluruh kehidupan di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Zubaidah, demikian tadi laporan dari Niswar Kulah dari IKN. Saya kembalikan ke Anda, Zube, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, cuaca panas dan minim hujan turun membuat embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara berlahan mengalami penyusutan debit air. Berikut laporan dari Jafar Nur.
1: Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support.
2: Cuaca panas dan minim curah hujan yang berkepanjangan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Manajer produksi Perumda Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan, seperti halnya untuk embung kampung 1, kapasitas normal mampu menampung air baku sebanyak 150.000 meter kubik. Dan saat ini debit air mengalami penurunan yang cukup drastis hingga minus 220 cm. Sunarto menambahkan, untuk embung Rawasari pun alami penurunan hingga 86 cm.
1: Itu mungkin sudah tidak bisa berproduksi dari embung Binalatung Kampung 1. Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2. Dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2. Artinya suplai masih support. Embung dari Rawasari minus 86 cm, tapi kontinu air suplai masih berjalan dengan baik.
2: Walaupun alami penurunan debit air secara perlahan, Sunarto pastikan distribusi air bersih masih berjalan normal dan belum ada distribusi air bersih ke pelanggan secara bergiliran. Diyakinkan Sunarto, ketersediaan air bersih untuk Kota Tarakan saat musim kemarau masih bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Aditya. Selamat sore Adit.
1: Selamat sore kembali Jube. Apa kabarnya Jube?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau ke Utarakan sore ini kelihatannya udah mulai cerah nih. Gimana nih kalau di Banjarmasin?
1: Alhamdulillah kalau Banjarmasin informasi terbaru terkait tentang modifikasi cuaca ada. Cuman hujannya masih belum turun-turun nih Jube.
0: Baik, ya informasi apa yang sore hari ini untuk pendengar Adit?
1: Kalau untuk dari Banjarmasin terkait tentang kegiatan Bintang Radio Indonesia Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa. Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 kembali digelar oleh LPP RRI Banjarmasin, di mana antusiasme dari para peserta juga cukup tinggi. Ini menjadi ruang bagi generasi muda Banua untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin kembali menggelar ajang pencarian bakat tarik suara Bintang Radio 2026 pada 3-5 September 2026. Ajang bergengsi ini menjadi ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang tarik suara. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan pelaksanaan Bintang Radio tahun ini mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Jumlah pendaftar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan eksistensi RRI masih mendapat tempat di kalangan generasi muda.
3: Pendaftarannya cukup banyak juga daripada tahun kemarin. Dan ini menandakan bahwa RRI di kaula muda, artinya eksistensi RRI masih terlihat dari anak-anak muda. Dan tentu saya sangat berbangga agar kreativitas bibit-bibit unggul yang ada di bumi Borneo tadi, khususnya Banjarmasin, bisa muncul ke permukaan.
2: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin, Alin Bucanan, menyampaikan persiapan pelaksanaan kegiatan berjalan cukup mengembirakan karena mendapat respon positif dari para peserta. Sebelum pelaksanaan technical meeting, tercatat sebanyak 68 orang telah mendaftar dan hingga pelaksanaan kegiatan terdapat 52 peserta yang melakukan konfirmasi.
4: Jadi kalau untuk persiapan sebenarnya ini cukup menggembirakan ya, karena antusiasme dari peserta ini cukup tinggi. Ini merupakan kebanggaan tersendiri ya buat RRI Banjarmasin yang mana masih dipercaya untuk bisa menyelenggarakan Bintang Radio RRI Banjarmasin di 2026 ini.
2: Pihaknya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan Bintang Radio 2026 sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, serta menunjukkan potensi terbaik dalam bidang tarik suara. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru yang dapat membawa nama Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Dan kita kembali bersama rekan Jubeda. Silakan Jubeda.
0: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada Angel. Selamat sore, Angel. Oke, baik, Angel. Di sini suaranya belum terdengar ini, Angel.
1: Oke, bagaimana? Sudah terdengar?
0: Sudah terdengar. Gimana kabarnya, Angel?
1: Kabar baik, cuaca Nunukan juga lumayan cerah hari ini walaupun agak berkabut.
0: Alhamdulillah. Ada informasi apa, Angel, dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kabut asap selimuti krayan, penerbangan masih normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, kabut asap selimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam 4 hari terakhir. Meski demikian, aktivitas penerbangan di Bandara Yufai Semaring Krayan hingga Jumat masih berjalan normal. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan penerbangan dari Krayan menuju Tarakan, Malinau maupun Nunukan masih beroperasi seperti biasa. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat tetap berjalan meski kabut asap mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir.
3: Nah, kabut ini mulai 3 hari ini kabut nih. Sampai kemarin masih ada penerbangan. Tarakan, Lombawan, Tarakan, Longlayu, ya Malinau juga. Dari selatan kemarin Tarakan, Layu, Layu, Nunukan, Nunukan, Layu lagi ke Malinau, Malinau, Layu ke Tarakan.
2: Oktavianus menyebut pemerintah daerah memang telah meminta pelajar melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui surat edaran Bupati Nunukan. Sementara itu, aktivitas penerbangan dan kegiatan masyarakat lainnya masih berlangsung normal. Namun kondisi asap tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena Krayan sangat bergantung pada transportasi udara. Pesawat tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dari Tarakan.
3: Ya, itu yang kita khawatirkan ke depan ini. Kalau semakin tebal kabut, ya tidak bisa juga penerbangan, kan? Nah, itu yang kita khawatirkan ini.
2: Menurut Oktavianus, gangguan penerbangan akibat kabut asap dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat di Krayan. Jika pesawat tidak dapat beroperasi, distribusi bahan pokok dan BBM berpotensi terhambat. Untuk itu, kondisi kabut asap di Krayan menjadi perhatian pemerintah setempat, terutama jika sebarannya semakin pekat dan mulai mengganggu jarak pandang di sekitar bandara. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Zubaida, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara dan pendengar. Selanjutnya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Aminuddin. Selamat sore, Amin.
1: Selamat sore, rekan Jube. Apa kabar, rekan Jube?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, Amin, dan cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Cuaca kita sebenarnya panas, tapi karena terlindung kabut, jadi agak sedikit kayak mendung, tapi bukan mendung, Jube.
0: Wah, iya.
1: Betul.
0: Tapi kabar baik, Amin.
1: Alhamdulillah kami semua sehat, tapi beberapa dari kami juga yang ya akibat dampak dari kabut asap jadi pilek, flu, batuk seperti itu, rekan Jube.
0: Iya, semoga cepat sehat ya. Amin, informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Kalau dari Palangkaraya terkait tentang DPRD soroti realisasi pajak Pemko hingga kini masih rendah, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi yang menekankan upaya dari pemerintah kota untuk lebih menggenjot pendapatan daerah. Mengingat hingga saat ini realisasi masih rendah, yakni di angka 48% mendekati akhir tahun 2026. Selengkapnya Aga Jaya Biasana melaporkan.
2: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota,
3: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga kini baru mencapai 48,55%. Capaian tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palangkaraya mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati akhir. Subandi meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui organisasi perangkat daerah terkait terus mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Menurutnya percepatan realisasi pendapatan penting dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat tercapai.
2: Perlu mendapat penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota sampai tanggal 31 Juli 2026 realisasi pendapatan itu 48,50%. Tentu harapan kami realisasi pendapatan ini tentu nanti kita berharap pada masa akhir anggaran Desember akan selesai.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani menyebut target penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 sebesar 275,420 miliar lebih, sedangkan target retribusi daerah mencapai 22,959 miliar lebih. Emi Abriani membeberkan sejak Januari hingga awal Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 155,223 miliar rupiah lebih atau sekitar 56,36% dari target tahunan. Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar 8,271 miliar lebih atau sekitar 36,02% dari target yang ditetapkan.
4: Jadi dari target sebesar 275 miliar rupiah, saat ini kita sudah mencapai atau memperoleh ini 180 miliar 783 miliar. Jadi tinggal dari 100 miliarnya itu di 25 miliar.
5: Itu sektor apa yang paling besar penyumbang?
4: Jadi sektor saat ini yang penyumbang adalah dari sektor BPHTB atau BHK perolehan atas tanah. Kita sudah dari target 40 miliar.
3: Kepala Bapenda Palangkaraya Emi Abriani mengaku bahwa pihaknya telah memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian rekan Jube informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah, kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Amin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah. Dan pendengar pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 5 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah.

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik pendengar, Anda masih bersama LPPRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami menyampaikan laporan situasi atau SITREP yang perkembangan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya mengusung moto quick action Satu Jiwa Satu Rasa. Kantor SAR Palangkaraya, Pos SAR Sampit, dan Pos SAR Pangkalambun terus bersiaga penuh. Di Kantor SAR Palangkaraya, kesiapan personel dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan ringan atau TTP, pembagian masker dan vitamin bagi personel piket karhutla, serta briefing dan pengecekan peralatan sebelum pelaksanaan tugas. Tim Siaga Mobile Tanggap Darurat Karhutla berpatroli aktif di Jalan Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiran, Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, tim juga melaksanakan penanganan pemadaman karhutla secara langsung di lokasi Jalan Karanggan, Tanjung Pinang, Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, Pos SAR Sampit melaksanakan briefing, pengecekan peralatan, dan pembagian tugas di Pos SAR Sampit. Dilanjutkan penanganan lapangan memadamkan karhutla di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto, Baamang Hulu, di Pos SAR Pangkalambun. Usai melaksanakan briefing, pengecekan peralatan, dan pembagian tugas di BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat, tim bergerak memadamkan kebakaran hutan di Jalan Lintas Pangkalambun, kolam kilometer 15 Kelurahan Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Mengenai status perkembangan penanganan pencakupan tiga pilar yakni penanganan monitoring dan juga kesiapsiagaan, Kantor SAR Palangkaraya menyiapkan personel, peralatan serta siaga mobile pada wilayah rawan. Pos SAR Sampit melakukan pemadaman langsung di lokasi karhutla di Baamang Hulu. Pos SAR Pangkalambun memadamkan karhutla di wilayah Arut Selatan, serta seluruh unsur SAR berkoordinasi melalui briefing, pembagian tugas, dan pengecekan peralatan bersama BPBD setempat. Yang mana pemantauan dan kesiapsiagaan tetap dilanjutkan guna mengantisipasi perluasan titik api yang berpotensi menimbulkan kondisi membahayakan jiwa manusia. Sebagai kesimpulan pendengar, dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif melalui tiga lapis respon, radiensi atau briefing, pemeriksaan kesehatan personel dan pengecekan peralatan, respons, siaga mobile dan pemadaman lapangan, serta life safety atau kesiapan pengarahan SAR apabila karhutla berkembang menjadi ancaman terhadap keselamatan manusia. Pos SAR Sampit dan Pos SAR Pangkalambun telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan, sementara Kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan mobile respon pada wilayah rawan apabila Anda membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbaharui informasi, silakan hubungi emergency call Basarnas di nomor 115 dan layanan WhatsApp di nomor 08115209115. Serta ikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Tetap bersama kami di LPPRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait perkembangan siaga karhutla dan Basarnas secara berkala untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Eh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dalam Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita bersua dalam Gema Nuansa Senja dan kita informasikan untuk azan maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 28 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, sembari menunggu waktu maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 24 bersama dengan Ibu Raudah dan juga Bardiah.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang dia sendiri mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.
1: Ya baik pendengar, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Sabtu 5 September 2026, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun.
3: Untuk Kelurahan Tangguh Bencana, Kelurahan Kemelo Baru sudah aktif sejak tanggal 25 Juli 2026 sampai dengan hari ini.
1: Baik pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan informasi pertama, upaya suntik lahan dan pemanfaatan busa sabun dilakukan organisasi Borneo Nature Foundation bersama relawan sebagai metode untuk pembasahan lahan gambut yang telah terbakar. Dalam hal ini, pemerintah provinsi juga menggandeng pakar dan akademisi untuk mengkaji efektivitas berbagai metode yang dilakukan untuk mitigasi karhutla. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Karena dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun.
4: Pembasahan lahan gambut menjadi salah satu metode yang dilakukan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir potensi munculnya kembali api dari lapisan bawah tanah gambut yang telah dipadamkan. Koordinator Pengelolaan Kebakaran Terpadu Borneo Nature Foundation atau BNF, Astria Yayanti mengatakan, pihaknya bersama relawan masyarakat peduli api melakukan pembasahan lahan dengan metode suntik gambut. Menurutnya, metode tersebut mampu mengunci oksigen di dalam tanah sehingga dapat mencegah lahan gambut kembali terbakar.
2: Jadi yang sekarang kita masih gunakan itu suntik gambut juga dan sabun dama. Sabun dama karena kemarin masih terbatas, jadi kita sudah gunakan juga di tahun 2012 dan cukup efektif untuk pemadaman di area gambut karena dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun.
4: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengatakan, pihaknya juga menggandeng pakar gambut dari Universitas Palangkaraya untuk meneliti efektivitas pemanfaatan busa sabun dalam memadamkan lahan yang terbakar. Menurutnya, kajian mendalam diperlukan agar setiap metode yang digunakan benar-benar efektif dalam menangani karhutla di Kalimantan Tengah.
5: Ya nanti kita lihat ini polanya bagaimana dengan pengembangan seperti ini nanti mendapatkan apa luasannya bagaimana ya kan perlu kajian mereka nanti kan mempraktikkan ini sedang kita jajak ini ya.
4: Upaya penanganan karhutla di lahan gambut membutuhkan metode yang tidak hanya memadamkan api di permukaan tetapi juga mencegah api kembali menyala dari dalam tanah. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola lingkungan, relawan, masyarakat, dan pakar gambut diharapkan dapat menghasilkan metode pemadaman yang efektif dan dapat diterapkan secara luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Melalui Satgas Karhutla Kobar 2026, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kota Waringin Barat sekaligus Kepala Operasi Satgas Karhutla Kobar 2026, Dwi Agus Suhartono mengatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh komponen daerah agar pencegahan, deteksi dini, dan penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, strategi menghadapi karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tapi juga mengutamakan pencegahan dan deteksi dini. Setiap informasi mengenai potensi kebakaran maupun titik api harus segera ditindaklanjuti agar api dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Satgas Karhutla Kobar 2026 melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Relawan Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Rapi Kobar, PMI, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut diperkuat melalui berbagai upaya seperti pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel serta peralatan pemadaman, dukungan sumber air, akses menuju lokasi kejadian serta sistem komunikasi dan koordinasi antar pihak. Pendengar, Kelurahan Kameloh Baru Kota Palangkaraya mengaktifkan program Kelurahan Tanggap Bencana sejak 25 Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Kegiatan meliputi pemadaman, pengawasan dan pemantauan lokasi serta mitigasi untuk memastikan kebutuhan penanganan bencana agar dapat segera direspon. Sabella Indahsari melaporkan.
3: Untuk Kelurahan Tangguh Bencana, Kelurahan Kameloh Baru sudah aktif sejak tanggal 25 Juli 2026 sampai dengan hari ini.
6: Posko Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kameloh Baru saat ini telah diaktifkan sejak 25 Juli 2026 hingga saat ini. Keberadaan tim ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah Kameloh Baru yang saat ini terdampak karhutlah. Lurah Kameloh Baru, Ruli Santi, mengatakan kegiatan yang dilakukan tim tangguh bencana meliputi pemadaman, pengawasan, dan kontrol lokasi serta pemantauan kondisi di lapangan. Tim tangguh bencana juga terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Selain itu, untuk penanganan di lapangan, tim Kelurahan Tangguh Bencana Kameloh Baru turut melakukan mitigasi bencana terhadap kebutuhan warga terdampak. Langkah ini dilakukan dengan memantau dan menindaklanjuti berbagai keperluan masyarakat sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
3: Jadi kegiatan itu meliputi pemadaman, kemudian kontrol lokasi, kemudian memonitor kegiatan dengan memitigasi apa keperluan yang diminta oleh warga masyarakat yang terdampak di Kelurahan Kameloh Baru.
6: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan, karena saat ini arah angin di Kota Palangkaraya dominan bergerak dari tenggara maupun barat menuju timur, maka membawa asap kebakaran ke wilayah Kota Palangkaraya, terutama pada malam hingga pagi hari, di saat angin belum bergerak keluar. Kondisi ini pun diperparah dengan kekeringan yang meluas, ditandai dengan kedalaman sumur bor yang sebelumnya sekitar 12 hingga 15 meter sudah mendapatkan air, kini harus mencapai hampir 20 meter. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya mencatat terdapat sekitar 1.200 titik api. Masyarakat pun diimbau menjaga kesehatan dan menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar rumah.
7: Tidak hanya di Kota Palangkaraya, yang ini memang sudah terjadi menyeluruh kekeringan yang luar biasa. Saya bahkan bisa kita ambil contoh sumur bor saja dulu berapa? Mohon maaf, 15 meter pun sudah ketemu air. 1,5 ya 15 meter ya. 15 meter. 5 mohon maaf enggak nyampe 15 meter. 13, 12 sampai 14 biasanya sudah dapat air. Sekarang sudah hampir di angka 20 meter baru mendapatkan air. Artinya itu juga masih belum maksimal. Kekeringannya sudah cukup luar biasa. Nah, ditambah lagi tadi saya bilang angin, ya Kota Palangkaraya hampir semua pada saat ini kemarin malam total itu ada 1.200 titik api.
6: Sementara itu, hampir 500 personel yang terdiri dari relawan, pemerintah kota, TNI, dan Polri terus dikerahkan untuk menangani kebakaran dengan sistem kerja 2 sip karena kondisi di lapangan cukup melelahkan. Terkait isu anggaran penanganan kebakaran yang mulai menipis, pemerintah Kota Palangkaraya menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah kota dan DPRD kota untuk mencari solusi. Pemerintah Kota Palangkaraya memastikan penanganan karhutlah tetap dilakukan secara maksimal, sementara itu untuk kebutuhan anggaran akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Ya pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Seruyan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di dua desa yang terdampak kekeringan Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Langkah ini merupakan respon terhadap kemarau panjang yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, Bupati Seruyan Ahmad Selanor Wanda turun langsung untuk memastikan bantuan air bersih dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ahmad mengatakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk hadir memberikan bantuan ketika masyarakat menghadapi kesulitan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah Kabupaten Seruyan juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau berlangsung. Penggunaan air diharapkan dapat diprioritaskan untuk kebutuhan yang paling mendesak sekaligus menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendengar, adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan. Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai. Sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan. Karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah. Kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandar Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
2: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
3: Dan cuaca satu minggu ke depan, untuk tanggal 3-4 September ini, ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
2: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini sangat kompleks, mulai dari kabut asap, antrian mendapatkan bahan bakar minyak, dan harga isi ulang tabung gas LPG yang sedang melonjak naik. Beberapa kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat menurun. Lantas, bagaimana strategi untuk meningkatkan geliat UMKM di tengah berbagai tantangan tersebut? Berikut kita dengarkan wawancara reporter Edi Suroso bersama dengan Pengurus Kadin Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Apindo, Bapak Frans Martinus.
4: Selamat petang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Bapak Frans Martinus. Beliau sebagai pengurus Kadin sekaligus ketua Apindo. Kita akan wawancara dengan beliau berkaitan dengan program UMKM. Ya, baik, selamat petang Bang Frans.
5: Selamat sore Mas Edi, sehat ya, selalu.
4: Sehat selalu Bang. Bang, kalau boleh tahu Bang, ini kan saat ini kita ketahui bersama daya beli masyarakat ini sedang menurun Bang. Apa Bang, mungkin dari kacamata Anda Bang?
5: Semua kan berkaitan ya, dari semua sisi itu kan berkaitan. Daya beli menurun itu kan banyak faktor kan. Ya, tingkat suku bunga perbankan, baru geopolitik juga, harga BBM, semua sekarang di Palangkaraya juga kan bisa kita lihat ya, apa namanya, dengan BBM mulai dampak kerutlah ya, itu saya pikir sangat mengganggu ya. Betul. Produktivitas juga kita menurun.
4: Oke. Lantas apa langkah-langkah yang harus diambil pemerintah Bang dalam hari ini Palangkaraya begitu Bang, skop daerah itu?
5: Kalau program pembiayaan permodalan kan UMKM sudah maraton ya, kontinu berkelanjutan itu selalu diberikan pelatihan, semua support selalu diberikan. Tapi ya sekali lagi banyak faktor yang membuat orang mungkin sekarang lebih selektif mengurangi konsumsi di luar apa segala macam ya kan, apalagi sekarang karena pada di rumah aja lah.
4: Betul Bang ya, di rumah
5: ya tingkat konsumsi yang menurun akhirnya semua.
4: Oke, lebih baik di rumah daripada terpapar asap begitu Bang ya, intinya ya.
5: Iyalah.
4: Tuh. Nah Bang, ini kan program-program pemerintah pusat kan banyak nih Bang, ada semacam bantuan bergulir, apakah sudah merata Bang menurut Bang Frantinus?
5: Biasanya yang menerima bantuan itu yang punya, yang terdata ya, maksudnya dia punya izin usaha walaupun mikro, di kan dari level kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat desa itu biasanya semua terdata. Seharusnya sih bisa merata. Cuma mungkin untuk yang startup atau pemula mungkin belum ya. Nah inilah pentingnya setiap pelaku usaha walaupun mikro itu melapor, membuat izin, dan sekarang kan semua sudah sangat mudah ya.
4: Betul.
5: Jadi pendataan itu penting, termasuk salah satunya kemarin itu sensus ekonomi. Itulah kenapa data itu diperlukan untuk pemerintah itu menghasilkan regulasi yang baik.
4: Bahkan di pembiayaan pun harus diminta NIB begitu Bang ya, saya lihat.
5: Harus dong, ya. Karena semua sekarang kan mudah sekali gitu.
4: Oke. Nah ini Bang, ada lagi pertanyaan mengenai bagaimana Bang usulan kepada UMKM supaya naik kelas, mereka supaya bertambah penghasilannya. Apa nih saran dari Bang Frans Martinus?
5: Ya, yang pertama memang skill ditingkatkan terkait produksi atau barang yang dijualnya. Itu sudah pasti, apapun ya produknya itu yang kita hasilkan itu harus semakin meningkat, semakin baik. Kalau dia kuliner semakin enak, ya kan? Lalu yang kedua, pasti pemerintah juga sudah melakukan pemetaan ya, mapping kan, pelatihan-pelatihan, bantuan-bantuan yang diberikan lembaga keuangan, dinas-dinas juga kan sudah cukup banyak ya, CSR, alat-alat produksi segala macam. Semua sudah ya, ketika itu yang terpenting memang jaringan pemasarannya untuk produktivitas kan, masalah kuatnya itu kan permodalan, produksi dan pemasarannya.
4: Oke.
5: Ya itu saya pikir sekarang sudah sangat banyak lah
4: tentunya. Betul Bang.
5: Beragam.
4: Oke Bang. Ya terakhir Bang, harapannya Bang Fran Martins apa Bang, harapan kepada pemerintah pusat nih Bang dalam hal ini kebijakan-kebijakannya Bang?
5: Ya harus regulasi yang memberatkan semua ditunda. ikut berperan aktif juga di apa hubungan internasional. Situasi geopolitik ini kan tidak menentu. Kenapa geopolitik itu sangat menentukan? Karena harga minyak. Minyak itu kan dibutuhkan semua orang.
6: Betul, ya.
5: Mempengaruhi dari dolar, dolar menghajar ke mata uang lokal, ke rupiah. Ya, ketika semua berat mahal, kan semua pasti akan mengganggu. Mengganggu lah jalannya semua aktivitas bisnis, sosial, semua pasti akan terganggu. Nah, kita berharap pemerintah pusat lebih mengutamakan yang prioritas dulu, program-programnya. Ya, yang pasti kan pendidikan, kesehatan, dan kita berharap ketika ekonomi bergerak itu kan perputaran uang di satu daerah itu sangat mempengaruhi ya.
6: Baik, baik.
5: Okay. Itu ya.
6: Betul sekali Bang Martinus ya. Baik, ya. Terima kasih Bang Martinus ya. Atas waktunya untuk RRI Bang.
5: Ya, terlalu. Sehat terima selalu. Kasih semua dengan kesehatan.
6: Ya, sehat selalu Bang ya. Terima kasih banyak ya. Ya. Demikian wawancara saya bersama dengan pengurus Kadin sekaligus Ketua Apindo Kalimantan Tengah, Bapak Frans Martinus. Semoga wawancara saya bermanfaat untuk Anda semua. Selamat petang.

0: Ya pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, mendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kita tahu beberapa waktu terakhir ya, perhatian kita masih tertuju pada persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di Kalimantan Tengah hingga saat ini. Musim kemarau, lahan yang mulai mengering, tambahan adanya titik-titik kebakaran membuat kita memang harus ekstra waspada, karena kalau sudah terjadi kebakaran, persoalannya bukan cuma soal api yang membakar lahan, adanya asap, ada dampak terhadap kesehatan kita, aktivitas masyarakat terganggu, ekonomi, bahkan kalau asap cukup tebal di tengah, transportasi dan kegiatan ekonomi juga bisa ikut terdampak. Makanya kita tentu berharap karhutla di Kalteng bisa terus ditekan, jangan sampai kebakaran yang awalnya kecil kemudian meluas dan akhirnya kita semua yang merasakan dampaknya. Nah, pendengar, kalau di Kalimantan Tengah kita saat ini sedang sibuk menghadapi api dan asap, ternyata di belahan dunia lain kondisinya justru berbanding terbalik. Bukan api yang menjadi persoalan utama, tapi air. Nah, kita menuju ke kawasan Nepal dan juga China. Sejak akhir Agustus 2026, pendengar, wilayah perbatasan kedua negara ini dilanda banjir bandang dan longsor dahsyat. Hujan deras di kawasan pegunungan memicu banjir dan longsor yang kemudian menerjang sejumlah wilayah. Dan dampaknya luar biasa besar. Laporan terbaru menyebutkan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia, sementara ribuan lainnya masih dilaporkan hilang. Di antara mereka ada sejumlah pekerja proyek pembangkit listrik yang sempat terjebak dalam terowongan. Dan coba kita bayangkan, pendengar, kalau kita melihat terowongan saja mungkin sudah kebayang suasana gelapnya, sempit dan jauh dari permukaan. Nah, dalam kondisi tersebut,

kemungkinan adanya orang yang selamat tentu saja sangat berarti. Nah, kalau kita tarik sedikit ke kondisi di Kalimantan Tengah, ada sejumlah atau sesuatu yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Di sini menghadapi api karena kondisi kering, sementara di Nepal dan juga China mereka menghadapi air yang datang begitu banyak dan begitu cepat. Jadi memang bentuk bencana itu berbeda-beda pendengar, tapi pesan yang kita dapat sebenarnya hampir sama. Kita harus lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih siap menghadapi perubahan kondisi alam. Dan bukan hanya Nepal dan China juga pendengar, di Filipina kondisi cuaca juga sedang menjadi perhatian. Cuacanya curah hujan cukup tinggi dan badai memicu banjir di sejumlah wilayah. Pemukiman warga tergenang, aktivitas sehari-hari juga terganggu, dan masyarakat di daerah rawan juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan banjir maupun longsor. Jadi kalau kita lihat Kalteng dengan karhutlahnya, Nepal dan China dengan banjir serta longsornya, Filipina dengan hujan lebat dan banjirnya, alam seolah-olah mengingatkan kita bahwa kondisi cuaca bisa berubah dan bencana bisa terjadi kapan saja. Karena itu, untuk kita yang berada di Kalimantan Tengah, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Kalau menemukan titik api, segera laporkan. Dan kalau memang harus melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api, pastikan benar-benar diawasi dan jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Karena kadang kita berpikir, ah, apinya kecil saja, tetapi ketika angin bertiup, kondisi lahan kering, api bisa dengan cepat membesar dan akhirnya yang muncul bukan hanya kebakaran, asapnya kemana-mana dan kita yang tidak membakar pun ikut menghirup asapnya. Anak-anak bertanggung juga ya, terganggu aktivitasnya, orang tua harus lebih hati-hati, masyarakat memiliki gangguan pernapasan tentunya menjadi rentan. Dan pendengar, kalau dari Nepal dan China kita belajar bagaimana menghadapi air datang secara ekstrim. Dari Kalteng pun kita punya pekerjaan rumah untuk mencegah api agar tidak semakin meluas. Bencana memang tidak selalu bisa kita cegah, tapi resikonya bisa kita kurangi. Kita bisa mulai dari hal sederhana, peduli lingkungan, tidak membakar ya, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan yang tidak kalah penting, mengikuti informasi serta imbauan dari pemerintah dan petugas terkait. Dan semoga saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Nepal, China dan juga Filipina diberikan keselamatan. Semoga tim penyelamat juga diberikan kekuatan untuk terus mencari dan mengevakuasi korban. Dan mudah-mudahan kondisi karhutlah di Kalimantan Tengah juga semakin terkendali, sehingga kita tidak lagi harus menjalani hari-hari dengan kabut asap seperti ini ya. Karena tentu kita semua ingin menikmati langit Kalteng yang cerah, menghirup udara yang bersih, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Dan pendengar Prosatu di Palangkaraya, air dan api memang berbeda, tapi keduanya sama-sama mengajarkan kita satu hal, alam harus kita hormati dan kita jaga, tetap waspada, tetap peduli lingkungan, dan juga jangan lupa stay tune terus di Prosat dari Palangkaraya untuk informasi-informasi update, baik itu dari Kalimantan Tengah, Indonesia, mungkin bahkan informasi dari luar negeri juga seperti yang saat ini saya informasikan untuk Anda. Stay tune terus ya di Prosat RRI Palangkaraya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Ya baik pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
3: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Tri Putra melaporkan.
4: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
5: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
4: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar.
5: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi.
5: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
7: Kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
1: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
9: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
8: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
9: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
10: Dan cuaca 1 minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
9: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita.
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Dia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
12: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
13: Kehadiran S-Level merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
12: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
14: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
15: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
14: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
16: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
14: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
18: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
17: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
19: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
17: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru. Dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teuku Markam, dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat...
3: Ya pendengar, tadi kita sudah dengarkan bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ataupun yang sedang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Selama kurang lebih 25 menit ke depan, tepatnya hingga pukul 19.55 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan renungan yang diangkat dari tema Api Kecil yang Menghancurkan. Tema ini didasarkan pada ayat Alkitab Yakobus 3, 5b yang berbunyi, "Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar." Malam hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan membawakan firman Tuhan, yaitu Ibu Portiana Yosova STH. Beliau adalah penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu, shalom, selamat malam Ibu Pendeta.
1: Shalom, selamat malam.
0: Gimana kabarnya Ibu Pendeta?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa. Baiklah, untuk itu Ibu Pendeta, silahkan untuk penyampaian firman Tuhan di malam hari ini.
1: Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar Pro 1 RRI yang dikasih dalam Tuhan. Semoga kita dalam lindungan kasih Tuhan selalu sehat ya. Pada malam hari ini saya mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Allah, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang selalu setia menjaga melindungi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami pada malam hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya mengajak kita sama-sama membuka Yakobus pasal 3 ayat 5. Saya membaca ayat satu ayat keseluruhan dulu. Nanti yang fokus dalam firman kita pada ayat yang 5B. Yakobus 3 ayat 5 yang berbunyi demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saya mengangkat sebuah tema pada malam hari ini, yaitu api kecil yang menghancurkan. Dan kita belajar dari karhutlah, kebakaran hutan dan lahan yang pada saat ini kita rasakan. Saya lebih fokus kepada Yakobus 3 ayat 50 yang ke ayat 5b. Lihatlah, betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita berada di tengah kabut asap, di mana saat ini ada banyak kebakaran di mana-mana, baik kebakaran hutan dan lahan di daerah kita. Biasanya kita merasakan langit yang biru sekarang berubah menjadi kelabu. Nah, jarak pandang kita juga terbatas. Udara yang seharusnya segar menjadi penuh asap. Kita mungkin tidak bisa melihat dengan jelas, tapi kita bisa merasakan dampaknya. Mata kita terasa perih, tenggorokan kita tidak nyaman, aktivitas kita terganggu, bahkan juga mengganggu kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menarik adalah sebuah kebakaran besar biasanya tidak dimulai dari api yang besar. Seringkali semuanya dimulai dari api yang kecil. Satu titik api, satu bara kecil, satu tindakan yang dianggap sepele. Tetapi ketika api kecil itu dibiarkan, ditambah angin, teriknya matahari dengan cuaca yang sangat panas, dan kondisi lokasi yang mendukung, api tersebut dapat menyebar dan membakar wilayah yang sangat luas. Nah, hal ini mengingatkan kita pada perkataan Yakobus. Yakobus

kecil yang jika tidak dijaga dapat menghancurkan sesuatu yang besar. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita meremehkan hal-hal kecil. Salah satu kesalahan manusia adalah menganggap sesuatu yang kecil sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Dan sering kita mengatakan, ah ini cuma sedikit, ah ini cuma sekali saja saya lakukan, ah tidak ada juga orang yang tahu, atau mungkin kita katakan, ah ini masalah kecil saja. Nah tetapi justru banyak kehancuran dimulai dari sesuatu yang dianggap kecil. Karhutla mengajarkan kita sebuah prinsip sederhana. Jangan meremehkan api kecil. Api kecil yang dibiarkan dapat menjadi kebakaran yang besar. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Dosa seringkali tidak datang dengan suara keras. Dosa sering datang secara perlahan. Dimulai dari satu kebohongan kecil, kemudian menjadi kebiasaan. Dimulai dari satu kompromi kecil, kemudian menjadi karakter. Dimulai dari satu kemarahan yang tidak diselesaikan, kemudian menjadi sebuah kebencian. Dimulai dari satu perkataan yang menyakitkan, kemudian merusak hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dimulai dari sedikit rasa iri, kemudian kita tidak mampu lagi bersyukur atas berkat Tuhan. Karena itu, kita perlu belajar untuk tidak berkata, ini cuma masalah kecil. Sebab sesuatu yang kecil, jika terus dipelihara, dapat menjadi sesuatu yang besar. Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan dalam perkara kecil sangatlah penting. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah kalau perkara kecil saja Tuhan perhatikan, maka kita juga harus memperhatikannya. Cara kita berbicara, cara kita menggunakan waktu, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menggunakan uang, cara kita menjaga lingkungan, atau cara kita merespon ketika kita tidak ada orang yang melihat. Semuanya itu penting di hadapan Tuhan. Yakobus 3 ayat 5 mengatakan bahwa lidah itu kecil, tetapi dapat memegahkan perkara-perkara besar. Api kecil bisa menjadi kehancuran besar. Yakobus memberikan gambaran tentang api. Api itu sangat kecil, tetapi kemampuannya menghancurkan itu sangat besar. Bayangkan, sebuah hutan yang luas, di dalamnya ada ribuan pohon, ada kehidupan berbagai macam hewan, ada sumber air, ada ekosistem yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Tetapi, sebuah titik api dapat mengancam semuanya. Nah demikian pula dengan perkataan kita. Satu kalimat bisa menghancurkan persahabatan. Satu gosip bisa merusak nama baik seseorang. Satu komentar di media sosial bisa melukai hati orang lain. Satu perkataan saat sedang marah bisa meninggalkan luka yang bertahun-tahun tidak terlupakan. Karena itu, sebelum kita berbicara, kita perlu bertanya dalam diri kita, apakah perkataan saya ini menjadi api yang menghangatkan atau api yang membakar? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar RRI, ada orang yang setiap kali berbicara itu selalu membawa damai. Tetapi ada juga orang yang setiap kali berbicara selalu membawa konflik. Ada orang yang perkataannya membangun, ada pula yang perkataannya menghancurkan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Ini bukan berarti setiap perkataan kita memiliki kuasa seperti Tuhan, tetapi ayat ini menunjukkan betapa besar pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita. Karena itu, jangan menganggap remeh sebuah perkataan.
Jangan menyalakan api yang tidak

0: kita padamkan. Apa yang harus kita lakukan? Api kecil perlu dipadamkan sejak awal. Kalau kita melihat api kecil, apa yang harus kita lakukan? Tentu bukan berkata, biarkan saja, masih kecil, apinya masih kecil, biarkan saja. Justru karena masih kecil, api itu harus segera dipadamkan. Semakin cepat ditangani, semakin mudah dikendalikan. Nah, demikian pula dengan dosa dan masalah dalam kehidupan kita. Jangan menunggu sampai menjadi besar. Kalau ada kepahitan, selesaikan. Kalau ada konflik, bicarakan dengan kasih. Kalau ada dosa, bertobatlah. Kalau ada kebiasaan buruk, hentikan. Kalau ada perkataan yang salah, segera meminta maaf. Kalau hubungan dengan Tuhan mulai renggang, kembalilah kepada Tuhan. Jangan menunggu sampai semuanya hancur, baru kita berkata, seandainya sejak awal saya menyelesaikannya. Nah, seringkali kita menyesal, bukan karena masalah itu besar, tetapi karena kita membiarkannya ketika masih kecil. Nah, bayangkan saja, sebuah ember kecil yang bocor, kalau segera diperbaiki, masalahnya sederhana. Tapi kalau dibiarkan, air akan terus keluar dan akhirnya dapat merusak banyak hal. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Masalah kecil yang tidak diselesaikan dapat menjadi masalah besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI, apa tugas kita? Kita dipanggil bukan untuk menyalakan api, tetapi menjadi terang sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk membawa terang dimanapun kita berada. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Perhatikan, Yesus tidak berkata, kamu adalah api yang membakar dunia. Kita dipanggil menjadi terang, bukan menjadi sumber kehancuran. Dunia sudah memiliki cukup banyak kemarahan, sudah cukup banyak kebencian, sudah cukup banyak fitnah, sudah cukup banyak pertengkaran, sudah cukup banyak orang yang saling menjatuhkan. Karena itu, gereja seharusnya hadir membawa sesuatu yang berbeda. Nah, ketika orang lain menyebarkan kebencian, kita membawa kasih. Ketika orang lain menyebarkan gosip, kita menjaga perkataan kita. Nah, ketika orang lain menyalahkan, kita belajar memahami. Ketika orang lain merusak, kita belajar memelihara. Ketika orang lain kehilangan harapan, kita membawa penghiburan. Inilah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apa hubungan dengan kebakaran hutan dan lahan? Karhutlah mengingatkan kita untuk menjaga ciptaan Tuhan. Tema ini bukan hanya berbicara tentang dosa pribadi, tetapi menjaga lidah dan perkataan. Karhutlah juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap ciptaan Tuhan. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan memberikan alam kepada manusia bukan untuk dirusak sesuka hati, tetapi untuk diusahakan dan dipelihara. Hutan bukan hanya kumpulan pohon, di dalamnya ada banyak kehidupan. Ada hewan, ada tumbuhan, ada sumber air, ada masyarakat yang menguntungkan atau menggantungkan hidupnya pada alam. Nah, ketika hutan terbakar, dampaknya tidak berhenti pada tempat terjadinya kebakaran. Asap dapat bergerak ke wilayah yang lain. Orang yang jauh dari lokasi kebakaran pun dapat terkena dampaknya. Ini menunjukkan bahwa tindakan kita dapat mempengaruhi orang lain. Demikian pula kehidupan kita. Tidak ada tindakan yang benar-benar tanpa dampak. Apa yang kita lakukan hari ini dapat mempengaruhi keluarga kita, teman kita, gereja kita, bahkan generasi setelah kita. Karena itu, marilah kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga bertanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Menjaga lingkungan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta hidup kita. Malam ini pertanyaan untuk kita renungkan. Apa api kecil dalam hidup kita? Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar RRI, malam hari ini kita berhenti sejenak. Bayangkan Tuhan sedang bertanya kepada kita, apa api kecil yang sedang kamu pelihara? Mungkin kita memelihara kemarahan dan dendam masa lalu. Mungkin itu kepahitan, mungkin itu iri hati, mungkin itu kesombongan, atau mungkin itu kebiasaan berbohong. Mungkin pada saat ini kamu kecanduan sesuatu. Mungkin kebiasaan menghakimi orang lain. Mungkin pada saat ini perkataan yang tidak membangun. Mungkin dosa yang kita pikir tidak ada orang yang tahu. Atau mungkin ada hubungan yang sedang retak, tetapi kita terlalu gengsi untuk meminta maaf. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar, jangan tunggu api itu menjadi besar. Pada malam hari ini adalah waktu untuk memadamkannya. Datanglah kepada Tuhan, akui di hadapannya dan bertobatlah. Minta pertolongan Roh Kudus dan ambillah langkah nyata. Karena pertobatan bukan hanya merasa bersalah. Pertobatan berarti berbalik dan mengambil langkah untuk berubah. Jadi, malam ini kita belajar, jangan biarkan api kecil menjadi kebakaran yang besar. Kebakaran hutan dan lahan mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran sederhana, tetapi sangat penting. Api kecil yang diremehkan, api kecil di hutan dapat menjadi kebakaran yang sangat besar. Api kecil dalam perkataan dapat menjadi konflik besar. Api kecil dalam hati dapat menjadi kepahitan. Api kecil dalam dosa dapat menjadi kebiasaan. Api kecil dalam keluarga dapat menjadi kehancuran hubungan. Tetapi kabar baiknya adalah, selama kita menyadarinya dan mau datang kepada Tuhan, masih ada kesempatan untuk kita memadamkannya. Jangan tunggu sampai semuanya terbakar. Jangan tunggu sampai hubungannya hancur. Jangan tunggu sampai hati kita menjadi keras. Jangan tunggu sampai dosa menguasai hidup. Malam hari ini, kita menyerahkan semua api-api kecil itu kepada Tuhan. Dan marilah kita menjadi terang. Bukan orang yang memperbesar masalah, tetapi orang yang membawa damai. Bukan orang yang menyebarkan luka, tapi orang yang membawa kesembuhan. Bukan orang yang merusak ciptaan Tuhan, tetapi orang yang memelihara ciptaan Tuhan. Bukan orang yang menjadi sumber konflik, tetapi orang yang menjadi pembawa kasih Kristus. Ingatlah, api kecil bisa menghancurkan hutan yang besar, tetapi kasih yang kecil, kebaikan yang kecil, dan iman yang kecil pun dapat Tuhan pakai untuk membawa perubahan yang besar. Kiranya hidup kita menjadi seperti terang yang terus menyala, bukan api yang menghancurkan, tetapi terang Kristus yang membawa kehidupan. Amin. Saya mengajak kita berdoa bersama pada malam hari ini. Kita mau berdoa buat kota Palangkaraya. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa sesuatu yang kecil dapat membawa dampak yang besar. Tuhan, ampuni kami jika selama ini ada api kecil dalam kehidupan kami yang kami biarkan menyala. Ampuni kemarahan kami, kepahitan kami, kesombongan kami, perkataan kami yang menyakiti orang lain, dan dosa-dosa yang kami sembunyikan. Tolong kami untuk segera memadamkannya. Berikan kami keberanian untuk bertobat, kerendahan hati untuk meminta maaf, dan kekuatan untuk berubah. Kami juga berdoa bagi daerah-daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Lindungilah masyarakat, para petugas, anak-anak, keluarga, serta semua orang yang terdampak oleh kabut asap. Berikan mereka kesehatan dan berikan hikmat kepada setiap pihak yang berusaha mencegah dan menangani kebakaran, sehingga kebakaran hutan ini dapat teratasi dengan cepat. Kami juga bersatu hati pada malam hari ini Tuhan. Berikan kami hujan buat kami, sehingga kami bisa merasakan udara yang segar lagi, dan api bisa lebih cepat padam. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam menjaga, merawat, dan melindungi ciptaan-Mu. Dan yang terutama, jadikanlah kami terang di tengah-tengah dunia ini. Biarlah perkataan kami membawa kehidupan, tindakan kami membawa kebaikan, dan hidup kami memancarkan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Amin. Demikianlah pendengar renungan dalam program Mimbar Agama Kristen kita malam hari ini bersama Ibu Pendeta Portiana Yosopa STH. Semoga pesan firman Tuhan dengan tema api kecil yang menghancurkan ini dapat menjadi pengingat dan penuntun bagi kita semua dalam menjalankan setiap tutur kata dan tindakan sehari-hari kita. Terima kasih Ibu Pendeta,
0: sama-sama
1: sudah memberikan renungan yang sangat memberkati kita di malam hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar Pro Satori Palangkaraya yang telah membersamai kita dalam Mimbar Agama Kristen di malam hari ini. Pendengar, sudah saatnya juga saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Tentunya setelah ini ada rekan saya Mas Tur Adiputra yang akan menemani Anda dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Selamat malam, Tuhan memberkati.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik, mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Silakan informasi cuaca esok hari untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Minggu 6 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan, di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian diperkirakan hujan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara dan sebagian Seruyan bagian utara pada pagi hari. Kemudian pada siang hingga sore hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, sebagian Seruyan bagian utara, Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan sebagian Barito Utara bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini. Tentunya di malam minggu ya, Sabtu 5 September 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz. Lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz. Ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sambit di FM 93,6 MHz serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Lambun di 99,2 MHz. Pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di application store atau play store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dilanjutkan dengan mini drama radio dan musik informasi. Lalu akan kita hadirkan yang selalu ditunggu-tunggu di setiap malam, yakni Melody Memory dengan tembang kenangan. Dan akan kita tutup dengan jazz music. Jangan kemana-mana dan saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Ketika Bumi Menguji. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
1: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
2: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
3: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
0: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
3: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
4: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
3: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
0: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak, Pak Rendra cepatkan menghubungi warga.
5: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
2: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
0: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
2: Ternyata persiapan itu penting ya. Pak Rendra, saya minta maaf ya Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak.
1: Sudah. Yang penting kita selamat. Mulai sekarang, kita harus siaga.
0: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
1: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
3: Betul, Pak. Saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama, Pak.
2: Ibu juga ingin bantu, Nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain. Biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
4: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
0: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
1: Baiklah, ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
3: Baik, Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat, Pak.
4: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga, Pak. Edukasi sejak dini itu penting biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
1: Ide bagus, Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
0: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
3: Lihat, Bu Sari, tuh lihat. Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
2: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang Ibu sudah mulai paham.
4: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
1: Betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
0: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Rendra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima kasih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat malam. Kembali lagi kami hadir menemani waktu istirahat Anda ya, dan santai dalam program obrolan komunitas. Dan pada malam hari ini nih pendengar, perkembangan teknologi yang semakin cepat, kehidupan kita hari ini hampir tidak bisa dipisahkan nih dari dunia digital. Nah, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, bahkan belajar hingga menjalankan aktivitas ekonomi, semuanya semakin dekat dengan teknologi. Dan pada malam hari ini, kemudahan di ruang digital itu tentu juga menghadirkan tantangan ya tentunya. Arus informasi yang begitu cepat membuat kita perlu memiliki kemampuan untuk memilah, memahami, dan menggunakan teknologi secara bijak. Dan disinilah pentingnya literasi digital, bukan hanya sekedar bisa menggunakan perangkat digital saja nih, tetapi juga mampu berpikir kritis, menjaga etika, serta memanfaatkan ruang digital untuk hal-hal yang positif. Dan pendengar, malam ini kita akan berbincang lebih jauh nih tentang pentingnya literasi digital dan mengenal peran duta bahasa yang ada di dalamnya nih. Lalu bagaimana generasi muda bisa ikut membangun budaya digital yang sehat sekaligus menjaga keberagaman bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya di tengah perkembangan zaman. Dan kini telah hadir bersama kita bersama di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ada Kak Yolanda DV Karawaheni, Ketua Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah, dan juga Kak Nur Ramadhani, anggota Bidang Pendidikan dan Pemertahanan Bahasa. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
1: Oke, bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Gimana, Nur?
3: Alhamdulillah baik, Kak Yola.
2: Luar biasa, Kak.
1: Luar biasa baik, ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih kepada pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya nih. Mungkin dari Kak Yola dulu nih, silakan.
2: Oke. Halo, pendengar RRI 1 Pro Palangkaraya. Perkenalkan, saya Yolanda Dwi Vivian Karoheni, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah periode 2026-2028.
1: Baik, selanjutnya dari Kak Ramadhani nih, silakan.
4: Halo, pendengar setia RRI Pro 1. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani. Di sini saya sebagai anggota Bidang Pertahanan dan Pendidikan Bahasa Indonesia.
1: Oke, nah ini panggilannya Kak Yolan dan Kak
4: Nur bisa.
1: Kak Nur aja ya, oke. Baik, nah mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh tentang literasi digital di sosial media saat ini ya, karena ini memang sangat-sangat sensitif sekali ya, karena kita memang memakai digital nih semuanya ya. Mungkin kita berkenalan dulu nih, apa sih Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah itu? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, silakan.
2: Oke, nah teman-teman, jadi Ikatan Duta Bahasa itu merupakan komunitas atau organisasi yang berisi duta bahasa, duta bahasa yang dibina oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kak.
1: Gitu. Oke, berarti dibina oleh Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Nah, apakah bahasa di sini itu teman-teman berkecimpung di bahasa Nusantara atau bahasa Indonesia saja atau seperti apa nih? Apakah sampai ke bahasa-bahasa adat seperti itu?
2: Oh iya, nah kebetulan kita tuh ada Trigatra Bangun Bahasa ya, Nur.
4: Betul
2: ya.
4: Sekali, Kak.
2: Nah, jadi apa itu, Nur? Masih ingat?
4: Masih.
1: Masih.
4: Yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
1: Nah, jadi tidak serta satu bahasa saja ya, tapi semua bahasa ini memang sangat penting ya saat ini. Baik, nah tadi slogan Tri Bahasa ini bisa muncul seperti apa nih? Itu keren sekali nih, bahwasanya kita harus mengutamakan bahasa Indonesia,
2: melestarikan bahasa daerah,
1: dan menguasai bahasa asing. Nah, ini ini filosofinya dari mana nih? Mungkin bisa ceritakan.
2: Nah, sebenarnya ini filosofi yang dibangun oleh Badan Bahasa ya, Kak. Mm-hmm. Nah, jadi kenapa sih muncul ketiga hal itu? Mm-hmm. Karena kita tahu nih, seperti yang Kakak bilang, saat ini itu literasi digital kan sedang marak. Mm-hmm. Jadi terjadinya campur kode, misalkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, kemudian ada tiba-tiba berubah, misalkan kita ngomong lagi berbicara bahasa Indonesia nih Kak, tiba-tiba nanti ngomong bahasa Inggris gitu. Nah jadi makanya akhirnya muncullah bahwasannya kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, terutama di ruang publik dan forum formal. Kemudian tidak lupa juga karena kita kan banyak sekali bahasa daerah ya Kak. Betul, ada 700 kan, bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak boleh melupakan bahwasannya bahasa daerah itu adalah bahasa ibu kita sendiri. Jadi kita harus melestarikan, karena kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi? Begitu. Betul. Nah kemudian tidak lupa juga karena ini kan menyangkut digitalisasi, kemudian akhirnya nanti internasional. Jangan lupa juga kita juga harus menguasai bahasa asing sebagai kekuatan kita untuk bisa menjelajah dunia lebih luas lagi.
1: Oh, mantap sekali ini. Nah, kalau boleh tahu nih, lepas dari filosofi tersebut nih, apa nih peran duta bahasa untuk di Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah? Perannya apa nih untuk di Kalimantan Tengah sendiri?
2: Nah, di Kalimantan Tengah sendiri apa nih? Nur nih yang baru terpilih nih Kak, 2026.
1: Silakan nih Kak Nur.
4: Untuk peran duta bahasa sendiri dalam lingkup literasi digital, kami itu mengempanyakan pentingnya pengutamaan bahasa Indonesia tersebut Kak. Jadi nanti kami akan membuat berbagai macam konten video digital, yang mana misalnya ada video konten padanan kata yang baik dan benar, terus EYD-nya dan juga KBBI-nya Kak.
1: Oke, nah biasanya kan kalau bahasa ini memang sesuatu yang bisa dipelajari secara langsung atau mungkin harus praktek dan lain, apalagi kalau bahasa asing itu memang butuh waktu yang agak lama nih, karena itu harus terbiasa dari awal sampai kita dewasa. Bahkan kadang-kadang bahasa Indonesia yang kita pelajari dari kecil aja sampai besar masih ada yang salah-salah kan ya. Kayak gitu. Nah kalau dari teman-teman sendiri, adakah program yang memang khusus untuk belajar di bahasa-bahasa ini?
2: Kebetulan kita ada beberapa program ya rencananya, khususnya di bidang Nur sendiri ya. Okay. Itu ada apa aja Nur?
4: Jadi sebenarnya kami ada 7 program. Yang pertama itu ada Gas Ika Dubas Kak, dan juga ada Sapa Dubas, terus ada Gibah, Gerakan Revitalisasi Bahasa Daerah. Untuk bahasa Inggrisnya sendiri, nanti kami akan bekerja sama dengan Dispersif, yaitu English Hour, yaitu program kolaboratif bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang bertujuan memberikan ruang praktik berbahasa Inggris bagi peserta.
1: Baik, nah kalau boleh tahu nih, peserta-pesertanya ini biasanya teman-teman apakah ada jenjang-jenjang tertentu atau memang ini untuk umum?
2: Biasanya kami terbuka untuk umum aja sih Kak, terutama yang mau berkolaborasi ya begitu.
1: Dan ini akan digerakkan mulai kapan nih untuk program-program yang sudah disampaikan tadi?
2: Mulai bulan apa nih?
4: Mulai ya? Pertengahan bulan Juli Kak.
1: Pertengahan bulan Juli ya rencananya. Berarti nanti akan ada informasi selanjutnya ya. Nah nih, kalau teman-teman mau mengulik informasinya, di mana sih untuk kegiatan dari Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah ini?
2: Iya, boleh langsung aja teman-teman ke Instagram @ikadubaskalte.
1: Nah, jadi yang mau belajar ya atau mau bergabung dan ingin mengenal bahasa lebih jauh lagi ya tentunya, iya, nanti ikutin nih, ada di Instagramnya Ikadubaskalte. Oke nih, kita tarik mundur lagi nih. Nah, saya penasaran dari masing-masing pribadi kakak-kakak cantik ini nih, kenapa sih mau berkecimpung dan berperan dalam Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah? Mungkin dari Kak Nur dulu, silakan.
4: Baik, terima kasih Kak. Kebetulan saya itu memang sangat suka sekali dengan sastra. Jadi dari tahun 2020 sudah mengikuti berbagai kegiatan tentang literasi Kak. Jadi pas ada pemilihan nih 2026, awalnya saya ragu Kak, kayak tahun depan aja deh lagi, tahun depan aja lagi. Tapi tiba-tiba saya, kapan lagi gitu. Jadi saya mencoba dan alhamdulillahnya lolos.
1: Alhamdulillahnya lolos ya. Lalu tertarik dari sastra sendiri memang dari SD, SMP, atau SMA atau seperti apa nih?
4: Betul sekali Kak, dari SD itu nilai bahasa Indonesia saya saja yang paling tinggi. Kalau matematika itu
1: kayaknya musuh banget ya. Oke, berarti memang sudah dari kecil seneng banget ya belajar bahasa gitu ya. Ya. Oke, jangan-jangan puitis sekali nih Kak.
4: Enggak juga.
1: Oke, kalau dari Kak Yolan sendiri gimana nih? Kenapa nih memilih dan berperan dalam Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah?
2: kenapa ya?
1: Kenapa ya kita kepoin ya?
2: Sebenarnya aku tuh suka banget kegiatan literasi, Kak. Nah, kebetulan ternyata setelah dikulik-kulik, ternyata aku tuh juga suka sastra. Aku dulu suka cipta puisi, okay. Terus suka ngumpul-ngumpulin puisi gitu. Dan makin kesini tuh, apa ya, dalam berbahasa itu cukup mumpuni lah begitu. Nah, akhirnya awalnya kan karena melihat dulu, kemudian mengamati, hingga tahun-tahun sebelumnya tuh pengen ikut, tapi akhirnya memilih di tahun terakhir ya, bisa daftar, dan ya puji Tuhan lolos lah, Kak,
1: ya,
2: begitu.
1: Betul sekali nih. Apa sih biasanya yang dirasakan ketika Kak Yolan ini mengilhami suatu sastra atau puisi?
2: Apa ya, ada rasa perasaan...
4: Gugup juga pastinya.
2: Lebih gimana ya, kadang tuh bisa nangis sendiri, oh, gitu loh, lagi meresapinya, gitu loh, karena sastra itu bisa mengekspresikan perasaan kita gitu.
1: Oke, benar sekali, kayak mewakilkan ya. Kadang kita kalau ngobrol kayak gini aja belum tentu mewakilkan, tapi dengan membaca, dengan apa, kita kayak benar-benar masuk ke dunia yang lain.
2: Berimajinasi gitu. Ya.
1: Benar banget, itu setuju banget sih. Nah, oke, kita langsung masuk nih. Kalau melihat kebiasaan anak muda sekarang nih, rasanya hampir semua aktivitas itu tidak lepas dari gadget ya sekarang ini ya. Bahkan ini udah ada AI juga dan lain-lain, kayak gitu sangat mempermudah ya, dan media sosial tentu. Nah, kalau menurut Kak Yolan dan Kak Nur nih, seperti apa nih gambaran generasi muda saat ini dalam menggunakan ruang digital saat ini, seperti apa sih kalau dari kacamata? Dari Kak Yolan dulu mungkin bisa.
2: Iya, boleh deh. Nah, kalau aku lihat ya, Kak, ada dua versi begitu. Ada yang ketergantungan dengan penggunaan media digital itu sendiri, misalkan penggunaan AI, baik di dalam ini kalau kita lihat di sekolah maupun di dalam mahasiswa itu sendiri. Okay. Tapi ada juga yang bisa memanfaatkan secara bijak. Jadi AI itu hanya sekadar teman diskusi begitu, dan segala sesuatunya tetap dia buat sendiri.
1: Okay.
2: Nah, kalau dari aku sih kayak gitu sih, Kak.
1: Oke, kalau dari Kak Nur sendiri gimana nih?
4: Kalau dari aku sendiri, mengingat generasi muda itu kan sukanya yang simpel-simpel ya, Kak. Jadi ada suatu berita nih, mereka langsung baca, baru judulnya aja udah kayak langsung disebar luaskan, Kak. Sehingga belum tentu isi berita tersebut sama dengan judulnya. Karena saya pernah mengalaminya tuh, teman saya langsung kirim ke saya loh. Terus saya kaget, oh ini gak sesuai dengan judul, begitu. Jadi literasi digital tuh penting banget sih, Kak, sebenarnya.
1: Oke, karena kita harus membaca lebih dalam lagi ya. Kalau dari judulnya memang itu bombastis ya, biar kita tertarik ya. Malah sudah langsung disimpulkan nih, waduh. Bahaya banget nih memang. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan generasi muda saat ini kan lebih sering menggunakan digital. Kalau dari kakak berdua nih, apakah lebih suka dengan bentuk digital ketika Anda membaca sastra, atau lebih suka bentuk buku fisik?
2: Kalau aku tim buku fisik.
4: Sama.
1: Karena memang kalau itu tidak capek di mata sih, kalau dari segi kesehatan ya, betul, mungkin ya. Kalau dari Kak Yola sendiri apa nih, kenapa lebih suka membaca dari bentuk fisik daripada digital?
2: Rasanya lebih enak gitu kalau meraba, kan begitu baca satu-satu. Kalau misalkan lihat di digital kan biasa scroll terus lama bacanya matanya capek.
1: Okay, bener banget. Kalau dari Kanus sendiri apa nih? Mungkin
4: kebetulan juga karena saya suka mengoleksi buku, jadi kayak lebih ke estetik gitu, Kak, punya rak buku.
1: Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih, genre apa sih yang kalian suka dari buku?
4: Kalau aku romantis ya.
1: Romantis, oke. Okay. Kalau kayak lo nama nih?
2: Kayaknya sama aja sih.
1: Karena memang kadang agak relate ya sama kehidupan ya. Kita juga belajar lah itu istilahnya. Oke, okay nih. Nah, kalau boleh dibilang nih, saat ini orang itu banyak bilang bahwasannya anak muda sekarang itu hidupnya ada di dunia maya nih. Nah, kalau menurut kakak nih, apa itu menjadi tantangan atau justru peluang besar nih bagi generasi muda saat ini? Kalau dari Kak Nur gimana?
4: Kalau dari aku itu sebuah peluang sih, Kak, karena kita tidak bisa kayak ketinggalan zaman juga. Kita harus tetap ikut arus zaman tuh gimana. Jangan sampai dicap kayak kamu tuh kuno banget sih gitu. Karena saya juga pernah mengalaminya di waktu SMP gitu. Saya disebut kutu buku gitu kan karena gak mengikuti zaman. Dan ternyata pas saya mulai coba terbuka, oh ternyata gak seburuk itu juga. Jadi harus tetap. Dan itu peluang menurut saya.
1: Peluang ya menurut Kak Nur. Kalau dari Kak Yolan gimana nih sisi pandangnya?
2: Sama sih, Kak, menurutku lebih ke peluang. Karena kan kalau kita lihat nih, semakin berkembangnya apa ya, digital itu, kita juga otomatis melihat nih ada peluang-peluang untuk pekerjaan, begitu. Kemudian untuk ke luar negeri, misalkan mau cari beasiswa dan sebagainya, kan menjadi lebih mudah. Nah, itu juga bisa membantu kita untuk berkembang tentunya, begitu.
1: Oke, nah pastinya kalau di dunia digital ini atau media sosial pasti ada sisi positif dan negatifnya, iya, ya. Betul. Nah, kalau menurut kakak nih, apa kebiasaan digital anak muda yang sekarang ini itu sudah bagus atau masih perlu banyak diperbaiki nih? Kalau dari Kak Yolan gimana?
2: Sebenarnya ada hal-hal yang sudah bagus. Misalkan semakin kesini tuh, kalau saya lihat ya, konten-kontennya lebih semakin kritis. Kalau dulu kan teman-teman misalkan lihat suatu media sosial begitu isinya joget-joget, nah mulai dikritisi kan sekarang akhirnya mulailah muncul konten-konten yang lebih ke pengetahuan begitu. Namun tentu saja tidak memungkiri bahwasannya tetap ada, misalkan ada ujaran kebencian, betul, kemudian kata-kata yang tidak sesuai untuk berkomentar di media sosial gitu.
1: Oke, kalau dari Kak Nur gimana?
4: Saya sepakat banget sih Kak dengan Kak Yolan, karena juga benar banyak sekali konten-konten yang edukatif, tapi juga banyak penyebaran berita hoax gitu Kak. Apalagi link-link yang gak pantas tuh kadang ada juga di media sosial.
1: Oke, nah mungkin ada cara sederhana nggak agar masyarakat itu, terutama anak muda sekarang itu lebih mudah nih dan tidak gampang percaya sama informasi yang belum tentu benar nih, atau yang disebut hoax? Ada mungkin cara, kalau dari kakak sekalian gimana sih? Kan tadi jangan membaca judulnya aja nih, jadi baca sampai isinya. Mungkin ada cara sederhana lain?
2: Sebenarnya sesederhana ini dulu sih Kak, saring sebelum sharing kan.
1: Oke, itu
2: kalau kita
1: banget
2: dengar. Ya, biasanya seperti itu sih. Kita cek dulu, misalkan tiba-tiba dapat berita tentang sesuatu yang buruk begitu, atau tiba-tiba dapat undian dan sebagainya begitu. Nah, kita cek dulu kebenarannya di situs resminya atau seperti apa. Kalau misalkan tidak ada, nah berarti kemungkinan itu berita bohong. Atau kalau di ini kita biasanya bilang sesuatu yang berhubungan dengan investasi itu Kak, too good to be true. Okay. Nah, kalau misalkan terlalu wah banget tiba-tiba masa dapat 50M gitu dengan invest segini gitu. Nah, itu sudah dipastikan sesuatu yang tidak benar, gitu.
1: Berarti harus lebih cross-check lagi, lebih smart lagi ya kita ya. Itu belum lagi nanti kena phishing dan lain-lain. Waduh, itu
2: jangan parah. Ponsel aja yang pintar Kak, penggunanya juga
1: harus ya. Jadi tidak boleh dimudahkan. Kita yang semakin malas semakin bodoh ya kayak gitu. Oke, nah sekarang kan banyak informasi yang beredar nih. Kadang kita juga melihat ada komentar-komentar di sosial media yang kurang bijak juga nih, untuk bahkan bisa menyakiti perasaan orang lain tanpa kita sadari nih. Nah, kalau menurut kakak sekalian nih, bagaimana nih seharusnya etika ketika berinteraksi di ruang digital? Kalau dari Kak Nur sendiri seperti apa?
4: Baik, terima kasih Kak. Sebenarnya sesingkat kita ingin dihargai Kak. Jadi kalau kita ingin dihargai dengan orang lain, kita juga harus berkomentar dengan baik, terutama penggunaan bahasanya juga. Jangan mencampur kode kan, tiba-tiba pakai bahasa daerah kan belum tentu orang lain tuh paham. Makanya kita harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia Kak di ruang media sosialnya juga.
1: Oke, kalau dari Kak Yolan gimana?
2: Sebenarnya sesederhana gini sih Kak. Coba ketika kita ingin berkomentar, coba kita balik. Apakah komentar itu ketika disampaikan ke kita akan menyakiti kita atau tidak? Okay. Nah, jika menyakiti, ya sudah tidak usah dikomentari. Tapi jika tidak, ya silahkanlah berdiskusi, saling mengkritik satu sama lain, tapi dalam ranah yang masih positif begitu.
1: Oke. Nah, sekarang kalau dari program dari Duta Bahasa sendiri, apakah juga menjamah ke ranah literasi digital ini atau sesuatu yang berhubungan dengan digital?
2: Yang sudah disampaikan Nur tadi, misalkan kayak apa tadi Nur?
4: Gas Ika Dubas, yaitu gaul bahasa dan sastra Ika Dubas.
1: Oke, okay, itu seperti apa itu?
2: Nah, gimana Nur?
4: Itu nanti akan pembuatan, kami akan membuat konten digital, media digital Kak, yang akan berkolaborasi dengan divisi media dan publikasi. Jadi nanti kami akan membuat bagaimana sih cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ranah digital, bagaimana penggunaan ejaan yang benarnya, terus jangan sampai mencampur kode kan, padanan katanya dan lain sebagainya Kak.
1: Oke, nah sekarang ini kan banyak juga ya generasi muda itu memakai bahasa campuran nih ya. Betul. Seperti ada yang bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa asing atau mungkin bahasa-bahasa gaul yang kadang kita agak sulit mengerti juga ya kayak gitu. Nah, kalau menurut kakak nih, apa itu menjadi ancaman atau bagian dari perkembangan bahasa nih kalau menurut dari Duta Bahasa sendiri?
2: Kalau sebagai duta bahasa itu bisa dianggap sebuah ancaman Kak.
1: Oke, kenapa tuh?
2: Nah, kenapa? Karena ketika kita terbiasa menggunakan bahasa campuran, kita tidak terbiasa lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Okay. Misal, nah Kak, ini hal sesederhana, saya mau meeting. meeting itu kan sebenarnya bahasa Inggris,
1: bahasa Inggris
2: kan? Tapi karena kita terbiasa membicarakannya, kita mau meeting. Sebenarnya ada padanan katanya kan, rapat begitu.
1: Iya,
2: nah, betul. Karena kita terbiasa seperti itu, sehingga ketika kita ada di forum resmi, misalkan untuk presentasi pun begitu, akhirnya terbiasa mencampur kodekan itu. Nah, itu menjadi ancaman terhadap bahasa Indonesia itu sendiri.
1: Oke, makanya dibuat tadi program
2: Trigatra
1: itu ya. Oke, nah mantap sekali ini ya. Gimana sih caranya Duta Bahasa ini tuh mengajak generasi muda sekarang ini tuh tetap bangga dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bahasa daerah sesuai pada porsinya nih. Di tengah tren digital yang semakin mengglobal nih ya, semakin digitalnya ini semakin kenceng, itu gimana?
2: Sebenarnya kita lewat literasi digital itu tadi Kak, pembuatan-pembuatan konten, karena bahasa Indonesia ini kan sebenarnya sudah mendunia, Kak. Banyak orang-orang yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan di negara-negara luar sudah muncul mata kuliah-mata kuliah tentang bahasa Indonesia. Nah, itu kan menjadi sebuah kekuatan untuk kita untuk terus bangga menggunakan bahasa Indonesia begitu. Karena orang luar saja mau menggunakan bahasa yang kita miliki, kenapa kita tidak?
1: Oke, benar banget nih. Nah, kita kan kadang biar pakai bahasa asing biar dikira keren nih. Kalau dari kakak-kakak sendiri nih, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia saat ini? Karena kalau bahasa Indonesia pada umum, padahal banyak bahasa Indonesia yang kadang kita juga tidak tahu nih. Kalau dari kacamata kakak sendiri, gimana nih menilai hal tersebut?
4: Betul sekali Kak, pernah tuh guru saya bilang, kalian siapkan PPT ya, padahal PPT itu kan salin dia dari padanan katanya. Pas ditegur murid-murid yang lain, PPT itu memang benar PPT Kak Bu gitu. Nah, terus ibunya bilang, kurang tahu katanya.
1: Nah iya, seperti itu.
4: Karena bahasa Indonesia tersendiri itu kan kayak saking banyaknya bahasa Inggris ya Kak. Jadi mereka tuh lebih kenal bahasa asing dibandingkan bahasa
1: Indonesia. Jadi padanan katanya malah yang sering terlupakan ya. Bahkan kadang kita di KBB aja perubahannya juga tidak update ya kitanya. Kayak gitu. Nah, kalau dari pelestarian bahasa daerah sendiri itu seperti apa nih kalau dari Duta Bahasa?
2: Nah, kebetulan kita itu biasanya Kak, kalau misalkan terkait bahasa daerah itu teman-teman seperti Nur ini, dia membuat buku cerita anak berbahasa daerah ya Nur,
4: betul,
2: ya?
4: Betul, Kak.
2: Ya, jadi kami melakukan pelestariannya lewat itu Kak. Atau misalnya ketika berada di forum yang berhubungan dengan bahasa daerah, kami akan menggunakan bahasa daerah begitu.
1: Baik. Biasanya kalau untuk buku hasil produksinya sendiri itu penyampaiannya apakah ada forum tersendiri atau lewat media sosial, atau mungkin ada program khusus yang teman-teman ini datang ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan, untuk bercerita tentang buku ini atau seperti apa?
2: Kalau ini kayaknya Nur baru jadi masih.
1: Iya, mungkin bisa di untuk gambaran kedepannya seperti apa?
2: Kita itu biasanya Kak, ketika ada peluncuran buku baru, nanti buku barunya akan dibawa ke daerah-daerah. Nanti diuji keterbacaannya kepada anak-anak yang menggunakan bahasa daerah tersebut. Nah, jadi Balai Bahasa biasanya bekerja sama dengan Duta Bahasa juga, itu akan misalkan ke Barito yang menggunakan bahasa Manyan, misalkan ke Barito Timur, ke Barito Selatan, begitu. Ketika yang seperti Nur ini mungkin Melayu dialek Kota Waringin, akan ke daerah Kotim, Kobar, begitu.
1: Mantap sekali, dan ini keren sih. Memang pelestarian budaya ini emang bener-bener harus kuat banget ya. Apalagi kita semakin tergerus ya sama bahasa asing nih. Nah, kalau boleh tahu nih, tantangan terberatnya saat ini menjadi duta bahasa itu apa sih? Mungkin dari Kak Nur dulu apa?
4: Tantangan terberat saya itu pandangan teman-teman sih sebenarnya Kak. Karena kan kadang orang masih memandang sebelah mata gitu tentang duta bahasa sendiri. Kayak, buat apa sih ikut duta bahasa begitu. Kan kita juga emang orang Indonesia begitu. Padahal kan di duta bahasa sendiri tuh bukan hanya mengajar tentang bahasa Indonesia, tapi juga bagaimana kita tetap

0: otomatis kan nih pandangan teman-teman terhadap kita seperti ini, kita coba mengusahakan yang terbaik lah begitu.
1: Jadi kayak benar-benar jadi pengalaman ya. Jadi tanpa sengaja itu didorong untuk terus belajar dan berkembang. Benar banget nih. Nah, kira-kira apa nih kalau dari Kak Yolan pengalaman yang tak terlupakan ketika menjadi duta bahasa dan bahkan mungkin sekarang menjadi pengurus dari Ikatan Duta Bahasa. Ada pengalaman apa nih, Kak?
0: Kalau aku akan selalu bangga menjadi duta bahasa karena duta bahasa itu memberikan wadah untuk aku untuk berkembang, Kak. Okay. Karena aku dulu kalau misalkan ngomong di depan orang itu gugup gitu kan, sulit begitu. Terus tiba-tiba diminta menjadi puara atau MC lah kalau kita kenal begitu. Okay. Mulai dari situ mencoba bilang iya dulu apapun yang diminta begitu. Iya. Akhirnya belajar banyak hal, mendapatkan banyak cerita begitu. Akhirnya ya menjadi diri saya yang seperti sekarang ini.
1: Mantap sekali. Ada nggak hal yang tak terlupakan ketika mengalami proses perkembangan ini?
0: Sebenarnya ini hal memalukan sih, Kak, kalau menurut orang. Tapi tapi menurut saya itu adalah pembelajaran karena waktu malam puncak, Kak.
1: Kenapa tuh?
0: Kami kan mendapatkan pertanyaan.
1: Iya.
0: Nah, akan menjawabkan, Kak. Itu saya sempat setelah menjawab terdiam untuk beberapa saat. Padahal itu udah tiga besar, Kak, sesuatu yang wah tiga besar nih masa Anda terdiam begitu kan. Nah, tapi akhirnya setelah itu selalu saya ingat, jadi saya terus belajar begitu. Nah, itu sih kalau di pengalaman saya.
1: Pengalaman ya, benar banget nih. Kalau dari Kanu sendiri nih, apa nih yang pengalaman yang paling berkesan ketika mengikuti duta bahasanya?
2: Sebenarnya semuanya sangat berkesan sih, Kak, bagi saya karena ini juga pengalaman pertama saya menjadi atau mengikuti pemilihan duta. Dan saya sangat apresiasi bagi teman-teman duta bahasa angkatan 2026. Mereka tuh benar-benar solid, Kak. Jadi saya itu tidak pernah merasakan selama karantina tuh persaingan tuh tidak ada sama sekali, saking benar-benar kayak saling merangkul, ayo belajar ini, ayo belajar itu. Jadi enggak ada rasa persaingan sedikit pun, Kak.
0: Dapat keluarga baru ya,
2: Nur ya.
1: Jadi lebih homey ya, lebih family trip kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, pastinya kan selalu ada proses karantina. Kalau di karantina sendiri itu paling banyak belajar apa sih kayak gitu? Kalau di duta bahasa.
0: Ayo belajar apa, Nur? Baru banget Nur terpilih, Kak. Iya, jadi coba. Nur dulu deh.
2: Banyak banget sih, Kak, pastinya tentang bahasa Indonesia sendiri tuh yang baik dan benar tuh bagaimana. Jadi kami tuh kan harus sesuai dengan KBBI, Kak.
1: Okay.
2: Terus ada juga tes UKBI di hari pertama.
1: Wah, itu langsung ya hari pertama ya.
2: Langsung benar-benar teman-teman tuh kayak aduh gimana nih tapi lewat aja gitu. Terus juga hari keduanya ada presentasi kerida, terus juga segala ada uji unjuk bakat, Kak. Jadi kami menampilkan bakat apa yang kami punya, misal ada baca puisi, tari, terus juga ada drama dan lain sebagainya, Kak.
1: Kalau Kanu sendiri kemarin nampilin apa nih bakatnya?
2: Aku baca puisi.
1: Baca puisi, wah harusnya nanti kita minta baca puisi.
0: Iya,
1: ya.
0: Harus gitu sih, Kak.
1: Harusnya ya, tadi harusnya dipersiapkan nih untuk baca puisi. Nah, kalau dari Kak Yola sendiri waktu pemilihan duta bahasa ini seperti apa nih karantinanya? Mungkin bisa ceritakan.
0: Karantina yang mana nih, Kak? Tahun aku apa tahun mereka?
1: Di tahunnya ya, Kak Yolan coba waktu seleksi dulu.
0: Kalau tahun aku sih, Kak, karena kebetulan teman-teman aku itu ambis semua.
1: Berat terus.
0: Jadi berat banget, Kak. Makanya sama sih kayak Nur, cuman bedanya kalau tahun aku itu ada debat, Kak.
1: Ada debat.
0: Nah, kalau tahun Nur kan nggak ada. Okay. Gitu.
1: Oke, berarti itu memang ada, karena ada perubahan-perubahan penyesuaian juga.
0: Betul,
1: ya.
0: Kak.
1: Oke, nah kalau pesan buat teman-teman muda sekarang nih terkait bagaimana sih belajar bahasa, kadang kan anak muda sekarang itu kayak ya udah cuek-cuek aja, orang keseharian kayak gitu kan mikirnya. Nah, kalau pesan-pesan buat teman-teman generasi muda sekarang apa nih? Mungkin dari Kak Nur dulu.
2: Pesan saya untuk generasi muda tuh tetap untuk menjaga yang namanya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena itu penting banget, teman-teman. Karena kalau kita nggak mempelajari bahasa kita sendiri, siapa lagi yang menjaganya?
1: Cukup itu sih, Kak. Kalau buat teman-teman duta yang lain, apa nih maksudnya?
2: Aku kangen banget sih sama kalian. Ayo kita kumpul pokoknya.
1: Okay, ayo kita kumpul ya dan terus belajar ya tentunya. Kalau dari Kak Yola, apa nih pesan buat generasi muda saat ini?
0: Buat generasi muda saat ini, jangan malu untuk terus memartabatkan bahasa Indonesia, teman-teman. Karena itu tentunya akan membuka peluang bagi teman-teman untuk belajar hal-hal baru. Kemudian jangan lupa juga seperti kata Nur, melestarikan bahasa daerah karena itu merupakan identitas kita. Dan jangan lupa juga untuk terus belajar menguasai.

0: untuk bahasa asing.
1: Oke, sebagai penutup nih, sebagai ketua dari Ikatan Duta Bahasa, apa nih pesan buat teman-teman yang sekarang sedang menjalankan program dari Duta Bahasa sendiri?
0: Untuk teman-teman yang menjalankan program dari Duta Bahasa, semangat teman-teman, karena kita masih baru, masih okay. Sampai tahun 2028.
1: Oh, panjang ya, 2028 berarti 2 tahun.
0: 2 tahun
1: ya. Pemilihannya 2 tahun ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, wah ini masih panjang lagi ya, dan kayaknya nanti akan sering-sering hadir juga ya di Bersatu ya.
0: Siap.
1: Buat membedah program-programnya ya tentunya. Baik nih pendengar, dari perbincangan kita bersama Kak Yolan dan Kak Nurni malam hari ini, kita mendapat banyak hal yang menarik ya tentunya, bagaimana pentingnya literasi digital di kehidupan kita saat ini nih. Dan bahwa menjadi cerdas di era digital itu bukan hanya tentang bisa menggunakan teknologi saja, tetapi juga bagaimana kita mampu menyaring informasi, lalu tadi menjaga etika komunikasi nih, jangan lupa disaring juga nih informasinya, difilter, serta menjadikan ruang digital ini sebagai tempat untuk berkarya dan memberikan hal-hal yang positif ya tentunya, apalagi yang namanya komentar ya, kadang kita tidak sadar, kita harus benar-benar sadar nih kalau mau komentar,
0: iya,
1: dibaca, ditelaah dulu. Nah, selain itu kita juga belajar nih bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi saja nih, tetapi itu adalah bagian dari identitas dan budaya yang perlu terus kita jaga. Memang sih pakai bahasa asing itu keren, tapi lebih keren lagi kita pakai bahasa ibu pertiwi kita.
0: Iya.
1: Tentu, oke. Okay. Nah, generasi muda ini memiliki peran besar ya, yang tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia nih, mengenali bahasa daerah dan membawa nilai budaya kita ke ruang digital saat ini. Baik, terima kasih banyak Kak Yolan dan Kak Nur sudah bisa hadir malam hari ini ya, berbagi cerita juga nih tadi di Ikatan Duta, bagaimana sih mereka berjuang mengenalkan bahasa juga tentunya, dan berbagi pendapat tentang literasi digital generasi muda saat ini. Baik pendengar, sampai jumpa lagi di obrolan komunitas berikutnya tentunya, dan jangan lewatkan nanti tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Melody Memory. Baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
3: Iya, Mbah. Saya sering terpleset.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Pak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memory. Dan kini mari kita buka ya untuk line telepon, live TikTok, dan WhatsApp kita nih.

0: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya. Tentunya di malam minggu menemani semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya nih. Dan pendengar, buat Anda yang mau bergabung di Melodi Memori malam hari ini, bisa lewat line telepon ya di 0536-3221-779. Atau bisa juga di pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp di 0811-5203-123. Atau Anda bisa mengirimkan komentar atau request lagu serta kirim-kirim salam lewat live TikTok di Pro 1 RRI Palangkaraya ya, RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan mendengar, tadi sudah ada satu pesan dari Kak Bill dari live TikTok ya, request lagu Interaksi Tulus Min. Oke, sudah disiapkan. Ada juga Kak Mar lagi salam buat Teh Risa. Wah, Teh Risa dari Palangkaraya ya, dari Poris di Tangerang. Oke, kita langsung terima telepon yang sudah masuk ya. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam Melodi Memori.
0: Selamat malam abangku Bang Agau, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Ya, kalau keadaan kita puji Tuhan, tapi keadaan asapnya semakin parah.
0: Iya, malam ini tadi cukup pekat ya daripada sore dan
1: ya,
0: pagi tadi.
1: Betul. Kita dengar sirene apa? Pemadam kebakaran lalu-lalang
0: Duta. Ada jadi, di lingkar luar sana ya, Bang ya?
1: Iya, memang betul. Ini semakin parah ini.
0: Baik.
1: Hujan ya, mungkin susah dikendalikan Duta.
0: Iya, betul sekali, karena memang sangat meluas sekali ya. Bang iya. Agau, tadi
1: dikelilingi oleh asap. Setiap hari makan asap.
0: Setiap hari ya, jadi
1: bergizi gratis lagi.
0: Makan ini asap gratis.
1: Makan asap, kita menghirup asap. Jadi partikel-partikel ini yang bikin masalah di kesehatan kita.
0: Betul, karena ketika kita jemur baju itu pun ada abu-abu yang menempel di pakaian juga.
1: Iya, betul. Memang betul. Kalau iya, kalau di apa? Di anukan di luar, mungkin baju tuh hitam semua kena partikel itu.
0: Betul.
1: Iya. Oke, kita
0: baik, siap.
1: Banyak berbicara masalah bencana ini,
0: iya.
1: Tapi aku pengen lagu, dan lagu ini mengingat sejarah waktu masih muda dulu, Duta.
0: Apa itu, Bang?
1: Iya, lagunya dari Eva Sulina ya.
0: Eva?
1: Yang sakit hati ini.
0: Yang sakit hati ini?
1: Iya.
0: Eva siapa tadi?
1: Eva Sulina.
0: Solina, oke, kita coba cek dulu. Yang luka hati ini ya?
1: Iya, memang betul.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih abangku?
1: Ini terutama buat penyiar ya, Duta. Salam sehat, salam berigas juga.
0: Amin.
1: Walaupun keadaan kita seperti ini, kita tetap bersyukur dan berharap. Harapan kita adalah satu-satunya berasal pencipta langit dan bumi.
0: Baik.
1: Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Lanjut lagi ya.
0: Baik, silakan abang.
1: Buat Mbak Rusiana juga, ada Mbak Sasa, Mbak Piola, Mbak Piona, ada Mama Sri di Luar Raya juga, ada Bang Tuni, ada Mbak Susi juga, ada Bang Pandu, ada Mas Dede, Mas Adi, Mas Ketri,
0: Yang
1: Seloyor, Bang Umay juga, ada Mbak Anggita Dewi ya, dengan penggilian di Sampit.
0: Baik.
1: Terus buat Bang Freddy, ada juga Bang Naparo dengan Yang Putri ya. Saya rasa itulah yang bisa saya absenkan pada malam ini. Mungkin besok atau lain kali kita sambung.
0: Baik, siap.
1: Ya, Duta, kalau pulang hati-hati ya.
0: Baik, abang.
1: Iya. Jaga jarak aman, kurangi kecepatan, berdoa supaya kita selamat sampai ke tempat tujuan.
0: Amin.
1: Kita bisa berkumpul kembali bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kita. Yaudah, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Tugas, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Agau, sehat selalu ya buat Bang Agau, lancar rezekinya juga dan tetap jaga kesehatan ya Bangku di tengah terpaan badai asap seperti ini. Amin. Baik, tadi ada Kak Mar ya, lagunya yang nadanya ke Jakarta aku kembali dari Kus Plus. Oke, sudah kita siapkan nih. Langsung juga ya kita lanjutkan, ada Mbak Susi dari Kasongan nih yang sudah mengantri di pintu. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya.
2: Kasongan menyapa, lagi kabut asap.
0: Betul, sama kita jadi disapa setiap hari ya sama kabut asap ini ya Mbak Susi.
2: Gimana, sehat kah?
0: Kabarnya di sini sehat, kalau keluar-keluar pakai masker. Gimana nih kalau Mbak Susi, sehat ya, aman ya setiap harinya?
2: Aman.
0: Aman, oke,
2: lanjut
0: siap
2: lah.
0: Mau lagu apa nih malam minggu ini?
2: Lagunya dari Lola Drakel,
0: Lola
2: Ku Menanti Kapan Kau Kembali.
0: Ku Menanti Kapan Kau Kembali, kira-kira lama nggak
2: iya.
0: Ya?
2: Nggak tahu. Tanya sama kabut asap.
0: Iya nih, mereka udah ya kembali aja, jangan ini, jangan nongol-nongol lagi.
2: Iya,
0: oke, salamnya.
2: Tanya sama kabut asap.
0: Betul. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
2: Salamnya kah buat Pemene, buat tetangga sebelah. Buat Penapa Rosa Bayang Putri, Putra Mandiri, Putra Pangkalan Bun, Sasa, buat Karim, Lanius, buat semuanya dari A sampai Z.
0: Baik.
2: Buat D, Uta, salam sehat, kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Mbak Susi, sehat selalu ya. Pasti nanti kalau pulang saya berhati-hati nih. Baik, mungkin Bang Tony bisa telepon ulang lagi ya, karena bertabrakan itu tadi. Tetangga, bisa telepon lagi tetangga. Oke, ternyata tetangganya disalip sama Mbak Sasa. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam, Melody Memory. Tetangga jauh yang...
0: Iya nih, tetangga dekatnya disalip sama tetangga jauh itu tadi waktu mau masuk langsung diserempet. Oke. Gimana kabarnya Mbak Sasa malam hari ini?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Kabarnya baik, puji Tuhan. Sudah berapa kali nih sehari sapu-sapu halaman?
3: Dua kali, tiga kali.
0: Bahkan tadi di baju cuciannya Uta, waduh, nempel putih-putih banyak sekali nih Mbak Sasa.
3: Itu deras debu itu ya.
0: Iya, dari
3: segala itu daun-daun kelak kayak apa itu kan.
0: Terus nempel gitu ya.
3: Kayak apa namanya, kalau kami bilang sini kutunya.
0: Kutunya kelakai gitu ya bahasanya.
3: Kutu kelakai. Kutunya api.
0: Oh, kutunya api.
3: Kutu api.
0: Dapat bahasa ini baru nih.
3: Apa namanya tuh, berserakan lah. Sana kemari kan.
0: Nempel kemana-mana. Bahkan seharian tadi sampai sapu tiga kali memang benar ya, karena terbawa angin kemana-mana.
3: Iya tuh.
0: Masak kapan nih hari ini Mbak Sasa?
3: Masak itu aja, apa namanya, nangka.
0: Masak nangka, oh apa itu?
3: Sayur nangka, lodeh nangka.
0: Iya, oh itu enak, semakin dipanaskan semakin enak gitu.
3: Iya. Dikasih itu, kasih ayam.
0: Terus teman makannya itu
3: goreng ikan sepat sama bikin sambal.
0: Waduh, mantap sekali.
3: Goreng tempe.
0: Oke, malam hari ini Mbak Sasa mau ditemani lagu dari siapa nih?
3: Itu aja dari Rian Jelina dengan itu yang Berlalunya Sebuah Hati.
0: Berlalunya Sebuah Hati.
3: Rian Jelina dengan Octopian. Octopianus ya?
0: Iya nih, Lucky Octav. Tipo juga jadinya. Lucky Octavian.
3: Untuk
0: Tian. Oke, sudah disiapkan. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
3: Salamnya buat Susi tadi lah, Pak Tony, terus Putra Cie, Bapak Meme, Putra Pangkalan Gun, Mas Dede Pangkalan Gun, Mama Demi, terus Mbak Viola, Mbak Diona,
0: baik,
3: Perparo yang Putri, terus Mama Sri, kayaknya buat semuanya dari A sampai Z ya.
0: Baik.
3: Pantai Utara dan operatornya. Salam sehat selalu,
0: baik.
3: bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
3: Lagunya ditunggu.
0: Oke.
3: Selamat malam, terima kasih, dadah.
0: Selamat malam, terima kasih Mbak Sasa, dadah, bye bye. Ditunggu ya lagunya, sudah kita siapkan nih. Oke, baik, siapa lagi nih yang akan masuk nih antara Bang Tony sama Mama Sri di perebutan. Dari tadi Bang Tony di sliding terus nih. Baik, mendengar buat Anda yang mau bergabung ya, bisa di live TikTok juga di akun RRI Pro 1 Palangkaraya, atau bisa juga di line telepon di 0536-3221-779, atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Kami masih menunggu antara Bang Tony sama Mama Sri nih, lagi bentrok. Baik, kita cek dulu ya, salah satu dulu nih, kita izin masuk nih. Wow. Oke, halo, selamat malam Melody Memory. Nah, kita masukkan satu nih. Halo, selamat malam Melody Memory, Bang Tony. Bang Tony, halo. Bang Tony, sinyalnya Bang Tony. Halo, Melody Memory, Bang Tony. Suaranya terputus-putus, Bang Tony.
4: Halo.
0: Halo, sudah. Gimana nih kabarnya Bang Tony?
4: Halo. Ah, putus-putus Bang Tony.
0: Iya, suaranya putus-putus Bang Tony. Baik, terputus ya karena memang sinyalnya sedang gangguan. Baik, pendengar ditunggu dulu ya, Mama Sri ditunggu dulu ya karena kereta lagunya cukup panjang. Kita mulai dulu. Oke, langsung ya ternyata Mama Sri. Halo, selamat malam Melody Memory. Mama Sri. Mama Sri. Selamat malam Melody Memory. Gimana kabarnya Mama Sri malam hari ini?
5: Puji Tuhan, sehat. Tadi pagi jam 3 di Borong Raya diguyur hujan sampai siang tadi.
0: Puji Tuhan, ada hujan sudah.
5: Kemarin pakaian tidak bisa dijemur oleh hujan, tidak ada matahari.
0: Di Murung Raya sudah dapat hujan ya, semoga bisa bergeser ya, ke Palangkaraya.
5: Tadi pagi tuh.
0: Wah, hujan seharian ya malah ya.
5: Setengah hari
0: dan sangat lebat ya.
5: Tapi tidak berani nampung air hujan karena bau asap.
0: Iya, mungkin ditunda dulu ya untuk tampung air hujannya. Biar mengalir ke tanah.
5: Iya, biar aja ke tanah aja dulu. Betul. Karena berbahaya kalau kita konsumsi air hujan. Pakai mandi apa tuh.
0: Benar sekali nih. Gimana nih aktivitasnya Mama Sri hari ini? Karena sungai surut jadi jarang mancing. Di rumah aja.
5: Enggak berani keluar rumah. Hujan yuk.
0: Olehnya hujan dan kabut ini ya, bercampur.
5: Ya. Kabutnya masih ada kabutnya. Lebih baik aku tidur di rumah aja, aku bertiga sama anakku. Mereka iya. Berdua tidur, aku gak bisa tidur. Aku nanam segala lombok di belakang rumah.
0: Iya, akhirnya berkebun ya.
5: Iya. Itu kerjaan, aku harus olahraga.
0: Betul, yang penting ada gerak, ada aktivitas.
5: Iya. Istirahat okay. Harus, yang gerakan badan harus ada.
0: Betul.
5: Tetap sehat. Hiburan juga bisa ada, walaupun sambil hiburannya bunyi terus, tapi kita kerja di tanah sana.
0: Bener banget Mama Sri. Ada dengar-dengar
5: pekarangan rumah.
0: Iya.
5: Enggak ikut tempat bersih enggak, tapi kita enggak bisa juga ya kalau banyak segala kertas segala daun enggak bisa kulihatnya. Baik kita bersih-bersih nyapu.
0: Betul, betul, betul, betul. Oke, ini tadi lagunya sudah dikirim ya. Salamnya mau buat siapa nih?
5: Mbak Weni. Kemana Mbak Weni? Gak pernah suara, gak dengaran suaranya.
0: Kayaknya masih sibuk ya, karena di ya, bulan Agustus.
5: Ya, enggak, oleh kabut mungkin.
0: Iya.
5: Kena flu pilek.
0: Betul, betul. Kena flu pilek.
5: Canda aja. Putra Pangkalambun, buatnya Pak Umay di Sampit. Buat putra buat Kak Memai tadi, terima kasih atas sapaannya. Buat Mbak Sasa juga, terima kasih atas sapaannya. Buatnya Mbak Ayah juga, Tabi Tere, Mbak Semawati, Mbak Siti Esah, dan buat semua pendengar setia ada cara menghubungi nomor satu RI Palangkaraya tanpa terkecuali. Baik. Dari A sampai J. Buat Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Baik. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima Baik. Kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Terima kasih, selamat malam, salam sehat Mama Sri. Baik pendengar, karena kereta lagunya sudah panjang, bersabar dulu ya, kita putarkan dulu lagu request dari Kak Bill ya, yang ada di live TikTok, yakni Interaksi Tulus. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
3: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, masih di Melodi Memory, dan ada 3 pesan masuk ya. Yang pertama dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum Melodi Memory, cuaca malam ini gelap berawan, berasap. Malam ini request lagu darinya Ebit GAD, judulnya Dosa Siapa Ini, Dosa Siapa. Baik. Titip salamnya buat Mama Yuda, Mama Sri, Bang Weni, Mama Deni, Susi, Sasa, Pak Agau, Pak Tony, Pak Freddy, Pak Navarro, Pak John, Pak Toto, Putra CR, Karim, Pandu, Ian Seloyor, Nanang Banjar, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali ya, buat Uta dan operatornya semoga sehat walafiat aja. Itu aja, salam sehat, salam di udara, tetap di udara, merdeka. Terima kasih banyak Pak Umay. Maaf ya tadi teleponnya menunggu lama ya, karena memang dalam antrian nih, tapi sudah kita terima lagunya dan sudah kita siapkan lagunya. Baik. Pendengar, sebelum kita sama Bang Tony, ada satu pesan lagi nih dari Bang Ian. Assalamualaikum, dari Ian Seloyor di Sampit, mau request lagu dari Kus Plus, Diana Diana Selamanya, buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau. Lalu ada Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Bang Navarro, lalu ada juga dan semua penggemar Pro 1 dimanapun berada ya. Ada pantun buat Bang Uta nih, jalan-jalan ke Palangkaraya, cakep. Buah mangga manis rasanya, cakep. Kita doakan buat Bang Uta semoga cepet dapet jodohnya. Amin, semoga ya undangannya di tahun depan nih, masuk undangannya. Makasih dan sehat selalu dari Ian Seloyor di Sampit. Baik, dan terakhir ya, pesan dari Bang Le. Selamat malam Melodi Memory, Bang Uta request lagu Benci Tapi Rindu dari Dian Pisesa. Salamnya semuanya aja ya, cuaca masih asap kabut di Tanah Tidung, Kalimantan Utara, by Bang Le. Ya, semoga kita cepat membaik ya, satu Kalimantan. Tiap hari ketemunya sama asap. Baik, langsung ya kita menuju ke Bang Tony nih. Halo, selamat malam Melodi Memory, Bang Tony.
4: Halo.
3: Akhirnya malam, sinyalnya akhirnya.
4: Iya, enggak apa-apa, Bang. Biar
3: dikangenin ya, jadi hilang-hilangan gitu.
4: Iya.
3: Gimana nih kabarnya Bang Tony malam hari ini?
4: Sehat malam ini.
3: Sehat. Suasa ya.
4: Sehat banget ya.
3: Iya.
4: Renan-renan dari siang tadi.
3: Iya, asapnya. Jadi kalau keluar rumah itu kadang ini mata saya yang kurang jernih atau memang warnanya oranye?
4: Memang panasnya bagus gitu, nah cuma kalau bertampur asap tuh jadi dia agak koren-orenan gitu.
3: Iya betul, padahal tadi pagi itu saya kira sudah, wah ini sudah bisa melihat langit biru dengan terik matahari.
4: Iya pagi enak gitu, iya. Pukul 5 sampai jam sekian tuh ya, 9 tuh enak ya, udaranya juga enak.
3: Iya ternyata.
4: Jadi tengah hari, nah berubah lagi ya.
3: Betul banget, nah ternyata semakin malam semakin wow turun.
4: Tapi dari pembesar itu nggak berani lagi ke tengah-tengah itu bunga-bunga. Pinggir jalan aja pengamanan ini api.
3: Iya makanya meluas, itu. Ya. Iya. Betul, kita kayak sudah benar-benar dikepung dari semua arah.
4: Betul, betul.
3: Tinggal anginnya aja yang kemana gitu ya.
4: Anginnya bawa kemana-mana itu.
3: Iya, ya benar tadi saya sama Mbak Sasa itu udah ngobrol kayak, waduh tadi sudah jemur pakaian aja nempel-nempel nih.
4: Sisa pembakaran daun-daun telat.
3: Iya.
4: Sudah terbangan sana kemari bunga-bunga. Lengket di pakaian yang basah itu lengket ya.
3: Benar banget, jadinya baju abu kelakai. Baik, Bang Tony malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
4: Dari Justina Semimora aja.
3: Justina Semimora.
4: Yeah.
3: Yang apa nih?
4: Judulnya Janji Dalam Penantian.
3: Janji Dalam Penantian. Oke, kita cek dulu.
4: Sampai cari salam-salam dulu ya.
3: Oke, siap. Silakan.
4: Sampai salam sehat, Bung Yan Selayar, Bung Erwin juga, Mbak Yuda, Mbak Sasa, Mbak Susi, Bang Agal, terus Mbak Reni, Bung Pandu, yang lain kita rangkul aja, ketemu ya?
3: Sebentar, saya cekkan dulu. Simamora ini ya, Juslina Simamora.
4: Justina Simamora.
3: Justina. Yang apa tadi judulnya?
4: Janji Dalam Penantian.
3: Sebentar bang, kita cekkan dulu Janji Dalam Penantian. Oke.
4: Ketemu nggak?
3: Adanya cuma Janjiku.
4: Itu aja mau tanya. Ini aja. Anggur Merah 5 ya.
3: Anggur Merah
4: 5.
3: Oke, Anggur Merah 5 ada. Dari Lola Drakel ya?
4: Ya, Lola Drakel boleh.
3: Oke, siap.
4: Kan yang cewek juga ada aja.
3: Ada, ini
4: dari Alpina itu ya.
3: Aitina Musik.
4: Iya.
3: Oke, okay, itu aja ya yang cewek ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Gak drakor aja.
3: Oke, okay, siap.
4: Selamat bertugas, semangat terus, berpulang hati-hati ya.
3: Baik, siap. Ya, terima kasih banyak, Pak Tony. Amin.
4: Memberikan rezekinya.
3: Amin.
4: Terima kasih, jodohnya juga.
3: Amin.
4: Selamat malam.
3: Baik. Tadi ada satu pesan ya. Tadi Bang Le telepon ke WhatsApp, nggak bisa tembus apa lagi, telepon RRI nggak bisa tembus, iya penuh sekali. Selamat malam Bang Uta Lagu, Bang Le dapat nggak? Sudah dapat lagunya Bang Le. Oke, kita ke penelpon berikutnya ya pendengar ya. Halo, selamat malam Melody Memory.
5: Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Iya, dengan abang siapa ini?
5: Dengan abang siapa yuk?
3: Dengan abang, aduh abang siapa?
5: Bang Ota, Bang Le udah lihat wajahnya.
3: Bang Le, iya kan jadi. Bang Le menerorku di mana-mana, ada di WhatsApp, ada di TikTok, sekarang ada di telepon. Waduh, sudah siap nih lagunya Bang Le. Akhirnya tahu ya bentuk aslinya. Oke, kita tertawa dulu bersama Bang Le mendengar dan penonton.
5: Dari tadi keriting tangan dan tembus.
3: Akhirnya tembus juga ya.
5: Lagu dapat kan?
3: Dapat lagunya Dian Piscesa kan, Benci Tapi Rindu.
5: Kalau jari-jari Bang Le dari Sembak Sasa tadi lah, duluan.
3: Iya, berebut tadi tuh tikung-tikungan. Pertama itu Bang Tony kena Mbak Sasa ketikung. Terus ada Mama Sri diambil juga sama Mama Sri.
5: Oke lah Bang Otak ya.
3: Iya, salamnya buat siapa ini? Belum salam-salam.
5: Salamnya untuk semuanya lah ya. Bang Lin sebut satu persatu. Hmm. Yang penting udah dapat TikToknya RRI Parangkas.
3: Jadi ketahuan wajahnya Uta lebar sekali nih di layar.
5: Oke, oke Bang Uta, ya tunggu lagunya ya.
3: Oke, siap.
5: Kalau Mbak Winnie denger, gabung lah ya sama Bang Otanya.
3: Oke.
5: Oke, selamat malam Bang Ota.
3: Selamat malam. Terima kasih banyak Bang Le sudah nimbrung juga. Halo Bang, dari Zaki Corner. Silakan Bang Zaki kalau mau request lagu atau titip-titip salam ya, dipersilakan sekali nih. Baik, kita sudah ada Abang Ganteng dari Bang Lanius ya. Halo, selamat malam Abang Ganteng.
6: Halo, selamat malam, semangat malam. Susahnya masuk nih, bertemu-temu juga masuk nih.
3: Iya, wah antriannya parah sekali nih malam minggu.
6: Inilah dagangannya Bang Ota nih makin laku hari ini.
3: Amin, amin, amin, amin.
6: Abis itu dagangannya dah laku semuanya ya.
3: Iya. Gitu. Gimana nah, nih iyalah kabarnya Bang di sana?
6: Ah, puji Tuhan aman. Saya cuman cuacanya agak sedikit kabut-kabut lah, seperti biasa lah, enggak.
3: Kurang lebih
6: karena
3: sama
6: juga
3: lah ya.
6: Ada sebagian yang hujan sih, kota Pontianak pun hujan juga kemarin malam tuh.
3: Oh iya, untungnya sudah beberapa daerah itu sudah ada berita diguyur hujan ya Bang ya. Semoga kita cepat menyusul.
6: Ya, di tempat saya belum hujan.
3: Sama, kemarin terasa rintik air tapi ternyata enggak jadi hujan Bang.
6: Itulah, iyalah, enggak apa-apalah.
3: Oke, okay. Mau lagu apa okay nih?
6: Itu ya, Bella Sari.
3: Belanya
6: rintik-rintik hujan.
3: Wah ini rindu rintik-rintik hujan ya kita ini ya.
6: Iya, tapi ini lagunya suasana hati, lagi menangis dia nih.
3: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih abangku?
6: Ya salamnya semuanya aja lah ya, kita rangkul persis semuanya. Ada lagunya?
3: Ada.
6: Bella Sari.
3: Siap.
6: Rintik-rintik hujan. Tahun berapa itu?
3: Di tahun 1998.
6: Oke, yuk terima kasih Mbak Okta, selamat malam.
3: Dapat salam dari Bang Leni. Bang Lanius sudah dimatikan ternyata. Baik, selamat malam Bang Lanius. Terima kasih banyak, sehat selalu. Oke, Bang Zaki Corner, bisa request lagu barat kalau lagu barat di hari Selasa malam ya. Kalau sekarang kita Melody Memory, lagunya Indonesia dan lagu-lagu kenangan lah di tempo dulu boleh. Oke. Langsung saja ya karena kereta lagunya sudah berderet panjang nih. Ada dari Ebit GAD, dosa siapa ini? Mari kita dengarkan dosa siapa kira-kira. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, dengan masih di Melodi Memori malam hari ini ya. Dan di live TikTok sudah bergabung ada

0: Udah ketahuan. Baik, dan kondisi saat ini juga masih ya tercium di luar, dan ketika Anda atau pendengar Plus 1 RRI Palangkaraya keluar-keluar, tetap ya pakai masker, jangan lupa konsumsi air mineral juga nih. Dan di tempatnya Bang Lin ini sudah turun hujan rintik-rintik ya. Ya, semoga dengan adanya hujan ini juga mengurangi ya asap ini. Baik, sudah ada penelpon yang bergabung nih. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat
1: Halo,
0: malam Melody
1: selamat
0: Memory.
1: malam Melody Memory.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya tembus juga.
0: Akhirnya tembus juga, Bang.
1: Menyiram tanah banyak debu. Menyiram api mendekati rumah di depan.
0: Apinya
1: dari
0: sudah
1: anus itu merah putih. Dekat bisip hidup kembali. Apa sudah kita kering ya? Ekspator dibatasin. Nyala kembali. Apalagi yang di bukit Pelangka. Yang tembus bukit Keminting gitu. Waduh, habis dimakan api. Gersang. Bukit Pelangka.
0: Bukit Pelangka ya, menyala ya, lagi.
1: Semua api semua di situ. Di baku tim pemadam. Sherina juga ikut. Bintang film Sherina.
0: Iya, memadamkan ya. Juga.
1: Betul. Ya, saya mau minta lagu dari Nyano. Gugatan Terindah. Dari Slang atau Peter Pan.
0: Dari Slang.
1: Ya, Gugatan Terindah.
0: Gugatan?
1: Gugatan Terindah. Jatuh bangun, jatuh.
0: Dari Slang.
1: Menyerbu
0: ya? Oke. Baik.
1: Sampai batuk-batuk, bang Uta.
0: Kenapa?
1: Makan asap.
0: Iya kan, jadi salah makanan sehari-hari. Betul sekali nih.
1: Kalah sop. Sop kimgelo kalah oleh asap-sap.
0: Ini slangnya adanya terlalu manis? Boleh?
1: Nggak ada lah, Peter Pan.
0: Peter Pan ya, coba ya saya cek ya. Dulu.
1: Ku terjatuh lagi.
0: Okay.
1: Kau hancurkan cintaku.
0: Oke, ku katakan dengan indah ini ya Peter Pan. Oke, siap.
1: Peranjat dengar lagunya.
0: Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Tony tadi ya.
0: Oke.
1: Buat yang sudah masuk tadi. Ada yang Seloyor, ada Bang Umay juga. Ada Putar CR, Mama Sri, ada Bang Agau. Ada Susi tadi yang sudah menyapa. Ada Bung Pandu juga, Bung Freddy yang jauh di Merauke, Ujung Timur. Buatnya Mama Yuda dan Mas John. Semoga tetap kuat aja Mas John ya kerjanya.
0: Siap.
1: Banyak rezekinya juga.
0: Amin.
1: Bang Uta juga tetap semangat dan
0: siap.
1: Tetap sehat.
0: Semangat.
1: Walaupun cuaca asap.
0: Betul.
1: Jangan lupa pakai masker.
0: Oke, siap.
1: Sering-sering cuci muka. Ya, ini mata nggak bisa pakai masker.
0: Iya.
1: Kalau mulut bisa pakai masker sama hidung.
0: Kalau mata nggak bisa memang.
1: Nggak bisa.
0: Benar banget.
1: Cuci aja.
0: Baik.
1: Ya, kayak gitu aja ya.
0: Baik, siap.
1: Oh, Bang Lai juga ya.
0: Iya.
1: Di Ujung Timur, Kaltim. Dulu Kaltim, dulu Kabupaten Tanah Kidung. Selamat malam, Bung Lai. Buat Diona juga, Ayu juga.
0: Iya.
1: Buatnya Dinda juga, lama nggak kedengaran suaranya. Buatnya, buat apa lagi ya, Viola juga.
0: Baik.
1: Ya, buat yang putih yang sedang monitor juga. Buat Bang Uta, salam air pekan, tetap semangat dan selalu eksis.
0: Siap.
1: Semoga selalu kuat dan kalau pulang harus berdoa.
0: Siap.
1: Biar dilimpahkan ke jalannya.
0: Amin.
1: Yang lurus maksudnya.
0: Amin.
1: Kalau ada jalan yang lurus, jangan belok.
0: Iya, nanti jadinya masuk saya ke.
1: Masuk ke bundaran.
0: Ke Parit.
1: Talawang.
0: Benar banget.
1: Apa bilang Mbak Sasa? Resepnya tadi. Resep Mbak Sasa apa tadi?
0: Resepnya Mbak Sasa tadi.
1: Iya, lupa aku tadi resep masakannya tadi. Lodeh nangka.
0: Oh iya, lodeh nangka. Sampai langsung keinget lodeh nangka.
1: Ya, kalau aku tanak ikan mas.
0: Sama ikan sepat.
1: Iya, kalau aku Mbak Sasa tanak ikan mas.
0: Ikannya ikan mas ya, bukan ikan mbak.
1: Di tanak. Ya, ya Bang Bang Utaya.
0: Baik.
1: Ya, selamat malam, Bang Utaya, semangat.
0: Semangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom. Baik, terima kasih banyak. Sehat selalu juga ya. Selalu jaga kondisi. Kita bersama-sama memerangi kondisi saat ini ya. Dan semoga terus membaik juga ya kondisi Kabut Asap ini. Baik, mendengar waktunya sudah di ujung tanduk ya untuk Melodi Memori ini. Sebenarnya ingin berlama-lama juga ya, ngobrol juga. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika Uta ada salah kata, salah pengucapan, penyebutan. Mohon maaf juga mungkin ada telepon yang belum terangkat, ada pesan yang belum terbaca, belum terjawab. Uta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, tetap jaga kesehatan ya pendengar. Dan jangan kemana-mana karena tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Jazz Music nih untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Palangkaraya di 95,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, langsung saja ya kita putarkan lagu dari Tantowi Yahya, Nusantara. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah bersama kami dalam Palangkaraya malam hari ini Sabtu 5 September 2026. Saya Diputa mengundur diri dari ruang dengan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, baik disengaja maupun tidak. Dan tetap jaga kesehatan, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Minggu 6 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Selamat berjumpa kembali ya di kesempatan pagi hari ini. Saya Dewi Sri Tanjung dan operator Robi Setiawan kembali menjumpai Anda di Palangkaraya pagi. Ya, apa kabar Anda pendengar ya? Harapan kami Anda semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat ya menjalani hari demi hari. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 6 September 2026 dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung pekan ya. Bagi yang hari ini libur, semoga bisa menikmati waktu bersama keluarga, beristirahat atau sekedar melakukan aktivitas ringan ya yang membuat hati lebih tenang. Dan bagi Anda juga yang mungkin harus tetap bekerja, mungkin juga berdagang, menjalankan usaha ataupun menjalankan tugas dan tanggung jawab lainnya di hari Minggu ini ya, tetap semangat karena tentunya setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab insya Allah selalu mempunyai nilai kebaikan. Dan tentunya di pagi hari ini ya pendengar, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu, dan tentunya masih diberikan kesempatan untuk selalu bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan semoga pagi ini membawa kesehatan bagi tubuh kita ya, ketenangan untuk pikiran kita, kelancaran dalam setiap urusan, dan tentunya juga keberkahan bagi setiap langkah kita ya. Tetap jaga kesehatan Anda karena cuaca masih tidak baik-baik saja di luar sana ya. Dan tetap waspada juga dengan kondisi lingkungan di sekitar Anda. Dan yang paling penting ya, jangan lupa tersenyum. Karena kadang memulai hari dengan senyuman sederhana tentunya bisa membuat suasana hati kita menjadi jauh lebih baik ya. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan Mutiara Pagi dan nanti sesaat akan hadir Ceramah Agama Islam.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya, berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini dalam Ceramah Agama Islam. Dan alhamdulillah hirabil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk kembali berjumpa ya. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan pagi hari ini ada pun tema ceramah agama Islam yaitu demi waktu, apa yang kita lakukan hari ini adalah penentu nasib kita di masa depan. Tentu tema ini mengingatkan kita ya pendengar tentang betapa berharganya waktu yang Allah titipkan dan bagaimana setiap detik yang kita jalani ini akan dimintai pertanggungjawaban ya. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini telah hadir Ustazah Heldayani. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Ustazah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Selalu sehat. Ya pendengar, nanti bagi Anda juga yang ingin bertanya dengan Ustazah Heldayani, kami juga membuka kesempatan ya bagi Anda di 0536-3221-778 atau di 3221-779. Baiklah, kita akan mendengarkan ya penjelasan terkait tema kita pagi ini, demi waktu, apa yang kita lakukan hari ini adalah penentu nasib kita di masa depan. Silakan Ustazah.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kita ya seringkali tidak sadar ya betapa berharganya waktu tersebut hingga akhirnya waktu tersebut berlalu begitu saja. Nah, tiba-tiba menjadi tua ya kan, tiba-tiba menjadi tidak punya apa-apa, tiba-tiba hidup, tiba-tiba meninggal misalnya ya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pentingnya waktu, yaitu di dalam Qur'an surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia itu adalah benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kita semuanya ini, kita sebagai manusia semuanya berada di dalam kerugian. Nah, kecuali mereka yang memang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan iman, dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dengan demikian kita diajarkan bahwa waktu yang kita miliki ini tidak boleh kita sia-siakan, ya, melainkan harus kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa alasan nih mengapa kita harus menghargai waktu. Yang pertama adalah waktu itu adalah nikmat yang tidak bisa diulang. Nah, sekali waktu berlalu kita tidak bisa mengembalikannya, ya kan? Nah, ketika kecil misalnya kita tidak belajar, tidak ingin sekolah misalnya kan. Nah, siap-siap ketika dewasanya kita tidak akan menjadi pintar, ya. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kalau kita tidak belajar hari ini, maka kita akan bodoh di hari esok. Kalau kita tidak bekerja hari ini, maka kita akan menjadi miskin di hari esok. Nah, seperti itu. Jadi setiap detik waktu yang kita miliki hari ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk masa depan kita di hari esok, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang sering sekali dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Apa? Yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat waktu luang atau waktu lapang, hadis riwayat Bukhari. Nah, di dalam hadis ini kita diingatkan bahwa waktu luang itu sering sekali tidak kita manfaatkan dengan baik, ya. Juga waktu sehat, ya kan? Ketika sehat kita bersantai-santai, berleha-leha, lupa, lalai, ya kan, akan kewajiban kita, lupa atau lalai dalam ibadah kita, sholat ditunda-tunda, ya, kemudian puasa misalnya, nanti aja masih muda, ya kan, kemudian belajar juga ditunda-tunda, besok aja, bulan depan aja, nah, bekerja juga ditunda-tunda, masih muda, masih remaja, ya kan, nanti aja nunggu tuaan dikit misalnya, ya kan. Nah, sering kali kita berbuat seperti itu. Nah, jadi padahal ya di dalamnya terdapat banyak peluang untuk kita selalu berbuat kebaikan dan meningkatkan kualitas diri kita, ya. Jika di saat ini kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua nikmat yang diingatkan oleh Rasulullah ini yaitu nikmat sehat dan nikmat lapang ini sangat-sangat apa ya, penting sekali bagi kehidupan kita, ya kan. Ketika kita sehat kita malas ke majelis taklim misalnya, kemudian suka menunda-nunda ibadah, menunda-nunda sedekah, ya kan. Nah, ketika datang masa sakit baru kita sadar, ya Allah beri aku kesembuhan, nanti kalau aku sehat aku akan ke majelis taklim. Lah, waktu sehat kemarin kata Allah kamu kemana, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian waktu lapang. Nah, ini juga sering dilalaikan oleh setiap kita manusia ini, ya. Ketika masih ada kesempatan, masih belum sibuk-sibuknya, ya kan? Tidak ada uzur, tidak ada halangan. Kita malas untuk belajar, malas untuk mengupgrade diri, ya kan? Malas untuk ibadah. Nah, nanti ketika masa sempitnya datang, masa sibuk-sibuknya datang, dia ingin beribadah dengan tenang tidak bisa, kemudian dia ingin belajar pada waktu itu misalnya tidak bisa karena dia disibukkan dengan hal-hal yang membuat dia tidak bisa lagi untuk mengerjakan ibadah dengan baik, ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Oleh karenanya jangan sampai dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat lapang ini kita lalaikan ya. Mumpung kita hari ini masih sehat, masih diberi kelapangan, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, waktu itu adalah amanah. Sebagai seorang muslim, kita harus sadar nih bahwa waktu yang kita miliki sekarang ini itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya. Nah, untuk apa ia habiskan? Kemudian tentang ilmunya. Untuk apa ia amalkan? Nah, kemudian yang ketiga tentang hartanya. Dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan atau ia gunakan ya. Dan yang terakhir tentang tubuhnya, tentang dirinya, untuk apa ia gunakan, apakah bermanfaat atau tidak. Nah, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap kita nantinya pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas umur atau waktu yang kita habiskan di dunia ini ya. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan waktu agar terbuang sia-sia ya. Empat perkara ini, yang pertama adalah umur kita. Nah, umur kita ini pendek-pendek semuanya ya, tidak seperti nabi-nabi yang terdahulu bisa ratusan tahun hidupnya ya kan. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah, kalau mengikuti umurnya Rasulullah itu hanya 63 tahun ya. Syukur-syukur kalau kita sekarang bisa hidup sampai 70-80 tahun. Nah, itu bonus ya. Rasulullah saja umurnya hanya sampai 63 tahun. Nah, kalau sekarang kita sudah berumur 62 tahun, berarti tinggal 1 tahun ya, Mbak Dewi. Nah, dalam sisa umur kita ini, apa yang kita gunakan? Ya, kalau kita ingin umur kita, sisa umur kita ini bermanfaat, kita berguna untuk akhirat kita, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, ibadah ditingkatkan, kemudian ilmu kita tambah-tambah terus ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, amal ya. Ilmu maksudnya. Nah, ilmu dari mana kita belajar dan untuk apa ilmu itu kita gunakan di dunia ini ya. Ilmu yang kita pelajari harus kita ajarkan lagi kepada orang lain, atau ilmu yang sudah kita pelajari, yang kita dapatkan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk untuk mencapai ridha Allah ya, bahwa ilmu kita itu bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain, untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian tentang harta. Nah, di dunia ini kita sibuk mencari harta ya kan, dari mana tidak peduli, yang penting kita bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita di dunia ini ya. Nah, nanti di akhirat nanti harta termasuk salah satu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu kita gunakan ya. Mumpung kita diberi amanah oleh Allah, diberi harta yang berkecukupan, berkelebihan ya, maka gunakanlah harta itu untuk diri kita nantinya untuk nasib kita nantinya di akhirat nanti, ya kan? Bagaimana caranya? Ya, harta yang kita miliki selain untuk kehidupan kita sehari-hari, itu juga kita gunakan untuk menjaga diri kita di akhirat nanti. Seperti misalnya bersedekah, kemudian berwakaf, ya, membangun masjid, membantu pembangunan sekolah, madrasah, misalnya itu akan menjadi pahala jariah nanti dan akan menolong kita di akhirat nanti, terutama di dalam kubur, ya. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tentang diri kita. Nah, diri kita Allah sudah memberi kita kesehatan, umur yang panjang, tubuh yang sempurna, fisik yang kuat, ya. Nah, selama nikmat yang diberikan Allah itu kita gunakan untuk apa? Untuk kebaikan atau sebaliknya, ya? Untuk kejelekan misalnya. Nah, apa yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan nasib kita di kemudian hari, di esok hari, ya. Dan yang ketiga adalah waktu adalah modal untuk kita beramal soleh. Nah, waktu adalah modal yang Allah berikan kepada kita untuk beramal dan memperbanyak pahala di dunia ini, ya. Dengan memanfaatkan waktu secara baik, kita akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, serta memperbaiki diri kita dalam berbagai aspek kehidupan, ya. Setiap detik yang kita lalui bisa menjadi pahala kalau kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Seperti beribadah misalnya, membantu sesama, ya kan, menuntut ilmu, belajar, bekerja. Nah, seperti itu. Daripada misalnya kita santai-santai scroll-scroll HP berjam-jam, ya, main media sosial, ya, 2-3 jam tahan, ya. Tapi kita ingatkan kembali bahwa waktu kita dalam 24 jam ini berharga sekali, ya. Nah, waktu kita sehari semalam 24 jam itu semuanya sama diberikan kepada makhluk, ya, terutama kita sebagai manusia. Apapun latar belakangnya, apapun status sosialnya. Nah, semuanya kita sama, tidak ada yang lebih dari 24 jam, ya kan? Semuanya sama 24 jam. Nah, kita bisa hitung dari 24 jam sehari itu seberapa jam yang kita gunakan untuk ibadah, seberapa jam kita gunakan untuk bekerja misalnya, seberapa jam untuk kita gunakan menuntut ilmu misalnya, mempelajari ilmu-ilmu agama, ya. Nah, tidur saja kita dianjurkan untuk tidak kurang dari 6-8 jam, ya. Berarti 24 jam dikurang 8 jam berapa itu? Nah, sisanya apa yang kita gunakan, ya kan? Nah, belum lagi kita bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Berarti sisa waktu kita berapa? Nah, ya kan? Nah, memang kita manusia ini di dunia ini selalu disibukkan dengan hal-hal keduniaan, ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, misalnya ketika kita bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalnya, tidak mungkin kita full bekerja, kan? Pasti ada jedanya, misalnya jam istirahat, ya, kita gunakan untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita sempat-sempatkan membaca Al-Quran misalnya, walaupun cuma setengah halaman, ya. Setelah pulang kantor, di rumah apa yang kita lakukan, ya? Misalnya setelah sholat maghrib kita hadir di majelis ilmu, majelis taklim misalnya, atau Kalau kita di rumah, kita bisa buka-buka HP daripada kita main media sosial, ya kan? Chat-chat yang tidak penting, sia-sia misalnya kan. Mending kita buka kajian-kajian Islam. Itu kan banyak itu yang streaming live gitu kan. Nah, itu bagus untuk kita ya. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita dalam 24 jam ini ya. Menambah sholat sunat misalnya. Kemudian dalam satu bulan ini kita berpuasa sunat ya, membaca Al-Quran, kemudian bekerja juga kita niatkan untuk ibadah, menuntut ilmu juga untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara kita menghargai waktu ya? Yang pertama adalah kita harus bisa mengatur waktu dengan baik dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting. Artinya kita sadari dalam hidup kita ini mana yang lebih penting dari yang penting. Nah, seperti itu. Dari 24 jam kita diberi nafas, diberi kehidupan. Nah, kita prioritaskan mana yang lebih penting dari yang penting, ya kan? Nah, daripada kita mengerjakan sholat sunnah tapi sholat wajibnya ketinggalan, ya percuma saja, ya kan? Nah, seperti itu. Itu contoh. Nah, jadi jangan sampai kita membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Jadi dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu ya, misalnya sholat tepat waktu, kemudian disempat-sempatkan membaca Al-Quran ya, membantu orang lain, membantu orang tua ya, seperti itu. Dari hal-hal kecil terlebih dahulu, tidak perlu harus mengerjakan sesuatu yang lebih besar ya, tapi dari hal-hal kecil yang konsisten atau berkelanjutan ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menggunakan waktu untuk beribadah. Nah, jadi kata Nabi, innama a'malu bin niat, segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita, ya kan? Nah, kita dalam sehari itu lebih banyak bekerja misalnya, ya kan, daripada ibadahnya. Tetapi bekerjanya kita di luar rumah, kalau kita niatkan untuk ibadah, ya Allah, aku niat keluar rumah untuk bekerja ini untuk misalnya untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga misalnya, itu termasuk ibadah dan pahalanya sangat besar sekali ya. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari nafkah, ini bagi para suami ya, keluar rumah untuk mencari nafkah untuk dengan niat mencukupi kebutuhan keluarganya, maka ia mendapatkan pahala jihad. Wah, masya Allah, kan waktu ketika zaman Nabi berjihad itu yaitu berperang untuk membela agama, ya kan? Ketika ia gugur di medan perang, maka ia syahid. Nah, sekarang ini tidak ada perang-perang lagi, ya kan, di Indonesia. Nah, jadi seorang suami, seseorang yang dia keluar rumah untuk mencari nafkah, maka pahalanya sama dengan jihad. Nah, kalau dia meninggal ketika dia dalam keadaan bekerja niatnya mencari nafkah tadi, maka dia syahid. Nah, masya Allah ya. Dan yang ketiga adalah menghindari menunda-nunda waktu, ya kan? Nah, karena waktu itu merupakan menunda-nunda itu adalah salah satu bentuk pemborosan waktu, ya kan? Jadi waktu kita 24 jam ini mubazir ya, disia-siakan, dibuang-buang begitu saja. Nah, jadi jangan sampai kita membiarkan rasa malas itu menguasai diri kita ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bersegera dalam melakukan kebaikan ya, tidak ditunda-tunda. Nah, jadi kita harus memanfaatkan waktu kita sekarang ini ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah kita gunakan waktu muda kita sebelum datang masa tua. Nah, yang kedua, menggunakan waktu sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Nah, yang ketiga, menggunakan masa kayamu, masa berkecukupanmu sebelum datang masa fakirmu atau kemiskinanmu ya. Nah, yang keempat adalah masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu atau masa sibukmu ya. Yang terakhir adalah menggunakan waktu hidupmu selagi kita hidup sebelum datang kematian. Nah, seperti itu. Nah, jadi mari kita renungkan, kita sadari bersama-sama bahwa waktu yang kita miliki ini adalah karunia Allah yang luar biasa sekali yang diberikan kepada kita ya. Dan mari kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan ibadah kita ya, memperbanyak ilmu agama. Nah, memperbanyak amal ibadah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk selalu kita menghargai waktu ya dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin ya rabbal alamin. Iya, demikian tadi itu ya pendengar, penjelasan yang disampaikan Ustazah Hildayani ya terkait demi waktu. Apa yang kita lakukan hari ini adalah penentu nasib kita di masa depan. Dan betul, marilah kita juga tentunya ya Ustazah mengambil hikmah dari apa yang tadi Ustazah sampaikan, bahwa setiap detik itu berlalu, tidak akan pernah kembali, begitu ya Ustazah. Nah, oleh karenanya ya pendengar, marilah kita gunakan waktu yang kita miliki ini untuk hal-hal yang bermanfaat ya, memperbanyak amal kebaikan dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar masa depan kita baik di dunia maupun di akhirat ini menjadi lebih baik. Ya, baik.

Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: apa sih? Serius amat?
1: Apaan sih? Ada-ada aja kamu nih. Ini loh, aku baru baca berita nih dari BMKG. Kalau kita akan memasuki musim kemarau.
0: Wah, kalau udah musim kemarau, jadi ingat karhutlah tahun lalu deh. Kita nggak bisa kemana-mana. Asap tebal, bahkan menyebabkan sakit penyakit.
1: Iya, betul. Oh iya, kalau ada kebakaran hutan dan lahan, ada sanksinya nggak sih? Biar pada kapok gitu.
0: Tentu. Nih ya, sanksi bagi yang membakar hutan itu ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3, dengan sengaja membakar, kurungan 15 tahun penjara dengan denda 5 miliar. Kemudian, di Pasal 78 ayat 4, karena lalai, kurungan penjara 5 tahun dengan denda 1,5 miliar loh. Kamu mau?
1: Udih, enggak deh. Takut.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Hari ini hari Minggu tanggal 6 September ini kita peringati sebagai Hari Membaca Buku Nasional ya. Dan ini tentu menjadi pengingat kepada kita semua bahwa membaca buku bukan sekedar aktivitas untuk anak sekolah atau mahasiswa ya, dan membaca ini adalah kebiasaan baik yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di usia berapa saja. Tidak harus membaca buku yang tebal ya pendengar. Kita bisa memulai dari beberapa halaman setiap hari. Mungkin membaca berita, buku pengetahuan, cerita, biografi, bahkan buku yang selama ini mungkin sudah Anda beli tetapi masih tersimpan rapi ya. Nah, ini terkadang bukunya sudah ada tapi yang mungkin kita baca baru sampulnya. Ya, yang terpenting adalah kemauan kita untuk meluangkan waktu ya, karena dari membaca kita akan mendapatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan tentunya menemukan sudut pandang baru, dan kadang juga kita bisa menemukan inspirasi tentunya ya. Ya, jadi di hari Minggu ini mungkin kita bisa menyisihkan sedikit waktu untuk membaca 15 menit kah, 10 menit kah? Satu halaman, dua halaman, 10 halaman, siapa tahu dari satu halaman yang kita baca ya, ada satu pengetahuan yang baru yang bermanfaat ya untuk sepanjang hari ini. Oke, baik. Semoga semangat membaca ini juga selalu tumbuh di tengah keluarga kita ya. Orang tua membaca, anak-anak juga melihat dan ikut tertarik untuk membaca, karena budaya membaca tidak hanya dibangun di sekolah tetapi juga bisa kita mulai dari rumah dan dari kebiasaan sederhana sehari-hari. Baik pendengar, sesaat kita nantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami sampaikan buletin sepekan.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan buletin sepekan hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Berbagai informasi kami hadirkan dalam buletin sepekan pagi ini diantaranya.
1: Beberapa jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
2: Itu tentunya jadi tantangan tersendiri karena berarti urgensi, ketepatan waktu dan kecepatan pemadaman juga menjadi lebih ketat.
0: Inilah buletin sepekan selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya mengganggu operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut. Kondisi jarak pandang yang terbatas menyebabkan sejumlah jadwal penerbangan mengalami penundaan. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Beberapa jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya menyebabkan gangguan terhadap operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Minggu 30 Agustus 2026. Jarak pandang yang hanya mencapai sekitar 500 meter membuat proses pendaratan dan lepas landas pesawat tidak memungkinkan dilakukan, sehingga sejumlah jadwal penerbangan terpaksa mengalami penundaan. Salah satu penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya bahkan harus kembali ke bandara asal atau return to base setelah pilot menerima informasi bahwa kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan menyampaikan, gangguan tersebut turut berdampak pada jadwal penerbangan berikutnya, termasuk rute Palangkaraya-Semarang, karena menggunakan rotasi pesawat yang sama dari Surabaya menuju Palangkaraya. Pihak bandara menegaskan keputusan pilot untuk kembali ke bandara asal merupakan prosedur yang lazim dilakukan dalam upaya penerbangan apabila kondisi bandara tujuan tidak memungkinkan untuk didarati. Keselamatan penumpang dan seluruh awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pengelola Bandara Cilikriwut telah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan maskapai penerbangan guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca serta jarak pandang. Sejumlah fasilitas juga disiapkan bagi penumpang seperti ruang tunggu di dalam terminal, air minum gratis, ruang oksigen di area keberangkatan domestik, serta masker bagi pengunjung yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara agar dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menghindari penumpukan penumpang.
1: Penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya tadi sudah sempat terbang dari Surabaya, namun ketika mendekati pendaratan di Bandara Cilikriwut, pilot menepati akan informasi bahwa jarak pandang itu masih 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendaratan pesawat udara. Nah, kapten pilot memutuskan untuk RTB kembali ke base, return to base untuk memenuhi unsur keselamatan. Ini merupakan suatu hal yang biasa di dunia penerbangan. Apabila bandara destinasi tidak memungkinkan untuk didarati, maka kapten pilot untuk memutuskan mencari bandara alternate atau kembali ke base sebelumnya.
3: Sementara itu, tim penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini telah melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah. Upaya pemadaman dilakukan di beberapa titik kebakaran. Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, saat ini petugas juga melakukan proses pendinginan dan pembasahan pada kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya tuntas dipadamkan. Hal ini guna mencegah munculnya karhutla baru.
4: Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan. Dan sampai saat ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan memadamkan di lokasi-lokasi yang kita dapatkan informasinya dari masyarakat langsung.
3: Tim lapangan juga terus merespon laporan masyarakat terkait adanya kebakaran hutan dan lahan. Petugas langsung melakukan pengecekan dan penanganan di lokasi yang dilaporkan. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Upaya penanganan karhutla di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan seiring pergerakan api yang mulai mengarah ke kawasan pemukiman. Selain mengancam keselamatan warga, asap kebakaran juga mulai mengganggu aktivitas masyarakat di luar ruangan. Berikut selengkapnya Bunga Aulia melaporkan.
2: Tentunya jadi tantangan tersendiri karena berarti urgensi ketepatan waktu dan kecepatan pemadaman juga menjadi lebih ketat.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah mulai mendekati kawasan permukiman warga. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemadam dan relawan karena membutuhkan kecepatan serta ketepatan dalam melakukan penanganan agar api tidak meluas. Ketua Umum Forum Relawan Damkar, Oki Maulana mengatakan, arah pergerakan api saat ini banyak menuju permukiman warga. Kondisi tersebut membuat petugas harus lebih cepat dalam melakukan pemadaman karena api bersinggungan langsung dengan keselamatan masyarakat. Selain itu, perubahan arah angin yang sporadis turut menyulitkan petugas dalam memprediksi perluasan titik api.
2: Itu tentunya jadi tantangan tersendiri karena berarti urgensi ketepatan waktu dan kecepatan pemadaman juga menjadi lebih ketat karena bersinggungan langsung dengan korban manusia lah, bisa dibilang itu pemukiman, daerah pemukiman gitu kan. Jadi memang situasinya saat ini agak sedikit lebih teknikal, lebih daripada penanganan lahan seperti biasanya, Mbak.
5: Sementara itu, masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah, Aditya Nugraha mengatakan, kabut asap akibat karhutla mulai dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas luar ruang dan perjalanan warga, tetapi juga berdampak pada penglihatan, pernapasan, serta jarak pandang. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat terus ditingkatkan agar kondisi kabut asap segera membaik dan aktivitas warga kembali normal.
6: Dampaknya sangat terasa ya untuk kita sebagai masyarakat yang mana kita aktivitas sehari-harinya banyak di luar, terus berkunjung ke kantor, pulang pergi, belum lagi untuk menjalani aktivitas luar ruang lainnya. Jadi kita sedikit terganggu dengan adanya kabut asap ini. Selain mengganggu penglihatan, tapi juga mengganggu pernafasan dan mengganggu jarak pandang kita sih.
5: Masyarakat diimbau terus berperan dalam mencegah dan menangani karhutla dengan segera melaporkan keberadaan api melalui layanan 112. Warga juga dapat membantu dengan membasahi lahan kering di sekitar lingkungan tempat tinggal, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kolaborasi masyarakat bersama petugas dan relawan diharapkan untuk dapat mempercepat penanganan karhutla, sekaligus untuk mengurangi dampak kabut asap. Bunga Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang mendekati kawasan pemukiman warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah luasnya sebaran karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
7: Apabila kita kerahkan di sana, maka kebakaran yang menyakup lingkungan perumahan itu agak tidak tertangani. Maka dari itu kami mengubah semua juga. Salah satu skala prioritasnya adalah bagaimana untuk kita antisipasi yang kebakaran udah menyentuh, mendekati pemukiman penduduk.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla terus dilakukan dengan menetapkan skala prioritas, terutama terhadap kebakaran yang mulai mendekati kawasan permukiman penduduk. Langkah ini dilakukan mengingat luas wilayah karhutla yang membutuhkan pengarahan sumber daya secara terukur. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, usai rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 menjelaskan, pelaksanaan pengawasan, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan personil di lapangan, tetapi memanfaatkan teknologi drone untuk memantau kondisi wilayah yang terdampak karhutla. Pemadaman pembasahan lahan dan pengawasan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya terpadu pemerintah daerah dalam mengendalikan karhutla. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat asap karhutla.
7: Di Sebangau itu kan luas sekali yang terbakar. Nah, apabila kita kerahkan di sana, maka kebakaran yang menyakup lingkungan perumahan itu agak tidak tertangani. Maka dari itu kami mengubah semua juga. Salah satu skala prioritasnya adalah bagaimana untuk kita antisipasi yang kebakaran udah menyentuh, mendekati pemukiman penduduk, seperti itu. Itu satu-satunya. Jadi kan akhirnya berkuranglah tenaga yang juga di misalkan tadi di hutan dan lain-lain. Tetap kami mengupayakan lah ya. Jadi segala upaya akan kita laksanakan, pemadaman tetap, pengawasan tetap. Bahkan pada saat ini kita pengawasan juga sampai melibatkan tidak hanya manusia saja, pakai drone juga.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, di sela-sela rapat paripurna kedua, masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027, belum lama ini menyampaikan, pemerintah Kota Palangkaraya mengapresiasi keberadaan rumah oksigen atau ruang oksigen yang difasilitasi berbagai organisasi maupun kelompok masyarakat di Jalan Ais Nasution. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan bantuan oksigen di tengah kondisi kualitas udara yang berdampak asap karhutla. Ridwan menjelaskan kondisi karhutla yang meluas membuat pengerahan personil tidak dapat hanya difokuskan pada satu lokasi. Salah satu kawasan yang saat ini menjadi perhatian adalah wilayah Sebangau yang memiliki area terbakar cukup luas. Namun apabila seluruh kekuatan dikerahkan di kawasan tersebut, kebakaran yang mengancam lingkungan permukiman berpotensi tidak tertangani secara optimal. Karena itu pemerintah mengubah skala prioritas dengan mengutamakan penanganan titik api yang sudah menyentuh atau mendekati permukiman warga. Meski demikian, upaya pemadaman di kawasan hutan dan lahan tetap dilakukan bersamaan dengan pengawasan untuk mencegah api meluas.
8: Jika memerlukan bantuan oksigen bisa hadir di sana.
9: Bahkan jika lebih ramai daripada punya Pemda sendiri, melihatnya bagaimana nih Pak?
8: Bagus, artinya gini, dimanapun paket organisasi yang membantu memfasilitasi rumah oksigen, ruang oksigen, terima kasih banyak. Jadi pemerintah mengucapkan terima kasih, artinya kita sama-sama menjaga untuk kebaikan warga kita, warga Kota Palangkaraya.
3: Layanan kesehatan dan evakuasi juga diperkuat. Tercatat sebanyak 12 orang telah mendapatkan penanganan atau dirujuk dari rumah singgah dinas sosial ke fasilitas kesehatan, termasuk 2 orang dirujuk ke puskesmas dalam penanganan terakhir. Saat ini, masyarakat Palangkaraya yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi layanan darurat call center 112 yang saat ini terintegrasi di posko induk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun evakuasi. Layanan ini juga dapat digunakan untuk melaporkan kebakaran yang berada di sekitar permukiman. Dalam satu malam tercatat 12 aduan masyarakat terkait kebakaran yang mendekati permukiman, di antaranya di Jalan Tampung Penyang dan kawasan Menteng 12. Yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim di lapangan. Sabella Indah Sari melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kualitas udara, tetapi juga berdampak pada aktivitas masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan. Salah satunya para pengemudi ojek online. Berikut Vina Rahmawati melaporkan.
11: Iya, jarak pandang semakin jaraknya sekitar 100-200 meter udah nggak kelihatan di depan nggak.
12: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas warga yang harus tetap berada di luar ruangan. Salah satunya pengemudi ojek online yang tetap beraktivitas di tengah kondisi kabut asap. Salah satu pengemudi ojol, Yogi, mengatakan kabut asap yang cukup tebal mengganggu aktivitas saat bekerja. Jarak pandang yang terbatas membuat dirinya harus lebih berhati-hati saat berkendara. Kondisi kabut asap menurutnya juga berdampak pada jumlah orderan yang diterima.
11: Iya, jarak pandang semakin jaraknya sekitar 100-200 meter udah nggak kelihatan di depan nggak? Karena asap.
13: Tebal itu
11: iya,
13: apa?
11: Tebal lah.
13: Apakah kondisi kabut asap ini mempengaruhi jumlah orderan yang diterima atau aktivitas?
11: Iya, lumayan mempengaruhi juga aktivitas, terpengaruh juga Kak, kadang-kadang takut keluar soalnya asapnya tebal sekali.
13: Apakah dalam segi orderan itu meningkat atau bagaimana Pak?
11: Enggak Kak, berkurang juga karena orang kadang-kadang juga malas gitu.
12: Dampak kabut asap tidak hanya dirasakan oleh pengemudi ojol, pengguna jalan lainnya juga harus menghadapi kondisi jarak pandang yang terbatas dan bau asap yang menyengat selama perjalanan. Salah satu pengguna jalan, Siswanto, mengatakan Kondisi tersebut membuat dirinya lebih berhati-hati saat berkendara.
14: Asapnya lumayan tebal. Lumayan tebal, jarak pandangnya paling sekitar 100 meter.
15: Agak mengganggu gitu.
14: Agak mengganggu yang terutama ini baunya. Baunya menyengat sekali. Kalau jarak pandang sangat relatif. Cuma baunya ini begitu saya lepas melepaskan masker, terus serangannya sudah sampai ke dada. Menusuk sekali rasanya.
12: Kabut asap yang semakin mengganggu aktivitas masyarakat mendorong pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan. Pengendara diimbau menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan turut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar dampak kabut asap tidak semakin meluas. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan karhutla telah habis. Pemerintah Kota Palangkaraya berkoordinasi dengan DPRD Kota untuk melakukan penyesuaian APBD guna menambah anggaran penanganan karhutla. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
16: APBD kita untuk karhutla kan kemarin sudah habis. Harapan kita di perubahan ini bisa ditambah lah nanti.
17: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi fokus pemerintah Kota Palangkaraya dalam mitigasi bencana. Terlebih karhutla yang meluas ke sejumlah daerah membutuhkan perhatian khusus, termasuk dalam memastikan ketersediaan anggaran penanganan. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan, anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan karhutla hingga kini telah habis. Pihaknya pun berkoordinasi dengan DPRD Kota Palangkaraya untuk membahas perubahan APBD yang salah satunya diarahkan untuk penanganan karhutla.
16: Satu-satunya jalan, ini tadi kami bicara dengan Pak Ketua juga, kan di pembahasan perubahan. BTT kita untuk karhutla kan kemarin sudah habis. Harapan kita di perubahan ini bisa ditambah lah nanti.
17: Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi mengatakan, pihaknya mendukung wacana penambahan anggaran pemerintah Kota Palangkaraya untuk penanganan karhutla. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah kota diharapkan dapat mengoptimalkan langkah pencegahan dan penanganan karhutla. DPRD Kota Palangkaraya menyatakan akan mendorong pembahasan anggaran agar upaya penanganan karhutla dapat terus berjalan secara optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
18: Harapan kita bahwa pembahasan perubahan APBD ini segera nanti selesai, dan ini tentu kita sangat mendukung langkah-langkah dari pemerintah kota untuk melakukan penambahan anggaran di perubahan APBD ini terkait dengan penanganan karhutla, pembakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan rumah oksigen yang dipusatkan di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Fasilitas tersebut turut didukung layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak paparan asap karhutla. Berikut Sabella Indasari melaporkan.
19: Kebijakan kami setelah kami tangga darurat ini, kami sudah membuat rumah oksigen. Rumah oksigen itu bersentral di Bundaran Besar.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini memperkuat langkah perlindungan masyarakat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran kepada media di posko karhutla di halaman Istana Isen Mulang belum lama ini mengatakan sejumlah kebijakan telah dilakukan pemerintah provinsi, diantaranya dengan menyediakan rumah oksigen yang dipusatkan di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Rumah oksigen tersebut juga didukung oleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu warga, terutama mereka yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan selama kondisi udara memburuk.
19: Kami sudah membuat rumah oksigen. Rumah oksigen itu bersentral di Bundaran Besar. Juga didukung oleh dengan cek kesehatan gratis, dukung dan cek gratis.
20: Selain rumah oksigen dan layanan kesehatan gratis, pemerintah provinsi juga membuka dapur umum untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun keberadaan dapur umum tersebut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di lapangan. Penyediaan berbagai fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat. Dukungan terhadap relawan dinilai penting, mengingat relawan menjadi salah satu unsur yang terlibat langsung dalam upaya penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Sementara itu, anggota DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri, mewakili warga Kota Palangkaraya menyampaikan, dengan kondisi karhutla saat ini dan dampak kabut asap, pemerintah kota maupun provinsi mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan perlindungan diri ketika beraktivitas di tengah kondisi udara yang dipengaruhi asap. Masyarakat diminta menggunakan alat pelindung kesehatan, khususnya ketika harus keluar rumah, untuk mengurangi resiko paparan asap.
15: Intinya itu kan banyak tanda aja kan, yang inti terakhir masyarakat, kesadaran masyarakat bagaimana dia memproteksi dirinya, jangan sampai sembarangan keluar rumah tidak menggunakan alat kesehatan. Nah akhirnya apa, kalau sampai terjadi karena penyakit ispa, nah, ya masyarakat sendiri yang rugi kan.
20: Selain itu, Kemal mengharapkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sebagai salah satu faktor penting dalam menghadapi dampak kabut asap. Masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan, serta menggunakan perlindungan yang memadai untuk mencegah gangguan kesehatan termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kemal juga mengatakan penanganan dampak karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan relawan, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam melindungi diri, karena apabila paparan asap karhutla sampai menyebabkan penyakit ispa, maka masyarakat sendiri yang akan merasakan dampaknya terhadap kesehatan. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Warga yang terpapar infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dihimbau segera mendatangi rumah oksigen, di antaranya di Markas Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah dan Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya. Berikut Edi Suroso melaporkan.
21: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini.
22: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan rumah sehat bebas asap RSBA sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi dampak memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Staf Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah Nur Halisa mengatakan, pembukaan RSBA berawal dari meningkatnya keprihatinan terhadap kondisi kabut asap. Untuk pelayanan RSBA, PMI Kalimantan Tengah saat ini menyiapkan satu ruangan yang dilengkapi dua tempat tidur serta fasilitas pendukung termasuk tabung oksigen. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut pada hari kerja, Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 sampai 15 sore.
21: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini. Kalau untuk ruangan, kami ada satu ruangan dengan dua velodet. Kalau untuk tabung oksigen mudah aja sih Pak, biasanya ada di toko-toko alat kesehatan kami belinya. Kalau untuk mengaksesnya ke sini, kebetulan RSBA kami buka di hari kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore sih, pas di hari kerja dari Senin sampai Jumat. Sementara dari buka kemarin dari minggu lalu ada sekitar 4 orangan.
22: Sejak dibuka, RSBA telah menerima sekitar 4 orang warga yang membutuhkan pelayanan. Salah satu warga datang dengan keluhan sesak napas yang dipicu kondisi kualitas udara. Pasien yang memiliki keluhan pernapasan dapat memperoleh bantuan oksigen hingga kondisinya terasa lebih nyaman, dengan durasi penggunaan sekitar 15 hingga 30 menit. PMI juga menyediakan alat nebulizer untuk membantu masyarakat yang mengalami keluhan asma. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi sejak awal munculnya kabut asap. Puskesmas telah menyiapkan ketersediaan oksigen untuk mengantisipasi pasien yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas akibat paparan asap. Pelayanan oksigen di Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya menggunakan ruang tindakan dan akan dialihkan ke ruang pemeriksaan umum apabila kapasitas ruangan tidak mencukupi.
23: Untuk Puskesmas Bukit Hindu sendiri, kita sudah antisipasi dari awal kabut asap, kita sudah mempersiapkan untuk ketersediaan oksigen kita. Jadi kita sudah mempersiapkan bagi pasien-pasien yang tiba-tiba memerlukan oksigen ataupun ada yang sesak seperti itu. Dan ruangan yang kita gunakan, kita menggunakan ruang tindakan. Tapi kita sudah antisipasi juga jika ruangan tindakan tidak memadai, kita alihkan sebagian nanti mungkin ke ruang pemeriksaan umum yang berada di dekat dengan ruang tindakan. Adapun pelayanan ruang oksigen di Puskesmas Bukit Hindu itu dari pelayanan dari pagi jam 7 sampai jam 6 malam.
22: Heliana menambahkan pelayanan tersebut tersedia mulai pukul 7 sampai dengan 18 petang waktu Indonesia Barat sebagai bentuk kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang terus memburuk. Edi Suroso melaporkan.
0: Meski dibayang-bayangi kebakaran hutan dan lahan, jumlah kunjungan wisatawan di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 meningkat sebesar 3,21%. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Wisatawan menuju tujuannya Kalimantan Tengah.
2: Meskipun sempat dibayang-bayangi kebakaran hutan dan lahan, namun jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan September, membeberkan pada bulan Juli 2026 perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Kalimantan Tengah mencapai 1.094.545 perjalanan. Jumlah ini naik 3,21% dibandingkan dengan bulan Juni 2026. Menurut Toto, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah tertinggi terjadi pada Kota Palangkaraya yang mencapai 285.396 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara asal Kalimantan Tengah bulan Juli 2026 mencapai 1.077.160 perjalanan, naik 2,24% dibandingkan Juni 2026.
1: Kita hitung juga perjalanan jumlah wisatawan menuju tujuannya Kalimantan Tengah. Tadi asalnya dari Kalimantan Tengah. Sekarang kita yang menujunya mau dari luar masuk kita, atau kita pergi dulu ke Jakarta terus balik lagi ke Kalimantan Tengah, itu kita hitung perjalanannya. Itu mencapai 1.094.545 perjalanan. Jumlah ini mengalami kenaikan 3,21% dibanding Juni 2026 yang 12,33% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya.
2: Sementara itu, dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini, tidak mengurangi antusias masyarakat menggunakan moda transportasi udara. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengungkapkan, pasca tanggal 30 Agustus lalu, tidak ada lagi penundaan penerbangan akibat kabut asap atau operasional maskapai berjalan dengan normal. EGM Imade Darmawan juga menyebut pihaknya juga menyediakan ruang oksigen bagi penumpang yang pergi dan tiba, serta bagi masyarakat umum yang memerlukan oksigen selama kabut asap pekat ini. Pelayanan tersebut diberikan demi kenyamanan penerbangan.
4: Kemudian kita juga menyiapkan ruang oksigen di area keberangkatan terminal domestik apabila ada penumpang ataupun calon penumpang ataupun pengunjung bandar udara itu yang mengalami permasalahan terhadap pernapasan. Nah, kami juga menyiapkan masker bagi para pengunjung dan juga bagi penumpang yang membutuhkan sebagai salah satu antisipasi kami untuk mencegah terjadinya gangguan pernapasan bagi pengunjung bandar udara.
2: Selain peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung, BPS juga mencatat terjadi kenaikan kunjungan hotel. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel klasifikasi bintang pada Juli 2026 mencapai 48,51% atau mengalami kenaikan sebesar 0,47 poin dibanding bulan sebelumnya. Namun, TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya selama Juli 2026 sebesar 22,79% atau mengalami penurunan sebesar 1,87 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: itu sebesar 4,96%.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
1: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
2: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
5: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
2: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lokakarya Bicara Publik digelar Taman Bacaan Masyarakat Prestasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan para pegiat literasi serta relawan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu membekali peserta agar lebih percaya diri dan efektif saat berbicara di depan publik. Berikut Sabella Indasari melaporkan.
6: Saya sampaikan ini merupakan rangkaian kegiatan literasi prestasi lokakarya yang ketiga yang kami laksanakan setelah ada lokakarya menulis esai, lokakarya membacakan nyaring, dan ini lokakarya bicara publik.
7: 15 orang peserta terdiri dari penggiat literasi dan relawan Taman Bacaan Masyarakat Prestasi Palangkaraya mengikuti lokakarya wicara publik sebagai bagian dari rangkaian kegiatan literasi untuk meningkatkan kapasitas penggerak literasi. Kegiatan ini menjadi lokakarya ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan lokakarya menulis esai dan membacakan nyaring. Lokakarya wicara publik ini mengusung tema membangun kepercayaan diri melalui seni berbicara di depan publik. Di sela-sela kegiatan lokakarya wicara publik, Ketua Taman Baca Prestasi Palangkaraya Winarti mengatakan kegiatan lokakarya wicara publik dapat memberikan manfaat bagi para peserta khususnya dalam meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri saat berbicara di depan publik.
6: Terima kasih kepada teman-teman peserta, pegiat-pegiat literasi maupun relawan TBM Prestasi yang sudah hadir mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Saya harapkan dengan adanya kegiatan yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kapasitas penggerak literasi, dan insya Allah mudah-mudahan dapat diaplikasikan ketika berbicara di depan publik, bagaimana baiknya, bagaimana cara kita mengedukasi mengenai pentingnya literasi bagi diri kita sendiri maupun generasi kita sejak usia dini.
7: Di kesempatan tersebut, narasumber sumber Lokakarya Wicara Publik, Nisa Rahimia mengatakan kemampuan berbicara di depan publik atau public speaking dinilai penting dimiliki setiap orang, terutama dalam menyampaikan gagasan agar dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dijelaskan Nisa, kemampuan public speaking juga dinilai relevan bagi generasi Z dan Alpha yang dikenal aktif menyampaikan pendapat atau speak up.
3: Berbicara di depan publik, wicara publik atau public speaking tentunya sangat diperlukan oleh siapapun. Jadi, kenapa? Karena apa yang menjadi buah pikiranmu harus kamu sampaikan dengan cara yang baik sehingga bisa menjadikan manfaat. Dan yang paling utama adalah tentu mempersiapkan diri.
7: Sementara itu, salah seorang peserta Lokakarya Wicara Publik yang juga Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Yolanda, mengungkapkan ia mengaku mendapatkan pengalaman baru karena tidak hanya memperoleh materi, tetapi juga langsung mempraktekkan kemampuan berbicara di depan peserta lainnya. Materi yang dinilai paling menarik adalah pentingnya mengenal audiensi sebelum menyampaikan suatu informasi atau gagasan.
8: Senang sekali rasanya bisa mengikuti kegiatan Lokakarya ini. Tentunya juga mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Kanisa tadi. Kemudian juga kita praktik langsung. Nah, sehingga tidak hanya mendapatkan materi, tapi kita juga langsung berbicara di depan teman-teman yang lain.
7: Mengakhiri wawancara bersama RRI, Yolanda mengajak generasi muda untuk tidak takut tampil di depan publik dan terus mengasah kemampuan komunikasi karena menurutnya materi yang diperoleh tidak akan maksimal tanpa praktek secara langsung, sehingga latihan secara berulang dan membangun kepercayaan diri menjadi kunci utama untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik atau public speaking. Sabella Indah Sari melaporkan.

0: Demikian pendengar Buletin Sepekan Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa.

0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kasus kebakaran semakin meningkat saat musim kemarau. Demi menekan angka kasus kebakaran, ada beberapa tips agar terhindar dari kebakaran di musim kemarau. Yang pertama, usahakan tidak membakar sampah, karena di musim kemarau alang-alang menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Dan membakar sampah bisa memicu terbakarnya alang-alang, yang bisa membuat api cepat membesar dan menyebar. Yang kedua, bijaklah menggunakan listrik. Selama ini banyak orang yang menyepelekan masalah listrik, misalnya ketika bepergian lama, saat mudik atau liburan. Kita lupa mencabut listrik dari stop kontaknya, seperti kulkas ataupun barang elektronik lainnya. Selain itu, pastikan lampu mati ketika akan bepergian. Yang ketiga, lapor ke aparat setempat. Bagi kita yang ingin pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, melaporlah kepada aparat setempat. Dengan cara itu, aparat akan mengawasi rumah tersebut lebih ketat. Sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, lebih mudah diketahui. Hal tersebut akan memudahkan pemadaman api. Yang terakhir, tidak memasang portal di komplek perumahan, karena akan menghambat petugas pemadam kebakaran mengatasi kebakaran di perumahan. Alasannya bukan karena api sulit dikendalikan, tapi karena akses masuk ke lokasi kejadian terhalang portal. Akibatnya, mobil pemadam kebakaran sulit mendekati lokasi. Demikian tips agar terhindar dari kebakaran di musim kemarau.
2: Hey! Jangan bakar sampah sembarangan. Apalagi di daunan kering seperti ini. Bisa-bisa kebakaran loh nanti.
3: Apaan sih kamu ini? Repot amat.
2: Iya sih. Tapi kamu udah lupa ya sama karhutla tahun lalu. Ingat kan dampak buruknya bagi kesehatan kita? Sampai ada yang sakit loh.
3: Oh iya, betul. Jadi takut kalau begini. Ya udah deh, aku padamkan apiku dulu ya.
4: Stop pembakaran hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ya, pendengar, selain memperingati Hari Membaca Buku Nasional ya tanggal 6 September, ini juga kita peringati sebagai Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia ya. Mungkin sebagian dari kita ya pendengar pernah mendengar istilah buta warna ya. Sederhananya bahwa kondisi ini membuat seseorang ya mengalami kesulitan dalam membedakan warna-warna tertentu. Dan yang paling kita pahami ya, bahwa buta warna bukan berarti seseorang tidak bisa melihat warna sama sekali. Ada yang kesulitan membedakan warna merah dan hijau. Ada pula yang mengalami bentuk buta warna lainnya. Nah, kenapa kesadaran ini penting ya? Karena terkadang kita melihat sesuatu dari sudut pandang kita sendiri. Dan ketika kita mengatakan itu jelas warna merah, nah belum tentu orang lain melihatnya dengan cara yang sama. Ya, hal-hal sederhana seperti membaca peta, kemudian melihat tanda warna, memilih pakaian, sampai mengikuti pembelajaran atau pekerjaan tertentu, ini bisa menjadi tantangan bagi seseorang dengan buta warna ya. Tentu peringatan ini juga mengajak kita semua untuk lebih memahami, tidak mudah mengejek, dan tidak memberi stigma kepada mereka yang memiliki kondisi buta warna ya. Karena setiap orang tentunya memiliki kemampuan dan tantangan masing-masing ya. Yang penting bukan hanya bagaimana kita melihat dunia, tetapi bagaimana kita bisa saling memahami dan juga menghargai perbedaan ya. Nah, pagi ini mari kita juga mulai hari ini dengan satu hal sederhana ya pendengar. Jangan terburu-buru menilai seseorang hanya karena ia melihat ataupun melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari kita ya. Bisa jadi yang berbeda itu bukan salah, hanya perspektifnya yang tidak sama. Ya, baik pendengar, sesaat nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kembali Pro 1 RRI Palangkaraya. Nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 untuk menyimak warta berita.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia.
2: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dampak.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei